DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
5: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian EKAF juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
6: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
5: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian EKRAF berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Live dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

manfaat kaca spion motor. Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar pagi hari ini akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda. Dialog interaktif Halo Sulawesi Barat bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Bapak Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta. Jadi pastikan pendengar Anda untuk tetap bersama kami karena selama kurang lebih 1 jam kita akan berdialog banyak tentunya bersama dengan beliau. Jika Anda ingin bergabung bersama kami juga bisa bergabung ke Pro 1 RRI Mamuju. Boleh dicatat nomornya 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kini saatnya pendengar kita bergabung dengan rekan-rekan dari BMKG Tampa Padang untuk mengikuti informasi cuaca, perakiraan cuaca. Dan telah terhubung dengan rekan Adis di sana. Rekan Adis, Assalamualaikum, selamat pagi.

0: tanggal 29 Juni tahun 2026. Di mana pada pagi hari ini diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan cuaca umumnya berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian untuk malam hari nanti diperkirakan cuaca cerah berawan hingga awan dengan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kemudian ada pula potensi terjadinya hujan sedang yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pasangkayu dan di Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Karosa. Untuk dini hari, diperkirakan umumnya cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat. Dan kemudian untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 96%. Dan untuk angin pada hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 42 km per jam. Untuk peringatan dini, pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang pada pagi dan dini hari terjadinya yang dapat terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai, Banggai Timur dan Pamboang, serta di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Tinambung, Balanipa dan Campalagian. Demikian perkiraan cuaca pada hari ini disampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan terima kasih, saya kembalikan ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih banyak untuk rekan Adis yang menyampaikan juga bahwa ada peringatan dini ya. Hari ini mohon diwaspadai untuk masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Demikian rekan Adis, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Bye.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i? Kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Show Halo Sulawesi Barat membahas permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di Sulawesi Barat dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten.
2: Dengan adanya penambahan alokasi dana desa ini, seharusnya pengawasan yang sifatnya pencegahan itu yang lebih kita utamakan.
3: Kualitasnya yang tidak baik dalam hal ini, sehingga itulah yang mendasari bahwa setidak-tidaknya yang melakukan pekerjaan itu atau seharusnya yang
4: kemudian ini adalah menjadi pijakan kita semua, bahwa kemudian melihat pembangunan Sulbar ini adalah pembangunan yang harusnya memang berkualitas dari tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.
1: Sampaikan komentar, opini, ataupun pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443.
5: Jadi mohon kiranya transparan ini perlu ditingkatkan lagi, dan bentuk pengawasannya, apalagi TP4-nya sudah menghilang di kejaksaan. Jadi ini perlu barangkali informasi itu segera disampaikan kepada masyarakat kita, utamanya di desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Talk Show Halo Sulawesi Barat disiarkan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di 96 MHz RRI Mamuju.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Show House Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini Pro 1 RRI Mamuju telah kedatangan narasumber, ada Bapak Kapolda Sulawesi Barat. Dan hari ini kita akan melangsungkan dialog untuk Anda yang mau bergabung bersama kami dalam dialog interaktif ini, juga boleh bergabung di frekuensi 96 untuk Mamuju dan sekitarnya, 97,6 Wonomulyo Polman dan sekitarnya, 100,2 MHz untuk wilayah Majene dan sekitarnya, dan dimanapun Anda berada bisa memonitor melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming rri.co.id. Dan pendengar pagi hari ini untuk Anda yang mau bergabung bersama kami juga bisa memonitor melalui live streaming di Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Nanti komentar-komentar Anda saya sampaikan langsung kepada Pak Kapolda. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung langsung melalui layanan telepon interaktif boleh di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Topik dialog pagi hari ini pendengar, yakni Hari Bayangkara 2026 Polri untuk masyarakat. Selamat pagi, ada Pak Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta pagi hari ini. Selamat pagi Pak Adi.
2: Iya, Pak Adi.
1: Iya, lancar nih bahasa Sulawesinya, Dik.
2: Iya, udah 10 bulan saya di sini, jadi udah iye-nya udah fasih.
1: Iye-nya sudah fasih. Oke, itu kata pertama yang dipelajari di sini, Pak.
2: Betul.
1: Baik, jadi untuk Anda pendengar jangan lupa bergabung bersama kami pagi hari ini terkait dengan topik tersebut, atau Anda punya topik lain tentunya yang masih berhubungan dengan kepolisian daerah Sulawesi Barat, tentunya boleh bergabung bersama kami. Selama kurang lebih 10 bulan di Sulawesi Barat, tepatnya di kota Mamuju ini, apa perbedaan Pak dari yang sebelumnya di mana tugasnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mbak Nita Wahyuni, terima kasih sekali pagi hari ini saya bergembira sekali bisa mendapatkan undangan untuk mengisi salah satu program yang ada di RRI 1 Pro 1 Mamuju. Mm-hmm. Ya, bahwa izin memperkenalkan diri, nama kami Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta, dan alhamdulillah kami dilantik untuk menjadi Kapolda itu tanggal 19 Agustus tahun 2025. Sehingga alhamdulillah saat ini sudah berjalan 10 bulan Mbak Nita. Mm-hmm. Dan sebelum saya bertugas di Polda Sulbar ini, saya sebagai staf ahli Kapolri bidang manajemen. Mm-hmm. Mbak Nita, gitu. Tentu ini adalah salah satu kebahagiaan bagi diri saya untuk bertugas pertama kali di luar Jawa.
1: Oh, Mbak, ini pertama
2: Nita.
1: Kali.
2: Iya. Selama saya bertugas di kepolisian sejak tahun 1994 sampai dengan 2025 kemarin, saya berputar-putar di Pulau Jawa saja, Mbak Nita. Ya, mulai dari Jawa Barat, kemudian pindah ke Jawa Tengah, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian pernah juga bertugas di luar kepolisian, Mbak Nita. Jadi saya pernah bertugas di KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah juga menjadi staf khusus menteri bidang pariwisata. Jadi dua kali saya bertugas di luar kepolisian, sampai akhirnya tanggal 19 Agustus tersebut, Kapolri menugaskan saya untuk pertama kalinya bertugas di luar Jawa, okay. Yaitu di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Berarti perbedaannya sangat jauh ini ya?
2: Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan di Provinsi Sulawesi Barat ini. Ya, saya belajar budaya di sini, kemudian saya juga belajar mengenai karakteristik masyarakat Sulawesi tentunya. Terusnya saya mencicipi makanan-makanan khas daerah sini, Mbak Nita, jadi ya luar biasa lah.
1: Apa yang enak Pak kalau di sini? Makanannya kita main di makanan dulu.
2: Tentu, saya pernah dihidangkan satu, kalau biasa ya coto-coto pasti ya Mbak Nita. Tapi saya pernah dapat makanan, apa ya saya agak lupa namanya itu, kalau Mbak Nita bisa bantu saya. Itu makanan itu kayak dari beras di apa di
1: Jepa,
2: nah, Jepa mungkin ya. Terus baru ditambah ikan ya. Itu pertama kali saya baru merasakan tuh Mbak Nita.
1: Cuma ya, di Sulawesi ya, Bapak dapatnya di Sulawesi ya, Barat.
2: Iya.
1: Jepa.
2: Saya makan itu terus ada sambal apa ya, ikan apa?
1: Apa yang
2: itu enak sekali tuh, saya bilang wah ini ikan apa sih namanya ya, ikannya kecil-kecil
1: iya,
2: itu
1: kecil-kecil. Ya, oh itu juga ya,
2: itu memang berangkat dari makanan itu kecintaan saya terhadap provinsi ini begitu besar sekali Mbak Neta.
1: Oke. Jadi makanannya cocok ya dengan
2: cocok sekali. Saya sampai sekarang masih bingung untuk penempatan ji, mi, sama ta itu aja. Kapan saya bisa ngomong ji, kapan saya belakangnya bisa kasih mi, kapan saya bila ta ya.
1: Pi juga, ta juga.
2: Iya,
1: gitu. Karena kita di sini dengan kita Jawa beda ya kan?
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Oke. Ya, ya butuh mungkin setahun lagi bisa lah itu.
2: Oh gitu ya, alhamdulillah.
1: Baik. Kita ke topik di pagi hari ini Pak Kapolda terkait dengan Hari Bayangkara Polri 2026 yang temanya di yang ini Hari Bayangkara 1 Juli mendatang ya.
2: Iya, 1 Juli Mbak.
1: Lusa.
2: Iya.
1: Oke, ini Polri untuk masyarakat. Ini apa makna dari tema tersebut?
2: Gini Mbak Nita, Polri untuk masyarakat. Sebetulnya di lingkungan organisasi Polri itu ada bahasa moral. Yang bahasa moral itu menjelaskan posisi atau kedudukan anggota Polri dengan masyarakat itu. Nama bahasa moralnya adalah Rastra Sewa Kotama. Artinya kalau di Indonesia kan adalah abdi utama bagi nusa dan bangsa. Nah, kalimat atau kata abdi itu artinya adalah pelayan. Kita sering mendengar bahasa abdi dalam, seperti itu. Kalau ditanya abdi itu apa? Artinya adalah pelayan. Pelayan utama bagi masyarakat dan bangsa. Nah, dengan kalimat kata pelayan itu, artinya Polri untuk masyarakat itu kita harus mulai mengintrospeksi diri, mengingat kedudukan kita di tengah-tengah masyarakat, bahwa sesungguhnya Polri itu adalah pelayan masyarakat. Dia namanya pelayan, dia harus berada di bawah masyarakat, bukan berada di atas masyarakat, gitu. Sehingga kita harus kembali lagi kepada jati diri kita sebagai seorang pelayan dari masyarakat. Jadi arti kata Polri untuk masyarakat ini, ada Polri adalah pelayan masyarakat. Dia harus siap memberikan bantuan, pertolongan, perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan tugas fungsinya Mbak. Gitu Mbak Nita.
1: Sebagai pelayan masyarakat ya ini ya. Digarisbawahi bahwa melayani masyarakat tugasnya, dan inilah yang diangkat menjadi tema besar ya. Di tahun 2026 ini. bahwa harus kembali menjadi polisi yang betul-betul
2: melayani
1: masyarakat.
2: Betul,
1: baik. Kalau selama kurang lebih 10 bulan di Polda Sulawesi Barat, bagaimana? Apakah ada survei juga yang dilakukan terkait dengan kepuasan masyarakat sebagai Polri?
2: Oke, tadi kemarin saya mencoba untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan evaluasi dan capaian selama satu tahun terakhir ya, Mbak Nita ya. Kalau kita bacakan bahwa berkaitan dengan survei tersebut, dari sisi indeks Kamtipmas itu nilainya adalah 79,35%. Hasil ini kalau kita melihat itu adalah nilai indikator paling alhamdulillah sudah di atas nilai rata-rata nasional Polri.
1: Oh,
2: gitu. Kemudian ada indeks Harkamtibmas yaitu sekitar 85,15% dari ini berkaitan dengan bidang pencegahan dan memberikan pelindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Di mana kalau kita melihat bahwa intensitas terhadap kasus-kasus banyak yang mengalami penurunan jumlah, Mbak Wanita, ada kurang lebih kalau dibandingkan dari tahun kemarin ada 47 kasus yang nilainya lebih turun. Kemudian kita juga mampu untuk melakukan penurunan terhadap kejadian laka lantas, Mbak Anita, ya. Terus juga kami dilihat dari sisi kepuasan masyarakat, kami mendapatkan nilai sebesar 73,11%. Ya, artinya bahwa masyarakat khususnya Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan dari hasil penelitian survei yang ada, tingkat kepuasan masyarakat sekitar 73,11%.
1: Itu di atas rata-rata?
2: Yang kami dapatkan sekarang ini memang dari sisi kalau capaian Polri itu kalau yang sekarang hampir 80%, Mbak Nita, berarti ini kita juga mendekati capaian survei kepuasan masyarakat terhadap institusi Polri. Kemudian kami juga melihat dari indeks gangguan dari penegakan hukum ini nilainya hampir luar biasa, bagus sekali, yaitu 94,67%.
1: Wow.
2: Nah, kemudian di yang menjadi PR kita sekarang nih Mbak Nita, di satu tahun terakhir ini adalah kejahatan yang menyasar perempuan dan anak.
1: Yang
2: mungkin ke depan harus kita bentuk satuan Satgas terpadu ya Mbak Nita ya. Saya mempunyai gagasan, nanti mungkin saya akan bekerja sama dengan Pak Gubernur, Pak Kajati, kemudian Pak Dandrem, kemudian dinas-dinas terkait untuk kita membentuk Satgas terpadu berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang menyasar pada ibu dan anak atau perempuan dan anak. Seperti itu Mbak Nita.
1: Baik, berarti ini untuk yang tertinggi kasusnya bisa dikategorikan bahwa di Sulawesi Barat ini perempuan dan anak lumayan tinggi.
2: Iya, lumayan tinggi. Dan beberapa kasus Mbak Nita yang Mbak Nita juga mungkin juga monitor ya, kayak seperti tindak pidana pemerkosaan. Jadi ada korban yang bekerja di bidang pengiriman barang, tiba-tiba ketika dia mengirimkan barang di tengah perjalanan dia dihentikan dan diperkosa. Itu juga berhasil kita ungkap Mbak Nita. Kemudian ada lagi kejadian yang sekarang juga menjadi perhatian publik adalah pemerkosaan terhadap anak-anak umur 14 tahun. Dan beberapa kejadian-kejadian yang lain ya Mbak Nita yang berkaitan juga dengan menyasar korbannya adalah perempuan dan anak gitu.
1: Wah, Anita. Berarti ini kita sebagai perempuan dan anak di Sulawesi Barat harus hati-hati ya.
2: Benar, benar sekali Mbak Anita. Khususnya bagi anak-anak remaja yang sudah melek gadget, sudah melek media sosial, jangan terlalu percaya terhadap bahasa-bahasa atau kata-kata manis yang ada di gadget ataupun di media sosial. Karena ada yang terakhir yang saya tangkap pelakunya 3 orang itu terjadi di wilayah Polman, Anita, gitu. Dia sedang saat itu komunikasinya dengan orang tuanya sedang kurang baik. Kemudian si anak punya niat untuk kabur dari rumah. Dia curhat di media sosial, kemudian curhatnya ditangkap oleh pelaku kejahatan, dan pelaku kejahatan menawarkan untuk mengantarkan yang bersangkutan ke wilayah Makassar. Tetapinya bukan diantarkan, Mbak Anita, yang ada yang bersangkutan mendapatkan kekerasan dan kejahatan seksual tidak hanya pada 1 orang tetapi 3 orang. Gitu. Jadi ini menjadi perhatian bersama lah, Mbak Anita. Ke depan saya punya niat untuk membentuk Satgas Terpadu, sehingga ketika Satgas Terpadu nanti ada fungsi pencegahannya, ada fungsi pendidikannya, dan fungsi penegakan hukumnya.
1: Betul, karena ya ini kita apresiasi tentunya untuk di masalah penegakan hukumnya, tapi itu dia tadi, kita harus cari akarnya supaya terjadi pencegahan.
2: Ya, betul.
1: Oke, betul. Manita. Semoga Satgas itu bisa membantu untuk itu. Tadi ada yang coba bergabung bersama kami, boleh ditelepon kembali pendengar untuk Anda yang mencoba bergabung bersama kami di 0426-2322-443 atau 0822-9609-0996. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Pagi, dari Aldi di Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan.
1: Oh, dari Sulawesi Selatan ini pendengar kita di pagi hari ini. Silakan Pak.
3: Iya, jadi sekali siarannya sampai di sini.
1: Iya, silakan Pak Aldi.
3: Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pak Kapolda ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi.
3: Keluarga dan menjalankan tugas.
1: Amin.
3: Ini sebagai warga Sulawesi Selatan atau pada umumnya sering kita dapatkan itu mobil-mobil dinas dari kecamatan, apakah dari kabupaten atau dari provinsi, provinsi. Dulu tertulis di situ pengayom dan pelindung masyarakat di mobil dinas itu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kira-kira apakah sudah tidak ya? Bagaimana di belakangnya sehingga tidak dipakai lagi itu bagaimana?
1: Ini semua mobil dinas atau mobil dinas Polri saja Pak?
3: Sepertinya kalau tidak salah itu dari Polres atau Polda ya, ada semua dulu ya. Tapi sudah tidak ada lagi.
1: Baik.
3: Ini kasus yang sering dibaca di media sosial terkait dengan seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwa mengenai ini apa ya, oli palsu yang ada beredar di Sulawesi Barat dan sekitarnya. Ini kalau kita baca di sosial media ada katanya kesannya itu pembiaran itu dari petugas ya. Ini semua tanyakan betulkah itu alat atau bagaimana. Terus ketika ini yang ketiga, masalah tadi itu ada pemerkosaan. Ketika ditelusuri ya, yang pemerkosa itu atau pelecehan itu ditahan, tidak ditahan. Ketika sudah diperiksa katanya tidak bisa ditahan karena orang ini kak, lagi sakit katanya, jadi tidak tahan. Jadi bagaimana ini? Apakah ada yang menilai bahwa ada terjadi antara petugas dengan orang tua itu bahwa janganlah ditangkap saya kondisi saya seperti ini. Sering juga di suka bahwa ada bayar membayar di situ. Seperti apa itu Pak?
1: Teruskan. Ini sakit apa dia Pak?
3: Katanya ini sudah sakit kaki yang melakukan ini ya, di satu tempat, di satu daerah. Disukam bahwa ada kedekatan antara si kakek ini dengan petugas di situ.
1: Ini di Sulawesi
3: ada
1: Barat?
3: Ada dilakukan pembayaran ya, di daerah, suatu tempat, satu daerah. Satu daerah ya.
1: Baik.
3: Ya, jadi bagaimana ini untuk meneruskan ini pencerahannya Pak? Ya, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi. Ini Pak Aldi dia posisinya di Pinrang. Beliau pernah menjelaskan waktu itu bahwa posisinya ini ada di perbatasan antara Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan Pinrang, Sulawesi Selatan. Jadi ada beberapa poin, kita mungkin ke poin yang pertama dulu Pak, terkait dengan mobil dinas yang dulu katanya ada tulisannya pengayoman dan pelindung masyarakat, tapi sekarang sudah tidak ada. Ini seperti apa Pak Adi?
2: Baik, terima kasih. Kendaraan dinas itu pada intinya fungsinya adalah memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Jadi tanpa harus ada tulisan di mobil tersebut, fungsi dari kendaraan itu adalah untuk melindungi, melayani, mengayomi masyarakat, Mbak Nita.
1: Jadi tidak harus tertulis,
2: tidak harus
1: lagi
2: tertulis,
1: ya.
2: Yang namanya mobil dinas seperti itu.
1: Tapi memang dulu sempat tertulis?
2: Mungkin masa-masa dulu ya ada tulisan seperti itu. Karena itu merupakan apa ya, semangat anggota Polri untuk memberikan tulisan seperti itu untuk disosialisasikan.
1: Baik.
2: Tapi dengan terusnya kita belajar

0: basah. Nah, di sana saya sampaikan kepada masyarakat bahwa mobil kendaraan dinas ini boleh ditumpangi oleh masyarakat, boleh dinaiki oleh masyarakat yang saat itu masyarakat membutuhkan kendaraan tersebut. Misalnya contoh Mbak Nita, tiba-tiba masyarakat datang ke polsek, dia bilang istrinya mau melahirkan, maka kendaraan itu boleh dinaiki oleh istrinya dan suaminya untuk
1: pada saat itu juga.
0: Iya, pada saat itu juga. Atau datang ke polsek, anak saya sakit atau orang tua saya sakit, perlu kendaraan untuk diangkut ke kemana, rumah sakit. Nah, itu boleh menggunakan kendaraan itu, Mbak Nita. Jadi dia bisa berfungsi sebagai ambulans, dia bisa berfungsi sebagai kendaraan yang bisa ditumpangi oleh masyarakat, seperti itu ya. Jadi tidak harus tertulis di kendaraan itu, tetapi fungsi, peran dan tugasnya kendaraan itu pastinya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
1: Jadi fungsinya sama meskipun

0: kepolisian meluruskan hal tersebut.
1: Terima kasih Pak Aldi. Kalau oli palsu, saat ketika saya masuk menjadi Kapolda, Krimsus Polda Sulbar sedang menangani oli palsu.
0: Oh, memang ada.
1: Ya, dan alhamdulillah saat ini penanganannya sudah dapat terselesaikan dan di diajukan ke pihak kejaksaan sehingga tidak ada pembiaran. Kalaupun ada informasi Pak Aldi di wilayah, apabila itu ada di wilayah kami atau di wilayah Pinggrang sekalipun, ada tempat pembuatan, pengolahan, penyimpanan oli palsu atau penjualan oli palsu, tolong informasikan kepada pihak kepolisian, baik itu Polsek ataupun Polres setempat. Insya Allah pastinya anggota akan menindaklanjuti laporannya Pak Aldi kalau memang masyarakat mendapati atau melihat mengetahui adanya pembuatan pengolahan oli palsu. Jadi kami pada kesempatan yang baik ini juga Mbak Dita, kami memohon bantuan dari masyarakat apabila masyarakat melihat tidak hanya oli palsu Mbak Dita, misalnya apa saja itu tolong sampaikan kepada
0: yang
1: kita.
0: Kriminal-kriminal
1: atau mungkin berkaitan juga dengan merasa

0: Ini saya ingin memberikan satu bentuk pembelajaran.
1: Betul.
0: Jangan dilihat bahwa oh ya udah nanti gampang. Mm-mm. Kalau nanti ketangkep, udah ini aja selesaikan secara kekeluargaan.
1: Tidak ada seperti itu.
0: Ya, saya di zaman saya saat ini tidak akan pernah ada.
1: Tidak akan pernah ada. Jadi kalau ini ada. Kasus kakek-kakek yang katanya sakit namun tersangka pemerkosaan,
0: itu tidak ada di wilayah saya pastinya.
1: Itu tidak ada di wilayah Sulawesi Barat. Ya,
0: kalaupun ada, kabarkan ke saya. Saya hari itu juga saya akan perintahkan untuk ditahan dan ditangkap. Ya, ditangkap, ditahan, diproses.
1: Baik.
0: Dan saya juga perintahkan untuk kejahatan-kejahatan seksual seperti ini, kekerasan terhadap anak, terhadap kekerasan terhadap perempuan. Di zaman saya perintahkan kepada penyidik-penyidik saya untuk memberikan ancaman maksimal, ancaman hukuman maksimal kepada pelaku.
1: Baik.
0: Ya, ancaman hukuman maksimal kepada pelaku. Mm-hmm. Saya tidak ada kebencian terhadap pelaku, tapi saya sangat benci terhadap perbuatannya Mbak Nita.
1: Betul.
0: Terhadap personnya saya nggak punya permasalahan, tapi terhadap perbuatannya itu masalah sekali buat saya. Jadi selama saya menjabat di Polda Sulbar ini, saya akan terapkan seluruh pelaku kejahatan seksual akan saya hukum maksimal.
1: Wah,
0: ya, maksimal. Gitu, ya.
1: Tidak ada lagi tawar menawar.
0: Nggak ada tawar menawar. Mau pakai siapa saja, saya akan lanjutkan. Ya, mau pakai tokoh masyarakat kah, mau pakai tokoh agama kah, gitu, untuk mencoba mengkomunikasikan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak. Zaman saya akan proses hukum dengan ancaman maksimal.
1: Iya, betul. Karena ini juga lumayan miris kasusnya di Sulawesi Barat. Ya, bahkan mungkin ada ayah tiri, ada ustadz. Ini kan ya orang-orang yang seharusnya menjadi tempat aman, justru mereka lah pelaku-pelakunya. Ya. Makanya mungkin dari
0: termasuk ayah tiri itu kan sedang kemarin kita bisa ungkap Mbak Nita. Ya, ayah tiri memperkosa dan ini miris Mbak Nita. Jadi saya tanyakan kenapa korban tidak mau melaporkan ke polisi bapaknya. Perbuatan ayah tirinya kepada dirinya. Jawabannya ini harusnya menjadi perhatian kita seluruhnya Mbak Nita. Jawaban si korban adalah karena kalau ayah tirinya ini ditahan, siapa yang menghidupi dirinya,
1: keluarga
0: ibunya dan adik-adiknya. Jadi dengan alasan itu dia membiarkan tubuhnya, membiarkan dirinya untuk diperkosa oleh ayah tirinya. Makanya atas peristiwa itu menjadi perhatian saya juga. Kenapa saya niat untuk membentuk Satgas terpadu itu Mbak Nita. Kita harus punya kepedulian berkaitan dengan hal-hal seperti ini, gitu.
1: Betul.
0: Jangan biarkan perbuatan jahat itu terjadi di tengah-tengah kita dengan alasan karena takut kehidupannya, kelangsungan hidupnya terganggu. Jangan biarkan. Seperti itu, Mbak Nita.
1: Terjadi pembiaran padahal justru melanjutkan hidup pun itu kayak antara hidup dan mati jadinya. Baik, ada pertanyaan lagi ini dari YouTube, Pak. Dari Alif Hakim. Ini terkait dengan keterbukaan informasi di mana masyarakat ini bisa langsung menyampaikan kritik melalui media sosial. Nah, kalau dari Kapolda sendiri di Sulawesi Barat, bagaimana memastikan kritik ini menjadi bahan evaluasi bukan dianggap sebagai serangan?
0: Mas siapa tadi?
1: Alif.
0: Alif. Mas Alif, terima kasih. Kritik itu adalah bagian dari obat untuk organisasi ini makin hari makin berkembang. Kritik itu muncul dari perhatian masyarakat terhadap apa sih yang diharapkan terhadap kepolisiannya, kan gitu. Akhirnya muncul kritik.

0: kami kritik itu bukan serangan.
1: Bukan serangan.
0: Bukan serangan, Mbak Nita. Sekali lagi saya katakan. Mm-mm. Makanya kalau Mbak Nita dari kegiatan 1 Juli ini saya ada satu kegiatan. Mm-mm. Namanya lomba foto.
1: Lomba foto.
0: Nah, tema yang saya angkat ya dari lomba foto itu kalimatnya gini, Mbak Nita. Kritiklah kami. Mm-mm. Karena polisi juga manusia. Itu kalimatnya, Mbak Nita. Kritiklah kami karena polisi juga manusia. Di sana terkandung maksud, Mbak Nita, bahwa di balik baju coklat ini ada sosok manusia biasa.
1: Masyarakat
0: ya,
1: juga.
0: Iya, sosok manusia biasa. Dia juga istirahat. Dia ada lelahnya, dia butuh istirahat. Dia ketika haus, dia butuh minum. Ketika lapar, dia butuh makan. Dia ada rasa sedihnya. Dia ada rasa kecewanya. Dia mungkin bisa menangis. Dia mungkin bisa juga tertawa dan bahagia, Mbak Nita. Karena di balik baju coklat ini sebetulnya ada sosok manusia biasa gitu, Mbak Nita. Tetapi karena kita merupakan sosok manusia biasa, tentu kita banyak sekali namanya kekurangan, Mbak Nita. Mm-mm. Ya, kekurangan. Nah, kekurangan dan kealpaan itu adalah bagian dari kritik dari masyarakat. Tentu kalau berbicara ekspektasi, tentu ekspektasi itu selalu berada di atas kita. Dimanapun kita, pasti ekspektasi masyarakat selalu berada di atasnya. Mm-hmm. Karena memang lingkungan dunia saat ini menuntut masyarakat itu adalah menuntut kecepatan.
1: Betul.
0: Iya kan, Mbak Nita? Karena sekarang sudah banyak aplikasi, yang aplikasi itu dipencet ataupun ditindis, dia langsung bisa memberikan jawaban dengan cepat.
1: Yeah.
0: Makanya hari ini masyarakat yang ada adalah membutuhkan kecepatan. Ekspektasi pun selalu berada di atas organisasi kita. Nah, kita berusaha mengejar harapan-harapan masyarakat itu. Walaupun kita tidak akan pernah bisa meraihnya, tetapi setidak-tidaknya kita mendekatkan dengan ekspektasi masyarakat tersebut.
1: Iya, iya, karena terkait dengan masalah kecepatan juga, karena beberapa kasus biasanya orang tuh jadi malas lapor polisi jadinya, karena katanya ribet, lama, berlarut-larut. Yeah. Padahal mungkin pernah juga berdialog dengan narasumber yang polisi, katanya ada SOP memang yang seperti itu. Tapi kalau Pak Kapolda sendiri bagaimana menjawab hal tersebut? Yang orang tuh jadinya malas lapor jadinya karena lama, terus bisa berbulan-bulan, terus seperti ini jadinya ya udahlah, ada pembiaran juga, bukan lagi pembiaran terhadap hal-hal yang seperti, tapi melapor pun jadi kayak malas duluan. Ini bagaimana tanggapan Kapolda terkait dengan hal itu?
0: Yang pertama saya harus memberikan jawaban, jangan merasa lelah untuk lapor ke polisi. Gitu, jangan merasa capek, malas lapor ke polisi, jangan. Pastinya polisi akan selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Mm-mm. Kita pasti akan melayani masyarakat. Betul. Tentu ada sisi-sisi keterbatasan tentu, Mbak Nita. Contohnya ketika saya waktu bertugas sebagai direktur di Satuan Reserse di lingkungan Polri. Hal yang menjadi permasalahan kenapa kerap kali laporan itu lama, itu Mbak Nita, adalah keterbatasan personil, Mbak Nita.
1: Personil.
0: Gitu, misalnya gini, dulu di Polda Metro Jaya saya pernah menjadi direktur, satu anggota itu bisa memegang anggota nih, Mbak Nita, dia bisa megang kurang lebih 6-7 kasus.
1: Wah.
0: Mm-mm. Bayangin, Mbak Nita.
1: Idealnya berapa?
0: Harusnya satu anggota satu kasus. Wow. Atau dua kasus maksimal.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, ini 7 kasus. Kenapa? Karena laporan masyarakatnya banyak sekali. Semua masyarakat melaporkan. Ya, makanya di dalam undang-undang yang baru ini, baik itu KUHP dan KUHAP, memberikan ruang sekarang kepada kita, Mbak Nita. untuk bisa menyelesaikan sebuah perkara lewat jalur perdamaian. Namanya restoratif justice. Ya, atau pengadilan restoratif. Intinya dari restoratif justice ini mengembalikan situasi seperti semulanya gitu. Dulu misalnya permasalahan orang pinjam uang gitu atau itu ya dia laporan karena ditagi-tagi nggak bayar-bayar dia lapor polisi. Nah polisi mencoba untuk merestoratif justice kan. Gimana uangnya kembalikan ya? Oke, kembalikan. Udah dikembalikan, udah ya. Sudah balik uangnya sudah. Ya udah salaman buat pernyataan. Kita pun melaporkan ke kejaksaan. Oh, ini udah selesai.
1: Pantas banyak yang klarifikasi-klarifikasi ya itu yang surat-surat pernyataan begitu, Pak.
0: Ya, misalnya kalau pernyataan itu memang harus itu sangat tergantung dari pelapornya ya Mbak Nita ya, mau gak diselesaikan. Walaupun dari pihak tersangka berharap ini diselesaikan, tapi kita tanya dulu kepada korban mau gak menyelesaikan kasus ini lewat jalur perdamaian.
1: Kalau
0: korbannya bilang, saya gak mau melalui proses hukum aja Pak polisi.
1: Disuruh milih ya.
0: Kalau kayak gitu ya sudah, kita akan menyelesaikan lewat jalur pengadilan.
1: Nah inilah yang perdamaian yang banyak klarifikasi-klarifikasi itu ya Pak.
0: Klarifikasi itu
1: yang
0: itu,
1: sampai kita dicap sebagai negara klarifikasi karena terlalu banyak klarifikasi.
0: Klarifikasi itu adalah tahap dalam proses penyelidikan namanya. Penyelidikan itu adalah kenapa perlu diklarifikasi agar polisi bisa memastikan bahwa benar gak sih laporannya ini seperti ini gitu loh Mbak Nita. Ternyata setelah diklarifikasi, oh ini tidak masuk dalam ranah pidana. Ini lebih condong masuk ke dalam ranah keperdataan atau privat seperti itu Mbak Nita.
1: Baik ya. Kalau begitu ya, semoga ini cukup jelas jawaban dari Pak Kapolda. Pendengar, kita punya juga dari RRI Digital ini Bapak, selamat pagi dari Erna.
0: Oh, Mbak Erna.
1: Izin bertanya kepada Bapak Kapolda. Nah, di Mamuju ini kadang terjadi balap liar ataupun konflik kenakalan remaja. Kalau strategi penyelesaian konflik ini bagaimana dari Polda? Apalagi kan ini korban-korbannya menyasar anak muda. Silakan, Pak.
0: Balap liar dengan konflik ya?
1: Iya, dengan konflik kenakalan anak, remaja.
0: Anak muda, ya. Nah, gini, pertama kalau balap liar, kami sudah ada upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kegiatan balap liar dengan namanya operasi sinar biru.
1: Operasi sinar biru. Ini ya. Setiap kapan?
0: Setiap hari.
1: Oh, setiap hari.
0: Ya, setiap hari mobil-mobil patroli kita itu ada di lokasi-lokasi yang biasanya dijadikan ajang untuk balap liar. Nah, kemudian yang kedua nih mengenai konflik anak muda ya, Mbak Nita ya. Nih, saya kasih ini. Anak itu adalah cermin yang sempurna. Nah, itu Mbak Nita. Sebelum saya masuk ke dalam permasalahan ya, ini buat para pendengar yang lainnya. Anak itu adalah cermin yang sempurna. Ya, kalaupun hari ini dia sangat biasa dengan kekerasan, berarti selama ini si anak itu melihat kekerasan, biasa melihat kekerasan. Jadi seperti yang tadi saya di awal, rumusnya anak itu adalah cermin yang sempurna. Jadi dia selama ini sudah mencontoh, melihat. Nah, siapa yang dia contoh sekarang ini? Nah, ini Mbak Nita, pertanyaannya kan?
1: Bisa jadi orang tuanya.
0: Bisa jadi orang tuanya mencontohkan kepada dirinya bahwa kekerasan itu hal yang biasa. Malahan mengajarkan kekerasan kepada mereka. Sehingga ketika dia melakukan tindakan kekerasan, di benaknya, di pikirannya itu biasa. Bukan merupakan perbuatan yang dilarang, bukan perbuatan yang kurang baik. Dan dia bahayanya bahwa kekerasan itu buat dia hal yang nggak ada masalah. Nah itu yang lebih bahaya. Gitu. Makanya kalau ini konflik anak muda, ini saya masih rumus dulu nih. Anak-anak ini kenapa bisa dia punya apa perilaku melakukan kekerasan?
1: Dikembalikan ke, maksudnya dicari akarnya tuh ternyata dari rumah dulu, berarti ya dari bisa lingkungan rumah, sekitar.
0: Bisa lingkungan wanita, bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan bermainnya.
1: Oh, lingkungan bermain.
0: Interaksinya seperti itu. Tentu gimana langkah kepolisian? Nah, di kepolisian ini, Mbak Nita, kita punya namanya satuan penyidik yang berkaitan dengan kenakalan.
1: Oh, remaja. Memang ada tim anak, khususnya gitu.
0: Ada, Mbak Nita, ya. Nah, kenakalan ini tentu masuk dalam kategori anak-anak lah, ya. Nah, sampai di bawah umur 17 tahun lah. Jadi ketika dia melakukan kejahatan, nah kita akan melihat ini, menimbang. Apakah peristiwa ini bisa diselesaikan, dikembalikan si anak ini kepada orang tuanya.
1: Baik.
0: Tetapi kalau kejahatannya sudah merupakan kejahatan yang cukup
1: serius,
0: bukan nakal ya, tapi sudah jahat nih.
1: Oh, jahat, ya.
0: Kan ada kenakalan, ada kejahatan. Tapi kalau sudah masuknya kategori kejahatan, itu ada proses penyidikannya.
1: Baik. Ya, baik, gitu, kita angkat telepon. Oh, ini ada penelpon, Pak.
0: Silakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan
2: halo,
1: siapa
2: Sulbar. Di? Halo Sulbar. Halo RR. Assalamualaikum Pak Kapolda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana ini, Pak?
2: Dengan Pak Salman di Polman Galombo.
1: Ah, dengan Pak Salman di Polewali Mandar. Silakan, Pak.
2: Menarik apa yang ditampilkan RRI hari ini. Salah dua media pembelajaran bagi kami, karena sesuatu hal yang kami tidak pahami jadi cara kami pahami tentang bagaimana kepolisian menjadi pelayan pelindung masyarakat. Nah, kepolisian sangat dibutuhkan hari ini dengan segala macam dinamika yang muncul dan segala macam kritisi, tapi masyarakat selalu mengkritisi, bukan tujuannya adalah untuk menghakimi, tapi tujuannya adalah kepolisian semakin lebih baik dan semakin humanis. Baik, tadi ada beberapa hal yang saya cermati dari penjelasan Pak Kapolda itu sangat menarik tentang apa yang dikatakan restoratif justice, kemudian ada lagi tentang bagaimana melakukan.
1: Ya, halo Pak Salman. Nah, sepertinya ini ada kendala Pak Salman dengan jaringannya mungkin. Nah, silakan Pak Salman mencoba untuk kembali bergabung bersama kami karena sepertinya ini ada kendala. Oke. Assalamualaikum warahmatullah. Masih dengan Pak Salman atau dengan orang yang berbeda di pagi hari ini?
3: Oke, assalamualaikum.
1: Ah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini, di mana?
3: Eh, dari Pak Amin.
1: Oh iya, orang yang berbeda. Iya, silakan Pak Amin di Mamuju.
3: Selamat pagi Pak Kapolda.
0: Selamat pagi Pak Amin.
3: Oke. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Tadi Pak Kapolda juga menyampaikan ucapan yang sama karena diundang di RRI. Kami juga pendengar Pak. Oke. Ucapan yang sama, terima kasih di ruang untuk berinteraksi langsung kepada Pak Kapolda sebagai orang nomor satu di jajaran Polda Sulbar. Karena apa namanya, kalau ke kantor di mana belum tentu Pak bisa ketemu. Alhamdulillah hari ini iya bisa.
1: Iya,
3: kasih langsung. Terima kasih Pak.
1: Baik.
3: Jadi begini Pak, tadi sempat disinggung masalah

0: merasa tenteram, aman dan kondusif dengan adanya ini polisi. Terus tidak bisa dipungkiri Pak, apa yang terjadi pada hari ini di Sulbar ini kan banyak etnis, suku, bahasa, agama. Seiring dengan banyaknya apa namanya seperti itu, juga banyak juga dinamika atau kejadian-kejadian kita tidak harapkan, seperti penyalahgunaan narkoba, itu jambret yang sifatnya itu Pak kriminal. Untuk itu Pak, kami sebagai masyarakat untuk tetap apa namanya mengharapkan untuk jaminan keamanan kepada masyarakat itu sendiri.
1: Baik.
0: Yang berikutnya Pak, untuk saat ini apa yang dialami masyarakat Sulbar, termasuk ketahanan pangan itu sendiri Pak, harga-harga di mana semua itu serba naik. Biasa apa namanya harganya itu melebihi dari harga eceran tertinggi atau head.
1: Baik.
0: Termasuk baik. LPG biasa langka itu Pak, BBM. Tanyaannya Pak begini, jadi kami butuh apa namanya perhatian seperti langkah Polri, pendekatan persuasif kepada masyarakat hal seperti ini. Saya kira Pak Kapolda, terima kasih.
1: Baik,
2: terima kasih,
1: terima
2: Pak
1: kasih
2: Amin.
1: Banyak Pak Amin di Mamuju. Ini ada poin yang disampaikan bahwa Sulawesi Barat ini karena banyak karakteristik, banyak agama, terus ya wilayahnya juga ini banyak, ada 6 kabupaten kita. Bagaimana katanya langkah dari Polda Sulbar terkait dengan pencegahan narkoba, jambret, agar masyarakat itu tetap merasa aman. Kemudian bagaimana terkait nanti kita bahas ketahanan pangan, mungkin yang ini dulu lah, silakan Pak.
2: Alhamdulillah, terima kasih Pak Amin atas penilaiannya kepada institusi kami. Tentu kami Polda Sulbar seperti yang di awal saya sampaikan punya moto untuk melakukan pengabdian diri kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai kepolisian, yang mana goalsnya adalah terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tentu kita akan terus menjaga hak-hak masyarakat. Hak masyarakat untuk beribadah, hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, hak masyarakat untuk mendapatkan keamanan, kita akan jaga. Karena ini merupakan salah satu tugas utama kepolisian, yaitu menjaga hak asasi masyarakat. Berkaitan juga dengan banyaknya etnis, tentu kita selalu memberikan pelayanan. Tidak hanya pada hari-hari besar agama Islam saja, tetapi kalau Pak Amin monitor seluruh kegiatan keagamaan, baik itu yang teman-teman dari Nasrani, teman-teman dari Hindu, pelaksanaan kegiatan agamanya pasti diamankan oleh kita. Malahan Pak Amin, di tahun ini ketika ada perayaan Natal bersama Provinsi Sulawesi Barat, penyelenggaraannya perayaan Natal itu diselenggarakan di kantor Polda Sulbar malahannya.
1: 2025 ya, kemarin?
2: Ya, 2025 kemarin. Jadi perayaan Natalnya itu dilaksanakan di gedung Aula Polda Sulbar. Itu sebagai bentuk wujud komitmen kita dari Polri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan melayani hak asasi masyarakat juga. Kemudian yang ketahanan pangan?
1: Iya, ini kalau ketahanan pangan masuk juga di tupoksi dari Kapolda untuk menjawab hal ini. Katanya bagaimana dengan harga yang biasanya lebih dari harga eceran tertinggi ya. Ada mungkin harga-harga BBM yang naik, gas LPG.

0: ini bagaimana bentuk pengawasan dari kepolisian?
1: Pak Amin, setiap hari saya mendapatkan laporan berkaitan dengan data inflasi. Data inflasi yang ada di wilayah Provinsi Sulbar, di mana dari data-data tersebut saya mengetahui kira-kira kebutuhan pokok, bahan pokok mana saja yang merambat naik. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita, yang mana nanti informasi dan data ini akan kami diskusikan dengan dinas terkait di Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang kedua, misalnya kalaupun ada kelangkaan LPG, ada kelangkaan BBM, yang selama ini kita lakukan, kita proaktif, Mbak Nita, untuk menghubungi pihak Pertamina. Jadi kita tidak hanya memonitor saja bahwa saya tahu BBM solar hari ini kekuatannya tinggal berapa hari lagi, kemudian LPG tinggal berapa hari lagi, Pertamax dan yang lain-lain kita monitor, karena setiap hari saya mendapatkan laporan-laporan tersebut. Tentu keterbatasan Polri hanyalah meminta dan menginformasikan kepada pihak terkait, Mbak Nita, bahwa misalnya ketika BBM ini kapasitasnya kami lihat sudah cukup rawan, tentu kita mengingatkan pihak Pertamina bahwa kekuatan stok BBM jenis solar ini tinggal mampu bertahan tinggal satu hari atau dua hari gitu.
0: Jadi ada monitoring yang dilakukan.
1: Ada monitoring, sehingga mudah-mudahan setelah terinformasikan oleh pihak Polri, pihak Pertamina segera mempersiapkan BBM-nya untuk segera dikirimkan ke SPBU-SPBU yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tidak hanya Mamuju, tapi seluruh SPBU di wilayah
0: Sulawesi Barat. Memang ini biasa terjadi kalau Bapak monitoring, wah kayaknya ini sudah rawan tapi belum masuk.
1: Iya, itu dia Mbak Nita. Jadi kadangkala, karena saya sampaikan kepada pihak Pertamina, ini adalah jalur Trans Sulawesi. Wilayah Sulbar ini dilewati oleh jalur Trans Sulawesi. Ketika ada kemacetan pada satu titik, maka kemacetannya nanti akan mengganggu perjalanan teman-teman yang melewati jalur Trans Sulawesi. Nah, biasanya SPBU ini kan berada di pinggir jalan Trans Sulawesi ini, Mbak Nita. Sehingga ketika mereka antre untuk mengisi BBM tuh antreannya sampai panjang biasanya, dan mengambil badan jalan. Nah, ini yang terus kita coba antisipasi dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak Pertamina gitu, Mbak Nita.
0: Oke, supaya perjalanan aman lancar, masyarakat juga beraktivitas aman lancar juga.
1: Betul sekali Mbak Nita. Seperti itu.
0: Baik, semoga ini jawaban dari Pak Kapolda dapat menjawab jelas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat kita di pagi hari ini. Kita kembali ke Hari Bayangkara untuk 1 Juli mendatang, atau apakah sudah berjalan rangkaiannya dan hal menarik apa saja nih Pak yang ada dalam Hari Bayangkara 2026 untuk Polda Sulawesi Barat sendiri?
1: Terima kasih Mbak Nita. Dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Barat melakukan rangkaian kegiatan baik bakti sosial maupun bakti kesehatan, Mbak Nita. Bakti kesehatan, kemarin kami baru selesai dari kunjungan bakti kesehatan dan bakti sosial di Pulau Ambo.
0: Di
1: Pulau Balak-Balakan Timur.
0: Oh, di Balak-Balakan Timur.
1: Ya, Pulau Ambo. Jadi saya datang ke sana untuk memberikan bantuan sosial. Kemudian yang kedua, kami coba cari tahu kira-kira barang-barang apa saja yang mereka butuhkan di sana.
0: Oh.
1: Alhamdulillah, jadi bakti sosialnya selain dari sembako yang kita berikan, kita pun memberikan toren air.
0: Oh, toren.
1: Terus itu fungsinya untuk sekolah SD dan sekolah SMP. Kemudian masyarakat juga membutuhkan Al-Quran, sejadah, alat-alat olahraga, Mbak Nita.
0: Wih, banyak ya.
1: Terus Nah, yang paling menarik, kunjungan kemarin saya membawa mainan untuk anak-anak yang ada di sana.
0: Berapa hari Bapak di sana kemarin?
1: Kemarin satu hari aja, Mbak
0: Nita. Satu hari.
1: Ya, jadi saya menginap di pulau tersebut. Dan dalam kegiatan itu, hal yang saya mendapatkan amanah nih dari masyarakat Pulau Ambo, Mbak Nita, yaitu saya agar menyampaikan kepada Pak Gubernur ataupun stakeholder terkait bahwa masyarakat Pulau Ambo itu membutuhkan sekolah level SMA, Mbak Nita.
0: Oh, SMA.
1: SD, SMP-nya ada, SMA-nya nggak ada.
0: Dan itu lumayan jauh dari sini ya.
1: Ya, dari sini. Dan kalau kita tanya, berarti selama ini anak-anaknya gimana? Anak-anaknya mereka sekolahkan di Mamuju atau di Majene. Kemudian yang kedua, mereka membutuhkan apa tuh, penghalang ombak, Mbak Nita.
0: Oh, penghalang ombak.
1: Iya, karena terjadi abrasi tanah di pulau tersebut yang mana makin hari makin terus menggerus pulau tersebut, Mbak Nita. Nah, ini banyak sekali katanya rumah-rumah penduduk yang terkena abrasi akhirnya rubuh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Nah,
1: ini mereka bermohon sekali, dan yang ketiga mereka bermohon yaitu adanya air, Mbak Nita.
0: Air.
1: Ya, karena kan selama ini mereka mendapatkan air dengan cara menampung ya,
0: air
1: menampung
0: hujan.
1: Air hujan ke dalam, dimasukkan ke dalam toren-toren tersebut, gitu, Mbak Nita. Ya, itu yang kami bawa dari Pulau Ambo. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ke gubernur ataupun pihak terkait.
0: Baik.
1: Selain itu, Mbak Nita, selain bakti kesehatan dan bakti sosial, saya juga mencoba untuk membangun komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Satu hal yang saya sangat luar biasa, Mbak Nita, kami kemarin menyelenggarakan satu pertandingan gaple.
0: Pertandingan gaple?
1: Domino, Mbak Nita.
0: Oh, domino.
1: Di mana saya mengundang kurang lebih 1000 orang untuk hadir. Awalnya saya kurang begitu yakin apakah kita mampu
0: mendatangkan
1: pemain-pemain domino sebanyak 1000 orang. Tetapi Mbak Nita, yang surprise buat saya adalah ketika undangan itu kita sampaikan ke media sosial, tidak butuh waktu lama, kurang lebih setengah jam, 1000 orang itu sudah terpenuhi. Malahan kemarin yang ikut serta domino itu tidak hanya 1000, tetapi totalnya 1250 orang.
0: Waduh, hadiahnya apa kemarin?
1: Wah, hadiahnya macam-macam lah, Mbak Nita. Yang kita siapkan untuk masyarakat.
0: Berarti masyarakat komunitas Sulawesi Barat tuh semangat, maksudnya
1: ya,
0: tertarik ya dengan kegiatan
1: bener,
0: seperti
1: ya,
0: itu.
1: Benar ya, ternyata olahraga domino itu adalah olahraga yang cukup digandrungi di masyarakat. Terus kami juga menyelenggarakan berkomunikasi dengan kegiatan para komunitas burung berkicau, Mbak Nita. Ini juga luar biasa antusiasnya, tidak hanya wilayah Sulbar, malahan kita kedatangan tamu dari Sulsel, Sulteng, Sultra. Ada juga dari Jawa sekali yang datang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sebetulnya rangkaiannya banyak sekali, Mbak Nita, yang kita selenggarakan. Sampai dengan saat ini pun juga masih ada beberapa yang masih terselenggara. Sehingga selain bakti kesehatan dan bakti sosial, kita pun juga menyasar pada komunitas-komunitas yang ada di masyarakat.
0: Komunitas-komunitas yang ada di masyarakat.
1: Dan rencananya nanti di akhir kegiatan pelaksanaan 1 Juli ada rangkaian. Insya Allah nanti kita akan adakan panggung gembira untuk menghibur masyarakat Mamuju dan provinsi kabupaten yang lainnya. Itu nanti ada panggung gembira di Stadion Manakara, Mbak Nita.
0: Oke, panggung gembira. Nah,
1: kita menghadirkan penyanyi nasional yaitu Charlie dan Moloko Soul ya.
0: Oke, ini berbayar masuk?
1: Enggak, gratis, Mbak Nita.
0: Gratis di Stadion Manakara tanggal
1: 1 Juli malam.
0: Wah, silakan bergabung pendengar masyarakat dimanapun Anda berada yang mau dihibur oleh Charlie dan Molekul, itu bisa bergabung dan merapat gratis dari Polda Sulawesi Barat. Baik, ini karena kita sudah tiba di penghujung segmen ini ya. Kurang lebih sejam, masih banyak seharusnya yang dapat kita diskusikan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan tingginya juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari masyarakat. Terima kasih tentunya untuk masyarakat yang terlibat di pagi hari ini. Terakhir mungkin Pak Kapolda, seperti apa harapan sendiri dari Polda Sulawesi Barat terkait dengan Hari Bayangkara 2026 ini, dan tentunya kepada masyarakat agar bisa tercipta lingkungan yang aman, juga tertib dan damai. Silakan Pak.
1: Baik Mbak Nita, di umur kepolisian yang sudah menginjak 80 tahun, tentu harapan kita adalah agar kita menjadi polisi-polisi yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, untuk mewujudkan polisi-polisi yang baik, tentu kita pun harus didukung oleh masyarakat. Nah, perlu mendapatkan selain dukungan, perlu mendapatkan satu bentuk ya dorongan dari masyarakat agar polisi-polisinya yang tercipta di Polda Sulawesi Barat ini menjadi polisi-polisi yang baik. Mm-hmm. Karena peran masyarakat untuk membentuk polisi itu sangat tinggi sekali. Ketika masyarakatnya mampu untuk memberikan satu pembelajaran, perilaku yang baik, juga akan terbentuk juga polisi-polisi yang baik, gitu Mbak Anita.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua, tentu di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai manusia biasa perlu banyak kekurangan. Nah, kami selaku Kapolda Sulawesi Barat, atas kekurangan-kekurangan pelayanan yang kami berikan, tentu kami menyampaikan permohonan maaf. Dan kami berupaya dan berusaha agar ke depan kami akan lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan. Dan yang terakhir, tentu sebagai umat yang beragama, tolong doakan kami untuk selalu istiqomah dengan amanah yang Allah telah titipkan kepada polisi-polisi di Sulawesi Barat, agar anggota-anggota saya bisa menjaga amanahnya dengan sebaik-baiknya. Itu saja, Mbak.
0: Amin.
1: Nita.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Kapolda.
1: Terima kasih waktu dan tempatnya Mbak Nita.
0: Iya, di pagi hari ini adalah perbincangan yang tidak terasa. Ini jadinya waktu habis, ada masih banyak penelpon yang tadi juga yang sempat terputus, mungkin ada yang ingin disampaikan tapi karena terputus dan kita dibatasi oleh waktu, nanti mungkin jika ada kesempatan yang lain boleh bergabung kembali bersama kami dengan Pak Kapolda di sini. Pendengar, terakhir menutup dialog kita di hari ini, ada beberapa komen juga dari YouTube. Bismillah, ini menuju hari ulang tahun 80 tahun Bayangkara, ada api-apinya. Kemudian selamat Hari Bayangkara ke 80 untuk Polri, Polri untuk masyarakat, teruslah menjadi sosok abdi yang dicintai dan dekat dengan masyarakat. Sehat terus Pak Kapolda.
1: Amin.
0: Terus di sini ada juga semoga Polda Sulbar makin jaya.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih banyak, dan demikian pendengar dialog interaktif Halo Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih, saya Nita Wahyuni dan juga ada Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta SIKMH pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua, Ji, ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anak aku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tapa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Pagi ini
2: Mamuju pagi.
1: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
3: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
4: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katupangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini, Pro 1 RRI Mamuju hadir dalam segmen Halo RRI bersama saya Nita
1: dan juga saya Duita.
0: Baik, dan pendengar, ini adalah ruang tentunya yang diberikan untuk Anda yang memiliki aspirasi, keluhan atau aduan terkait dengan pelayanan publik atau hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, bisa disampaikan kepada kami dan nantinya akan kami sambungkan dengan pihak terkait.
1: Iya, jadi nanti bagi Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan mengenai pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909.
0: Baik pendengar, sambil menunggu pendengar, kami putarkan dulu beberapa lagu pilihan di ruang dengar Anda. Dan kami ingatkan juga bahwa untuk Anda yang memiliki aduan, boleh juga melalui chat WhatsApp, boleh berupa chat ataupun voice note, nanti disertakan alamatnya dan namanya, nanti kami sampaikan kepada pihak terkait.

0: Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, kembali bersama saya Nita
5: dan juga saya Duita. Kita masih sama-sama di program acara Halo RRI yang akan membantu Anda untuk menjembatani Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan terkait dengan permasalahan layanan publik nih Nita nih.
4: Baik, dan belakangan juga pendengar ini ternyata warga Mamuju ramai sempat gaduh juga bahwa ditemukan buaya di bawah jembatan.
5: Oh, jadi ini beberapa waktu ini memang ada informasi terkait ditemukannya buaya ya di sekitar wilayah Mamuju nih.
4: Iya, bahkan beberapa bulan belakangan juga bukan hanya di Mamuju tapi di Majene juga sempat buaya muncul di permukaan, makanya sempat meresahkan publik juga. Okay. Di sini Basarnas juga telah turun dan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Nah, untuk Anda mungkin warga Mamuju yang punya keluhan yang sama boleh bergabung. Maksud kami tadi Basarnas, BPBD atau pihak terkait lainnya yang berkepentingan, yang memiliki tupoksi untuk itu juga
5: sudah ditangani.
4: Iya, kan? Dan sempat juga pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda waktu itu dari Pak Aswandi dari
5: Basarnas.
4: Nah, itu untuk rekaman ulangnya terkait dengan bagaimana penanggulangan-penanggulangan dan hal seperti itu Anda bisa bergabung di YouTube kami, menyaksikan siaran ulangnya dan menyampaikan kepada warga lain tentunya terkait dengan informasi-informasi cara penanganan dan lain sebagainya terkait buaya ini. Nah, ya, yang terbaru.
5: Yang terbaru di mana nih?
4: Di Jembatan Pababari, ini ditemukan Jumat malam kemarin saat Jembatan di Jalan Pababari ini ditemukan warga yang saat itu tengah beraktivitas mencari umpan ikan di aliran sungai tersebut.
5: Oke, baik. Jadi mungkin warga juga mulai harus waspada ya, apabila ingin beraktivitas di sekitar wilayah perairan, baik sungai maupun laut ya, karena beberapa waktu lalu juga sempat ditemukan ada buaya di laut.
4: Iya, dan apalagi di malam hari. Ini untuk Anda pendengar wajib waspada. Nah, untuk buaya yang baru-baru ini ditemukan, ini diperkirakan memiliki panjang kurang dari 1 meter dengan kulit berwarna gelap berbintik kasar khas buaya muara.
5: Oke. Nah, jadi memang kalau buaya muara ini pertemuan antara sungai dengan laut ya.
4: Ya, ini cukup meresahkan juga ya jadinya, karena kan mungkin di tempat-tempat tinggal kita ini ada sungai, dekat juga dengan laut.
5: Ya, jadi mungkin bagi masyarakat yang rumahnya atau tempat tinggalnya berada di sekitar wilayah kawasan sungai dan juga dekat dengan muara, harap berhati-hati dan juga waspada. Dan tadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Nita, mungkin ada beberapa tips mengenai kalau ditemukan adanya buaya begitu ya. Apa yang harus dilakukan, nanti bisa melihat di YouTube-nya RRI Mamuju.
4: Iya, sudah kami hadirkan Basarnas waktu itu.
5: Oke, jadi sudah ada informasi lebih lanjut ya terkait dengan hal tersebut. Nah, bagi Anda pendengar yang mungkin memiliki pengalaman serupa atau hal-hal lain yang terjadi di sekitar lingkungan Anda terkait dengan permasalahan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960996.
4: Iya, dan wajib pastinya tetap memonitor Pro 1 RRI Mamuju, karena masalah-masalah yang ada di lingkungan Anda biasa kami naikkan juga dalam bentuk dialog, baik itu dialog di pagi hari pukul 9, pukul 11 maupun di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
5: Jadi, iya, dan jangan lupa juga untuk membaca informasi terkini ya yang ada di portalnya rri.co.id. Pokoknya lengkap lah ya semuanya ada di situ ya.
4: Baik, kami tunggu pendengar sembari kita mendengarkan musik-musik pilihan ini di ruang dengar Anda.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa milih sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada milih makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di

0: antara Anda dan juga instansi-instansi publik ya, mengenai pelayanan publik yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga Sulawesi Barat.
1: Iya, Pendekar Ayu, mari bergabung bersama kami di pagi hari ini menjelang siang. Ya, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, boleh tentunya bergabung. Apapun itu boleh, silakan merapat bersama kami. Aduannya ditunggu.
0: Karena tadi sebelum kita jeda, kita juga sempat membahas terkait dengan
1: buaya.
0: Buaya ya, beberapa waktu ini ada kejadian muncul buaya di sekitar lingkungan yang ada di sekitar wilayah Mamuju.
1: Betul.
0: Selain itu, apakah ada informasi terkini lagi nih,
1: ya,
0: Mita, yang ada di Mamuju?
1: Ini ada juga Jalan Pengayoman Mamuju yang sempat viral juga karena belum setahun dibeton, ini kini kembali bolong. Ini jalan rusak. Ini pendengar dikeluhkan warga karena baru saja diperbaiki dengan metode pembetonan, namun rusak kembali.
0: Oke, jadi mungkin nanti perlu diperiksa kembali bagaimana kualitas jalannya supaya tidak mengganggu mobilitas warga ya.
1: Betul.
0: Khususnya warga yang ada di sekitar Jalan Pengayoman. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai jalan di sekitar wilayah Mamuju juga masih ada beberapa titik yang kondisi jalannya masih
1: parah, jelek,
0: berlubang begitu ya.
1: Jelek.
0: Seperti salah satunya yang ada di sekitar Pasar Baru ya.
1: Betul.
0: Di Jalan Diponegoro ya.
1: Oh, itu Jalan Diponegoro yang dari masjid ke arah Pasar Baru. Iya, di situ lumayan parah dan macet.
0: Ya, karena memang di situ untuk mobilitasnya tuh juga cukup tinggi ya, banyak warga yang hendak pergi ke pasar dan juga
1: dari pasar
0: kembali dari pasar, dan juga ada beberapa ruko-ruko, toko-toko yang loading barang dan juga pengantaran barang.
1: Betul.
0: Juga masyarakat juga di sekitar jalan tersebut yang kalau misalnya lewat itu parkirnya masih di bahu jalan.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul. Ada banyak masalah ya sebenarnya di jalan itu jadinya, dan ya ini tentu kita mohon ini kepada pihak terkait supaya segera menindaklanjuti gitu.
0: Iya, semoga nanti bisa ditemukan solusinya untuk kita bersama sehingga para pengguna jalan juga dapat menikmati kondisi jalanan dengan aman dan nyaman gitu.
1: Baik,
0: ya.
1: Betul. Nah, ini kalau terkait dengan jalan rusak yang di Jalan Pengayoman itu, pendengar, ada seorang pengguna jalan, Ahmad, mengaku heran dengan kualitas pengerjaan jalan yang dia menilai bahwa ini tidak bertahan lama. Dan ia juga mempertanyakan terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah, baik APBD maupun anggaran lainnya yang katanya seharusnya dimaksimalkan. Jangan sampai, atau ia khawatir, kondisi jalan yang kembali rusak ini akan membahayakan keselamatan para pengendara yang melintas.
0: Oke, semoga bisa segera didapatkan solusi untuk kita bersama. Dan harapan kita semua juga supaya kondisi infrastruktur yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan Sulawesi Barat juga semuanya merata dalam kondisi yang baik.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, amin.
0: Nah,
1: ya,
0: untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan aspirasi Anda mengenai pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426-2322443 atau di
1: 0822-9609-0996. Biasanya kami juga, pendengar, hadir melalui streaming YouTube dan juga Facebook. Anda juga bisa bergabung nantinya, karena Halo RR ini hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat di pukul 10. Jadi untuk Anda yang memiliki aduan, boleh melayangkan atau boleh melaporkannya kepada kami, nanti kami sampaikan kepada pihak terkait. Dan juga ini tidak harus Anda mengadu di jam 10. Anda bisa mengadu di jam yang berbeda, nanti kami hadirkan atau bacakan di jam 10.
0: Iya, benar. Jadi karena program acara Halo RR ini hanya 1 jam gitu ya,
1: mungkin
0: bagi Anda yang baru sempat memonitor di hampir mendekati jam 11 dan belum sempat untuk menyampaikannya secara langsung, ini masih terbuka untuk Anda menyampaikannya melalui chat di WhatsApp ya.
1: Iya, betul.
0: Di 0822-9609-0996 yang tentunya disertai dengan data diri lengkap Anda.
1: Data diri.
0: Seperti alamat lengkapnya di desa mana, kecamatan mana, dan juga di kabupaten mana.
1: Kalau ada bukti foto atau video atau dokumentasi apapun itu lebih bagus lagi. Nanti segera diteruskan.

0: Dan demikian pendengar, untuk segmen Halo RRI di pagi hari ini kita telah tiba di penghujung segmen. Tentunya terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kami besok. Untuk juga Anda yang mau memonitor aduan, boleh memonitor setiap pukul 10 hingga dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke, akhir kata saya Dwita pamit.
0: Dan saya Nita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Apaan sih nih orang?
4: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
3: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih,
4: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
5: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Tante, kopi susu dua ya.
3: Saya kopi hitam aja, Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
2: Ajo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah, masa COVID itu hari ya.
2: Masa COVID.
1: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
3: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan...
4: Nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
5: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kondisi saya di mana sebentar ini.
6: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
2: baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
1: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat, tapi saya tidak transparan juga
5: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Kalau Anda saat ini mendengarkan RRI di atas kendaraan Anda, saya selalu mengingatkan untuk tetap fokus berkendara, hati-hati di jalan. Semoga RRI selalu menjadi teman terbaik untuk Anda dalam perjalanan menuju ke titik tujuan. Saya Hafid kali ini menemani Anda di edisi Senin, lembar ke-29 di bulan Juni 2026, 46 menit dari pukul 11 waktu Indonesia tengah sampai jam 18 sore nanti. Saya hadir dengan serangkaian mata acara, beragam pilihan musik dan juga informasi, serta ada dialog interaktif pada sore nanti. Ya, Saudara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA ini terus memperkuat upaya pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum melalui sosialisasi standar lembaga perlindungan khusus ramah anak atau LPKRA. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam menerapkan standar LPKRA sebagai acuan untuk penyelenggaraan layanan yang aman, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Standar LPKRA ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPA Nomor 7 Tahun 2024 dan juga melalui Keputusan Menteri PPA Nomor 83 Tahun 2025 tentang borang standar LPKRA sebagai instrumen penilaiannya. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPA, Rina Handayani, mengatakan bahwa setiap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, ini tetap

0: 101 RRI memuju kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung ini, RRI memuju mengudara 24 jam dengan juga siaran-siaran Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan untuk hari Selasa 30 Juni ada pertandingan antara Brasil versus Jepang. Itu disiarkan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah maksud kami. Kemudian ada laga pukul 4.30 WITA, Jerman versus Paraguay. Dan pada pukul 9 pagi besok antara Belanda dan Maroko.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita dengarkan warta berita olahraga dari Pro 3, ada satu pilihan musik untuk Anda.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football. Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Le Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oliwasei digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membuat tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacchio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
3: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
2: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first time.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah

0: tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we
2: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor
2: Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 6

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: Aduh, susah dijelasinnya. Cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya. Buat ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya. Dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung. Kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih dua penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id. rri.co.id. Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i, kalau itu yang na bikin, tapa na habisi semua mi mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Nongki di warkop lah masa krisis masa covid tuh ya
3: masa covid
2: ya itu. Kita nggak bisa kemana-mana ngumpul ngumpul
4: jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
5: nah saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam sudah jauh mulai jauh dari hal-hal apa ya duduk bersama untuk
0: setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
6: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
3: baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
2: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga
0: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: yang tetorawara dian do wai de na apa segala bahkan diang anak na melok lo lupa mena kena kena lo lupa ia mesti biasa ku istilah kan ikut ku ia mesti ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona sejuk-sejuk mampu bomo ia mesti biasa ku ku itu maku pengantin baru tu wai ne waspada tak guna kita mesti tentu semua ni tentu waspada tak apa pun nak jarang nemen tu disapo ia tu tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: kilon tahu dini hafal kilon na jadi menanana kada mau tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pit.
0: Alhamdulillah. Malang kasung tahu. Malah tu masih rumpai ni pak.
1: Bertambah wah umur.
0: Iya.
1: Itu satu minggu yang lalu. Ketemu lagi di minggu ini. Syukur alhamdulillah tu pak.
0: Iya. Langkah sungai itu alhamdulillah sekarang sudah apa punya kalender Islam kan tahun baru
1: Hijriah
0: Muharramin itu
1: sangat berarti
0: sangat berarti pendekna nudo
1: 65
0: lah, bisa, iya pokoknya lah bidu 10
1: kita kira-kira sambung ke Rampuang
0: Pak Indosidan ne
1: iya pak kali kurang itu biasa siruk tuh gerhana
0: siruk betul itu siruk
1: iya gerhana bulan apa tinggal
0: oh.
1: Ya si karib bau nasi terima aku di perahu mengalui wai apa si campur te tapung
0: iya ne
1: ampe malolo wede Nikita tu bayi ni
0: kira-kira ni nak nanti ampe le umat tentera kuah macuana bulan tentera macuana atau mana
1: ya dini akan tu kuah umat tentera di pandera nan ni cahaya na bulan tentera tu pandera na pengkitana
0: tu
1: apa mai watang kalai ku
0: ne
1: dengan hak kuliah kik insan lah
0: iya
1: banyak diberikan ku praktik kenapa usai kita ni doa ini
0: tapi ku lambi pa ya ku pirambung itu ku lambi pa waktu na
1: pak guru kaya yang gini ya iya
0: tanpa minta dia kali-kali terapa minta di sapu lalu di peceko mengalah buah senjo nana pegawai tapung mereng tapi harus tete membuni-buni tahu
1: oh
0: tente kita udah buka pendian tete tera
1: jadi tewe de wai yang tewe nyan loi pemakarang ini pulang
0: oh dia tahu wai nyan loi
1: ya yang tewe dipacam purang wai nai malah ni hidung dipasang pasakuan dari rupa
0: ya
1: malah dipakai sampai satu minggu satu bulan itu yang malakang
0: nih
1: iya itu yang kukala kuantara warak baca-baca udah yang di kita
0: iya
1: ya kan ya tujuannya kan sama pati bahasa Arab bahasa Tuhan
0: iya
1: bahasa daerah sebagai bukti bahwa itu pengolah ta'ala natarina walasan bahasa ya mau kutuk berdoa pakai bahasa daerah
0: iya sosok iya
1: natarima tuh mau
0: kearifan lokal itu penasaran. Alhamdulillah, Mbak Tete kira ini sehat-sehat tau?
1: Iya sehat, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ini ada serumpat atau bohong.
0: Alhamdulillah ya.
1: Singapura ini tanggal ini.
0: Ya, tanggal 20 saya sih pun bulan Juni ini.
1: Juni.
0: Puna
1: itu 14, 15.
0: Iya, sekitar itu Pak. Ini kurupi untuk itu petanggalan hijri ya.
1: Dari ini waktu, petanggalan, baik Masehi maupun hijri ya. Rambang itu boleh. Ya kan ini larawan neboran ya lo artinya apa bola itu kan bundar nah, biarlah bola itu bergulir berjalan mengalir yang pada intinya suatu saat juga itu akan apa tercipta namanya itu kedamaian
0: rasa-rasa itu kurang bahas
1: kecenderaman itu ke arah lebih menjanjikan
0: iya. Jadi
1: ini kurang-kurangin nih.
0: Minta maron nih aneh babak 32 besar nih.
1: Alhamdulillah sembuh. Pak jauh tu haru kikuti wong dengan tindak aku tanda lo.
0: Ayo tene wong mau lebih
1: baca. Kau jalan lebih sih jalan di tamang buka tu. Layar lewat
0: RRI.
1: RRI radio. Iya. Mendebar. Debar.
0: Merasa tene ini dini hari jam 1 pak berhasil ini. Mau sambule si wali Jepang. Jam 1.
1: Wah, yang dalam itu cuma.
0: Kemudian tete pata telumpulomane Jerman si Bali Paraguay.
1: Prancis. Paraguay apa?
0: Jerman Paraguay.
1: Paraguay.
0: Kemudian Madondong tete walu tete sasio di ini.

0: Weh, puna ini ada mungkin bebe tapungi ini, bebe ada apa?
1: Bebe, itu malu-lumi mungkin ini ya.
2: Putara nga kelon na panguma.
1: Iya, lo macam cerita tak jole. Gua lagi anu sambungi. Gerhana ini, eh? Dia yang gerhana nih.
0: Gerhana apa kita?
2: Mana ini?
1: Pemawanya itu kita pulang. Biasanya aku pun nanti suruh pulang gerhana. Itu yang ke. Iya, lo, mangal, apa, tewai. Panarun di baskom.
2: Oh, deku dia sudah mengalui pun nak suruh ulang, anu kira 10 petak na.
0: Oh, nih.
1: Oh, suruh tak suruh nih.
2: 10 petak na kegapang, oh. Bundar ulang.
1: Nih, ni apa tewai?
2: Ya dipakai, dipakai rupa.
0: Nih. Oh, iya, iya, iya. Ampe barung sih ente bulan. Nih. Oh, biasa tau ampo kau nih.
2: Ya iyo pernah biasa mempadan tetep pernah.
1: Rata mana? Rupa nasa arah tih, merupa-rupa apa ngarana tih?
2: Rupa macam
1: mana? Ya kampung itu saya pun dah mengalui ko uai. Makaran tih bulang.
0: Nee, puna pas
2: bulang. Tarampe bulang, puna kabur, anu udah tarampe gak, dia tengah macam mengalui.
1: Nee, merupa-rupa bulang tu.
2: Saya
1: main mau bintang lah. Oke Pak Andi, lanjut.
2: Iya, lagu apa? Kalau itu panguma ya, Nadi Anwar.
1: Judul?
2: Iya, panguma.
0: Usia Anwar.
2: Nadi, Nadi Anwar.
0: Nadi Anwar.
2: Panguma, tulis kalau mau tahu anu, lagu Sarudu.
1: Iya, iya. Oh, iya. Ya ini lalu.
2: Ya muncul itu jalan, mulai nang ya, iya dong jangan. Biasa, di kita jalan, anu, jalan di YouTube.
0: Ya, salah sungguh ya, terusannya.
2: Mas sama-sama ya, Dian Darmawati, Ibu Norma, Pak Maher, Pak Arif, Jamili, Piko, Acore, Sidang, Bulia, semuanya mau pendengar RRI Tampun di Kejali. Semoga Hafid, Hafid Faroi, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahara.
0: Nih, jadi biasa mampu gau mengeluh wai puna.
1: Iya, tim
0: bulan 10 patah atau bulan 15. Nih, dengan niat
1: ya lu apa kabar niat lu?
0: Bagaimana cerahnya bulang? Tentu mau cerah namai. Tur apa mangki
1: kita? Jangan utuh kita ya, puna niat ini. Bukannya sih dah, tapi motu ya apa pun pagi pun bukannya jari ya
0: keyakinan ya
1: aku yakin
0: dia tamu
1: terima jor
0: terima
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sebelum pagi
3: halo ketemu nama muju
0: sema
1: sema seto apa ki
0: jaringan apa Salman? Jalin doh. Apa Salman? Bagi Bapak atau apa Salman?
3: Atau?
0: Ya.
1: Jalin doh.
0: Lalu nih. Di wifi
3: dah. Jaringan.
0: Destabil ini jaringan di bawah.
3: Iya. Akarewa.
0: Ya.
1: Ya alhamdulillah Pak. Karewa macam apa?
3: Anu diongin dia HP deh. Jam. Ma. Tong macai ai.
0: Macai apa?
3: Pengapa mengapa ngapa ai rande nanti nak ke telepon tapi 10 HP.
0: Macai umat ente de berarti dengan kita ang.
1: Deki.
3: Ubuan ni lah yo gimana ya telepon rande. Apa? Ya ndo satu dia tiap ai na telepon bandi ali.
1: Ini ni antara pendengar dengan penyiar. Perlu artinya. Malah saling untuk memahami itu.
0: Ya kira-kira tuh di pemoni muka kita
1: kan tahu ada
0: tidak terlihat atau
1: kendala jaringan ya. Apa
0: biasa
3: loh, jangan saat anu biasa itu dia anu ada mari kan saya main masalah main saya na sabotase
0: tidak sabotase ya
1: intinya mari kita cuma api ganjar yang benar ya.
0: Cuma anu kita biasa oh, salah pantau mungkin jaringan kada macoa.
1: Jaringan apa?
0: Sidente ne sangat lon ne kuki kurang oh, Pak. Sementara monitorin ne kurang oh, interaktif na Salman dengan Kapolda ya, pada kali-kali pembana makanya sebelum oh, jaringan teknik apa?
1: Ya pas sembilan ya, dia marah report.
0: Iya, jadi tanya sabotase.
3: Anu kita anu kemungkinan ya, madikin

0: ya, ma sale per telefono, vorrei mai te di vedere. Si mantan habis kan bisa pulau apa padahal lain nama.
1: Padahal salah nomor.
2: Mana itu tiba ting?
1: Bisa jadi.
0: Tapa macam, tapa nama jalan lo mata. Baris sama cewek itu.
2: Nerangi iya. Padahal usai.
1: Periksa baik-baik, nanti kita mengamuk. Kenapa tidak telpon, tidak diangkat telponku? Tidak ada telpon, tak masuk ini. Iya.
2: Persoalan tim itu.
1: Iya.
0: Anu dono, apa sengana? Salam Allah.
1: Iya
0: kan Pak. Dan anu dono, dulu ada peranin lego-lego. Dulu aja ya kemarin.
2: Halo?
1: Hai, mengapa dulu? Pak dulu apa?
2: Dengan dulu.
0: Kurasa, kapan dia ini? Yamar.
1: Oh, iya pada dansi dia sekarang ngone. Iya.
0: Tidak pernah kedengaran suaranya sudah berapa bulan ini.
1: Oh,
2: iya. Apa itu dia? Ya?
1: Udah-udah.
0: Mudah-mudahan, apalagi mudah-mudahan sehat. Iya. Apalagi nganu dia. Nawi pacu Allah Ta'ala mudah-mudahan mas. Cuy masih ikan sholat.
1: Iya.
0: Kalau lewat orang tuh gambaran aja. Yang anak-anaknya mau
1: apa? Iya.
0: Kalau sudah mau gak deh, anu lego.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan tetap. Nabi pemasif pun Allah Ta'ala.
1: Iya.
0: Terima kasih, Pak Habib.
1: Terima kasih. Sama-sama, Pak Salman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galuh Lombok. Ya. Mampu tertuju kelong.
2: Mudah-mudahan.
1: Ini mendodo di pangumah Ibu Sahara yang di Galuh Lengke. Langsung diputar ini Pak Roy.
2: Pangumah
1: Nadi Anwar.

0: ceritana panguan nih Pak Roy.
1: Kurang saya tuh kurang. Ngerang tuh Pak dong.
0: Iya iya. Nah gua pedampingan lo, tamu di mana? Bilas mau kita Pak Robo nah sambalan nah enggak asal lo lo.
1: Udah mendor tine pasangin buli-buli. Pak dong. Beremen camet cuma kopi kande.
0: Iya.
1: Artinya apa itu ku mau? Heeh. Ya diwara tuh dah. Ti mau marabang ku mau minta masa shopping.
0: Tapi anu nih enggak naik pangumadi lo ini. Apa enggak nama mamanya nih debut tawangke mau bala mau. Anu udah dipasangi listri.
1: Udah tuang ya.
0: Dipasangi anu.
1: Dia kalah ya nama. Mandua ya. Nah aku tuh polisi.
0: Iya berasa tuh kalau nene Nadi Anwar ya. Hmm. Panggung.
1: Terima kasih Sahara sangat lo.
0: Ya. Jadi minta terus sama nih. Iya. Ya salah satu silahkan malah minta sama bomo di 04 di 26.
1: Iya.
0: Di 2 talu di 2 di 2 patah patah talu atau mencari tidak mengurang.
1: 046-232-2443.
0: Nih tadi mas langsung di pokok ini.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lego-lego ini.
1: Saya maki.
2: Tuh boleh di anu. Sebe di adi-adi.
0: Oh, tuh adi-adi anu. Saya mau mau ah. Pak.
1: Adi-adi. Ani.
0: Usi Ani. Saya mau mau ngaran nanya lho.
2: Mida.
0: Mida, iya.
1: Waktu sule, ternyata. Usi itu boleh.
0: Tosule.
1: Lain to pole, to lambi, to sule.
0: To sube.
1: To sube lain to mui. Iya bang. Ujung-ujungnya set.
0: Iya iya.
1: Beda tapi satu.
0: Aku mati di ini jama-jama mida.
1: Oh tak mida le.
0: Mida. Ayo. Mukuluk pera salam.
1: Adi-adi le.
2: Iya.
1: Oh sekarang kok gue ditinggu tak serli. Pak Malu hembori akan do.
0: Pak Malu hembori saya. Pak Malu itu
1: sudah. Pak Malu akan do sangat.
0: Masuk tu pala gandai kenal langit diri dia.
1: Kosmetik. Nih.
2: Iya tetangga.
0: Oh. Oh Serli.
1: Serli itu kan pendengar tak?
0: Usik lain nih.
1: Lain tu.
0: Oh kurangi.
1: Punya tiap pendengar tak Serli. Anu kan ni.
0: Oh pekaruang kia kampun nah.
1: Dia tu dah di tanah tipa udai.
0: Oh iya ini Serli dia no tu mau tetangga.
1: Tanda dah le. Bila.
2: Dia Serli bawah di tanda dia tu dia Serli rinde.
0: Nah oh iya. Ya pale Serli. Serli.
2: Tole utang.
1: Apa ya?
2: Kelona tole utang deni altria.
0: Kelona tole utang?
1: Siapa cuma kelom?
2: Kalau tidak salah deni altria.
0: Oh judulnya apakah kurangi tole utang judulnya?
2: Judulnya de anak-anak puaimang.
0: Anak-anak puaimang. Oh iya. Anak-anak puaimang.
2: Yang dingin ibu Tohara, talang kenak. Yaitu ibu Lia, ibu Murni, yaitu Asri di Lubuk Timur, Erwin di Jalan Tamasapi, yaitu Haji Heru di Pasada, Anik di Boteng, Bapak Ulan di Adi-Adi, Bapak Rizal Taludu, Pak Guru di Tapalan, yaitu Puan Sidang, Acore, Maulana, KMS, Pigo. Yeah.
1: Itu si kaduk kau buat muka lupa ya, Acore Ruding.
2: Iya. Yeah.
0: Si kaduk kau lihat.
1: Si kadang pingkurin itu.
2: Kau dia dia di dia pas ada Acore Ruding. Iya. Dia Tolia.
0: Iya.
2: Yeah. Dina, Asriani. Ya dia nasana peperangan lego-lego.
0: Iyalah ibu mida. Oh ibu mida biasa tu kau mengaloi wahai le, mau anu le?
1: Iya tu. Wajah bulan.
0: Wajah bulan.
1: Penonton di baskom.
2: Ada kita
0: dia. Oh ada dia le. Oh. Ada insan.
2: Iya nak ya nak kuaki dia anu tu bara. No mengaloi tau mak 10 ape na tapi dak kau tu dak dia.
0: Oh ne.
1: Biasa nungguin lah kau kapul le.
2: Iya.
1: Pak
2: anu
1: to diolo
2: nu
1: kapangan pendiolo. Ya dia dia diolo kita.
0: Iya.
1: Di mana nu dipadai?
2: Iya.
1: Sosorang.
2: Ya untuk Bung Hafid dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Mida, Mila Pak Mida.
0: Mida.
1: Passport.
0: Udah butuh diangiano Pak Masorun nih. Skincare ini diperlukan ya. Hambo dia apa main? Iya, di rumah memang di dia hambo di dia apa perlu skincare apa tuh mah?
1: Tapi usak-usak usah ngalun nih kosmetik Pak. Jelas gua kok dia mengalun nih.
0: Ya udah mengalui wai.
1: Mida dia pun ado bawa air karam bulan le.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, omong deh ya, biasa deh enggak nah, maaf.
1: Mena?
0: Tetangga nawangin deh anu.
2: Iya, iya.
0: Ibu Mida.
2: Iya.
0: Ani, Ani.
1: Iya, Ani, Ani.
2: Mana dia
0: dan Deslina. Ini Deslina.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Ini Deslina, Ani.
1: Pendengar setia tuh, omong deh.
2: Iya, memang.
1: Kamu nanti datang lagi, maafin. Tak terlewat radio, apa nanti maku?
2: Mulai dari anu, mulai dari di tersangkakan tahun 2000, tahun 2000.
0: Nih,
1: berarti 16 tahun ni.
0: Ma,
1: esok apa?
0: Ya.
2: Bukan nama dek kabar deh.
0: Alhamdulillah.
1: Dari macam apa? Dari macam apa? Maka makarang ini alung kita. Ya, saya dah lepas alih, biasa ngolong.
2: Tetebang
1: ini dini. Yan. Umbal tering ini boteng. Boteng ke apa sebut?
0: Adi-adi.
2: Iya, iya,
0: adi-adi.
1: Oh, adi-adi.
2: Iya,
1: adi-adi.
2: Lalu duduk,
0: pengen
2: boteng.
0: Aku tiba-tiba si kecil, yuk.
2: Iya, ini anak.
0: Oh, anak apa kurangi?
2: Anak ureh.
0: Oh.
1: Yang bawa itu cantik. Candita, do, surata, Pak Muslim ini.
2: Oh iya. Bisa deh, jombol mau lambana.
1: Siapa tahu dondo mirror janda yang agak repek mati merondo, kena mati dari kalau lau.
2: Ayah nanya mirror
1: yang. Oh, mai dari guringin do mirror yang auto ngakain do.
2: Iya iya,
1: royan masuklah. Ya mula aku sekali ya poting dia untuk kapuna le. Eh sudah.
2: Tapi anda tu tak mula silambi ay.
0: Tepat, tepat. Nuna ini solah.
2: Jadi dia.
0: Ya iya.
2: Jangan
0: ikalaya
2: tapi
0: mati. Oh iya, cakap.
1: Pak Buya aku sekali ya tapi yang poting dia cuma sari-sari lima kepalan ni tebe tu, tebe tebe.
2: Iya le.
1: Itu sudah. Dek para lu mai di.
2: Ya iya. Nembo salah Pak.
1: Jadi nai ta sola kok. Agak yang teror ya mu kena yang anu ani. Sebagai bukti Pak.
2: Oke, ndero tola.
0: Ya lah ni ya.
1: Iya iya.
0: Silakan.
2: Kirona anu ya.
0: Akan.
2: Kirona Pajri Eko.
0: Pajri Eko numba.
2: Iya pemindah kali anu ma anunna.
1: Anu lagu arun dia di nama.
0: Ya kalau mamuju nah Pak kalau mamuju ni tongku.
1: Mamuju ni, mamuju.
2: Oh, mamuju.
0: Iya.
2: Ya ke mana
0: sule
1: mo? Oh, sule. Ah, puslah gitu.
0: Ini lalem patok kalau pelakang ini masuk ini kalau mamuju ni. Kalau nak tebot tentong jari ini sang apa?
1: Lagu pus.
2: Ya ya ya. Maaf ya mau kira-kira tebot
1: teng. Iya. Ya mau malam ini putar Pak. Kodin deh.
0: Ya balik dah ya. Makasih ya ni.
2: Iya.
0: Ya.
2: Salam ngina anu Mida.
0: Ya.
2: Papa ulang. Di tempat Caruding Asri Gel Timur.
1: Nggih.
2: RW di Jalan Tempat Sapi yang terdirikan.
0: Iya.
2: Lain Putra. Pak Mahir Kepala Nacure Sidan Poman. Mananda Pasyukur. Putra Manda Deni Ardian. Ibu Dharma, Ibu Murni.
0: Iya.
2: Pak Salmang, Pak Brahan.
0: Bah.
2: Maulana Pasyukur. Pokoknya yang nasan nak kalemu.
0: Iya.
2: Mana lego-lego.
0: Iya le ani. Iya.
1: Makasih.
0: Iya. Betul ya. Makasih ani.
1: Untuk pendengar tu muda di Majene Purwali.
0: Iya.
1: Malah tu minta mah.
0: Malah ni pak. Ya iyo pak. Pokok nambah dingin ni malah tu minta.
1: Dah itu ni juga karena bahasa mama maju. Anda malah minta apa?
0: Iya pasti olah-olah kalemu dah. Iya pasti pasti campur.
1: Kamu tahu maju.
0: Guru tahu ya.
1: Itu Purwali malah tu minta. Ama.
0: Dari masih sesi ada yang kurang one todai di Kasambang
1: umbau nalur
0: iya sama Pak Pendekar
1: oh. Iya pendekar ini
0: ya, tapi baru-baru kita yang foto na Facebook apa tuh
1: kacamata kamu sawi
0: bah iya pak Tahu toh.
1: Dan tiba nggak mau kosan dua nih di DKI. Rano Karno. Wah memang.
0: Saya mah di Tamarindi. Pak Hak dong. Hak
1: dong. Pak Uda.
0: Pak Mauda.
1: Dan mutu Ibu Norma.
0: Ibu Nur. Ibu Guru. Ibu Norma. Saya mah bomo jalin dia, no. Menar mah kelong sih mau. Biasa kita biasa mai. Pak Idam Pirombongi, nak dengan cara.
1: Oh, anu saya dengar anda kalau pedu.
0: Ah, masa saya dia mentau tu, mudah dan saya sial loh. Lebih anu kena dia bocor wek jaringan nabi redai. Dan tamu Pak Ika.
1: Hey, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Hey, Mbaki.
0: Hai. Di dia bapa tak diulangi kembali salah suung ye. Nol patah di dua nan, di dua talu, di dua, di dua patah patah talu. Jadi sementara ini berlangsung Pak Ika, musabakah tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Sulawesi Barat.
1: Buat ini lagi?
0: Di Mamuju di acara ini.
1: Diwang di tuan rumah
0: di? Tuan rumah Mamuju di Mamuju, di Wongi teh sempat gua diri pembukaan di Abang Nyarana Masjid Raya Suwada Mamuju. Jadi ini berlangsung selama beberapa hari sampai tanggal 2. Ini untuk mencari apa namanya kori-koriah yang akan mewakili Sulbar di tingkat nasional.
1: Tingkat nasional. Oh.
0: Ye, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sudah di bapak ulang dah.
0: Wah, bapak ulang. Sangat
1: galau nih mondominas ya. Ya. Boten. Le.
3: Iya.
1: Hah? Boten timating kareba.
3: Iya, kareba mana pura yang dah urang.
0: Oh, orang ke di ringe. Oh.
1: Ono ratu wa
3: mati di kita. Baru lek bapu anu matamba.
0: Ah, matamba urang ni mapana panas ke di ini di Mamuju.
3: Iya, Pak. Kak, tentu wede di ini. Mapana sudah kurang matamba ya mapana semua balik.
1: Iya. Orang anu tok sambung itu mangalo tok wai tipu nak makan rembu lagi.
3: Jawa-jawa aku kok mau ngepay.
1: Ya, pusing. Ya, kita tuh ya, untuk mama, nah tuh. Ya, senap, dia kan ada sejang. Asal pura menteri.
3: Mana 10 tahun, mana 10 tahun dah ya, dia udah kepay. Apa dia? Biasa kasih nape nangi kasih isi ya, bukan lo.
0: Oh, gak biasa, dia mampu gak boleh.
3: Hehehe, aku patut juga.
1: Biasa
3: kan tuh dia. Iya. Kang itu ada yang borong, ada yang matua rupa tahu.
0: Nih.
3: Iya. Aiy, mana rupa ngan atau barawara. Tapi yang kakak dia nggak ada baca-baca nanti dia mau di ponoi.
1: Iya, dia cetur.
0: Oh, nenek.
1: Cetur nyeluk kali.
0: Akang itu baca-baca nanti nih saya kapan?
3: Ya. Biasa ada itu dia kira anak bulong.
1: Aga.
3: Dia enggak ada malam bulan apa enggak?
1: Itu sanging. Oh, do. Membar rumbul ya kan do.
3: Iya, malam rumbul.
1: Mari tuh dulu aja, Cing.
3: Ya. Anu dicari tajinna.
1: Eh, Cing.
0: Masus itu ya.
1: Mau mana? Mana lah uju, Mak. Dia tuh tadi lah kalau nih.
3: Eh, mau dia uju nih deh. Dia namanya Melo tabete di Pulau Bulang deh.
0: Eh.
3: Beda tak pulak kerampuang, kan kerampuang bulat toh.
1: Mana tu am?
3: Beda teman dia, beda tadi kali dia akan di sumur jodoh, matamatampo tak jodoh.
1: Kalau lu tingkat dia meeting,
0: dah aku dia peram-peram.
3: Ya kau mau dia memes, saya harus ditambah-tambah pada dua.
0: Cek.
1: Apa kia? Sebelum kut nasauku, tali pungiru Dharma.
3: Ya dia tendanan di paringi memang bete.
0: Iya Pak.
1: Pekarewan siap tu mulau. Enggak deh.
3: Iya siapa tahu siap lau enggak deh. Nak kubahai bete bawa kuat air rubin.
1: Bahamai puah. Aduh air rubin. Masai mi lalu.
3: Pakai lo kita bisa ngaluan ni.
0: Dua
3: ni pakai lo kita do. Tolong saya lurung biar anak reku.
0: Oh, ke artis tuan tak pelak kan ne?
3: Hei, agak timur tu lah. Artis tuan Indonesia.
0: Wah, dekuinsa.
3: Iya, mak dia ngesa lah ya, nusi mak kelong.
0: Cocok.
3: Iya, mak kelong.
1: Salah aku masih kepala seluruh rompi ya.
3: Oh iya, tak tahir lah.
1: Iya, aku tahir. Lek.
3: Iya. Sepupen dua aku deh.
1: Oh iya, dia lapa, sangin bijak.
0: Iyalah Pak Paulan.
1: Tapi silakan.
3: Dilanjut. Kalau mau dilanjut masalah mau tiang sampai sering
0: ya. Iyalah Pak Paulan ya.
3: Yo, ingat nana depa peringin naga gede temandar ya. Mudah-mudahan saya nasak tahu. Nama kita penyiar Pak Karena Pohati. Lanjut tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi saya mau karena
0: Bapak Ulang.
1: Ulang.
0: Dengan saya ngarsi dah nasi dapat Bapak Ulang kali kesempatan nisan.
1: Di pasport juga.
0: Adi botnya. Adi boteng. Seto pas sebelum mampu tartau kelon nih. Pati kalak jaling ini selasung di buku. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Selamat tanggal lo. Sebagai jumpa ki.
0: Bakaran di randi jolok bamba radio pak atau mingkarau tau sebagai di radio.
4: Mungkin sih di.
0: Bu Haji.
4: Mana-mana anda minta.
0: Iya Bu Haji.
1: Orangnya Pak Yusur ya.
0: Pak Haji Jamili.
1: Jamili. Alhamdulillah.
0: Dapat dia malah tanda mati eh.
4: Iya mau tahu ya.
0: Dia terlalu malah teman. Iya, capu do kapan nih?
4: Ya,
0: nadi apa? Iya.
1: Kapan kapan gigi. Berarti udah dijamin itu kepastian aku saat ini untuk memastikan itu mating. Gue sansang. Dia nggak tahu.
0: Liu kete waktu nepura magari lah liu diting. Kupenda saya lo lo tondorum bahkan nih pas nane aku nasi enggak. Hanya dia pak dikuisang tondorum bahan nih mai. Titik nane
1: sapa si di
0: mungkin si di
1: Haji
4: dia muanu lopo-lopo jangan dia losak orang
0: lopo-lopo
4: iya apa so kayu-kayu apa
1: nih si kadampi maku anu di cahaya rapang apakah
4: ayo di ini iya si kadampi pintunya SMP 2
0: ampun nah tiola di tau di cahaya rapang tiola daik tau berarti sebelah ke kairi nih.
4: Ya, sebelah kiri.
0: Oh.
1: Segala ping teh tukang ukir eh, hapi itu ngeran naik pirang
0: bawah. Iya.
4: Sebelah kiri
1: apa? Ya, oke balik, Pak Haji.
0: Iya.
4: Punya sebelah kanan, SMP 2, Lurah Binangat tuh.
0: Iya.
4: Capira.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dia paling buat tuh peles amanin tau Bu Haji. Pak mangal tau mabaraka-baraka subedi budi tanah suci.
4: Tenene. Iya.
0: Iya cocok niki tapan ne Pak.
1: Sambung gini mah cuma malam Minggu ya.
0: Tenene mani kita ne.
4: Malam. Lopo dia rusak. Padahal mampar ke kenapa itu fotona motorna. Banyak anu nyai kasih mampar ke berapa.
0: Nih. Iya.
1: Ya lalu ku, lila ku kita mati tanggal lalang ya. Ay pokoknya mulus doh.
0: Bah. Halus kita tanggal lalangnya di rusak pola punya ini. Masih baik apa mengiru? Si mata ke gora-gora terus.
1: Mas saya pengiru enggak lalu dan ya. Ya mau tadi.
4: Nih sana kalau apa?
0: Iya. Ya pale Pak Haji, ya.
4: Anu mau putaran bom kelonnya anu mantan bupati.
0: Mantan bupati apa mau?
1: Siapa kok jadi hapsi?
0: Eh,
1: Pak SDK.
4: Pemaliki.
0: Oh, Pemalik. Iya.
1: Oh, Malik Mamari.
0: Iya. Ini cat apa?
4: Iya.
0: Ya, Pak Haji.
4: Salangku yang nasana mau apa? Anu kita waktu kasih.
0: Iya. Mah di Pioto.
4: Mau.
0: Iya.
4: Anu pendekarnya. Lego. Ya, salam ku mati di studio.
0: Iya.
1: Makasih. Haji.
4: Ya. Salam ku mati.
0: Ye, makasih Pak Haji Jamili. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bosen teh?
0: Iya. Dia mendoro ringin nak anak nak puai mang ternyata usi anak na ampona kalau nak dia ni argiat udah monitor tenemanya
1: selamat ke
0: operangoi.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: kelon anu nih Pak Eka, Arfani.
1: Oh.
0: Iya, angatan ki ku kasajangan.
1: Iya, yang ning kala di mahating ni apa?
0: Iya, tomating ya, ada salah.
1: Tumbuh apa kata?
0: Iya, cocok mode. Muslimah rekor.
1: Baik pendengar, terima kasih.
0: Iya. Jadi terima kasih sebelum dari yang lalu
1: entah apa. Nasanda malu pertemuan si Lolo ini di di acara Lego Lego.
0: Baiklah dia mengutana.
1: Eh apa?
0: Nakua mengutana ibu Pak Eka. Diambang kina bawa banggae. Apa mana subet tu ribu ribu teng?
1: Oh.
0: Ya.
1: Banggae.
0: Deku isengin ne. Panak aku diambang kis singkong ne ya.
1: Pun ada yang bangga. Tatkah ada yang punya pun banggae.
0: Ne.
1: Merasa tesin ne.
0: Ne.
1: Anu
0: mabu mabu ne.
1: Dia tunggu tiba tiba todor.
0: Oh.
1: Tiba nak dipakaian.
0: Abu nama todor merasa rasa tiba nak dia anu ni.
1: Itu aku tahu. Kak dia yang isiku. Di mana tu?
0: Jadi anu. Aku ni kasih nama lumbur kini kasih ini.
1: Bunda nama kayu moto iya, nama lumbur nama cowok.
0: Lumbur nane.
1: Jangan makar iya.
0: Oh, iya iya.
1: Kecuali pun nak bau sendiri.
0: Ah.
1: Anu segar nana tu makan makar nana. Orang asal itu nu. Kepian cobe. Apalagi pun nak darah memang kapi.
0: Terima kasih Tenggo Indian Alfa Romeo Alfa.
1: Tu saya udah berlek boh.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Saya nasan tu
0: dijumpa
1: si keluarga ibu.
0: Dian tombo ini mekutana. Acara apa nih? Melua mendoro kelong na tong salili. Kelong mandar kini.
1: Ay na tong salili.
0: Na tong salili ya.
1: Pun ada salah lagu mandar.
0: Iya. Kelong mengucu ni lo pak ical di Polman. Iya. Terima kasih. Iya.
1: Ya anu tu man telpon tu mai.
0: Iya.
1: Dia mengapa ya pun apa sama mengucu.
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gak ada rame-rame di siapa bu?
1: Dia ni acara kan? Dia ni acara. Boleh mungkin undangin nempel.
2: Udah tak mengundang.
0: Oh.
1: Eh, jaga hanya hati. Ni kalau pesi ramu tahu.
2: Acara. Udah diundang apa karau?
1: Tapi itu mana? Lo pun nak bahagia, mau nasi yang pokok naik. Wah, kalau pei.
2: Ya, tak mati ya. Ya, saya mungkin ambil membagi-bagi bahagia
0: nak. Ya, ya, tolong.
1: Ya, pun ambil kelewai pun. Ada yang tirukan apa yang entak, bang.
2: Kau biasa itu terapa? Ya, papang kelewai pun ada. Maksud susahnya mana?
1: Itu mi.
2: Pun nak bahagia, oh, nana kalau
1: begitu. Jangan temannya, jangan di tengah cara dia. Dia, ay. Dah mula yang undang kan, pol-pol ini, mive atau apa mi?
0: Mive karya ni.
1: Ia sebatas telpon saja. Masa nak mahu tunggu sah.
0: Abang tu mati, bulia.
2: Tidak ada i.
0: Nee.
2: Iya.
0: Acara apa?
2: Jadi rencana, jadi tentu
0: mati. Ah. Berarti acara-acara mungkin nih de acara utama
2: acara keluarga
0: oh, acara keluarga
1: masih emang ini kah belum nak
2: ya semarin nikah
1: orang ikut kita sendiri eh
2: oh
1: di semua darah bang busing asing ngertrik nyawa aku bisa mana ini segar mengapa tu?
2: Mai.
1: Iya, kang punak malat ini hadiri.
0: Ya iya, Pak.
1: Masih orang lah tu.
0: Wah,
1: itimak tu itu ni kepembaca. Pak Uset, apa makun itu enggak?
0: Ya, masih orang lah.
1: Iya, masih orang lah. Itu bersamaan. Punak jauh
2: turut meramaikan.
1: Ah, siapa karyo Rio?
2: Sambil mendoa kamu tu,
1: Mak. Ah, oh, masih sangki cok. Membagi ten
0: tu bapaan ni.
1: Iya lo kak mati.
0: Iya balik na Pak Maji piwat tu tain ni.
1: Okey balik ibu dia.
2: Betul malam pipi putar kelong eh.
0: Iya sabuk kali mo apa mo?
1: Yang penting kira kira menuju.
2: Pilih yang kali mo umba.
0: Oh umba ne ya. Iya Pak itu masalah.
2: Bukan ni nasawian yang perlu ditangi diputar ya.
0: Iya
2: piwat tuang.
0: Iya sabuk kali mo pasir patau jaling Pak.
1: Asal dia jaling di sana ni putar.
2: Iya, anu mau terus membang.
0: Terus membang.
1: Istimewa itu salah buaji. Anu mau.
2: Oh, ya micu, mama.
0: Ya, ya, ya, pak diputar ya. Terus membang ya, ya.
1: Tunggu pati.
0: Karaolan.
1: Eh, jolo, eh, sudah makir. Kuda di malam makir, orang itu diputar ya. Jolo, sepuluh.
2: Oh, ya, udah mutu nani putar ya. Pak, dia kuda sama kelong.
0: Ah, jadi sama kelong ini apa ika?
2: Iya, saya maki ya pun nak minta Ibu Dharma pele Ibu Murni ya, ya sudah maki lah. Oh,
0: iya, iya pale.
1: Cawacore.
2: Ya iya pale. Ampun nak kalian mengkompirang kau ina tempat terkecuali.
0: Iya di. Ampun ini Ibu
2: dari
0: Lia.
2: Dari selatan ke barat ke
0: Ibu sana. Lia, baikah? Hmm. Ah, biasa iya. Pirambungi mengaloi wah itu ni kuari ya nak.
2: Puna. Oh, dia aku diambang sate Bang Hapi.
0: Oh, dia ni. Korang
1: ya. Ya, nerah tu malam-malam pun tu rupa nak pak. Barakah net tu. Wanya lu puna. Kali uti pandra.
2: Dia yang bang kuat perbara. Muna melo ku bercahaya ya banyak-banyak berudu.
0: Ya, cocok.
1: Oh, ne.
2: Ya, cocok. Mengalui tak wai sampai lah nana nanti temai nong anu. Apa ngaran nate kelelawar atau cecak?
1: Ya udah lah kita cerita nih ya.
0: Kan dijagai.
1: Dijagai kita jauh. Ya. Dan diperlei.
2: Deh. Wah dijagai ini. Pindah untuk now. Ya iya Pak Bang Hapi.
0: Iya Bu Lia, makasih.
1: Terima kasih Bu Lia.
2: Buat Bang Hapi, yeah, Pak Roy lagi tugas mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin insya Allah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lia.
1: Anu orang iya sendiri tuh. Pak Sirik, meda-meda apa kita sangat lu?
0: Ya, mas, si patok itu nak pepekar ya baik tongkok.
1: Iya, orang bukti meda-meda, orang bukti memelele. Makasih, mulia.
0: Dan tamu di Woko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat tengah lu.
3: Waalaikumsalam.
1: Sang itu, wah ini minta, ma.
0: Iya, wah ini kena mana ramah kelong.
1: Ibu Suci, apa?
0: Ibu Suci. Ibu Suci apa gitu?
1: Ibu Murni.
0: Ibu Suci.
3: Ibu.
0: Nenek Negra. Iya. Mbak mungkin nih mamanya.
1: Iya, dia mungkin peror yang.
3: Dia nih, ini diingat dia nih di Tinggal
0: Rabu ya. Oh, di Tinggal Rabu. Oh,
1: iya, di kalau bidin Polda.
0: Iya, di Bodi. Di Bodi mana? Iya. Panguma apa nih Panguma?
1: Sekarang pima ko Polda.
3: Iya, sekarang pingnya.
1: Lah, gua nak asam biasa. Jadi nak sekarang ping ke Polda.
3: Pada pokoknya aman.
1: Usah ke Polda. Polda kantor na tu. Pula ke Polda ya orangnya.
0: Tinggal Rabu.
3: Iya, Rabu. Iya, betul.
0: Itu pira Tinggal Rabu pirambong we ini kari kintoang kita ya. Mampu nak
1: dulu apa agak dikalau ngerti mampu nak Tinggal Rabu ye
3: apa
0: ya
1: ya itu di ting umam sekarang pilih ting umam
3: ya sekarang sih
0: meku tanah neku apa sawah nanti nikuas Tinggal Rabu ingaran tu mating kampung
3: ya itu aku pintang apa yang penting di gua kalau Tinggal Rabu dia
1: tinggal tinggal nih tanjakan tema perambung gitu.
0: Iya, iya tanjakan perambung itu dia tanjakan. Oi. Medikin-dikin kita pernah ya, Pak. Mula di mentu atau daya mengkita atau napa? Lolo rumbi anu ni kita.
1: Nu kau nak sama anu ni kita jauh.
3: Yang pun nak dia mesti anu.
1: Hati-hati.
3: Melenteng anu oto tak tak jauh ngang anu na ya
0: banna. Iya tapi mentu abu ini kau nak.
1: Iya, nak buat nasa dia. Dia empat, dia beri pak jaga nak apa?
0: Iya. Baik pura nasa tu pak. Ingin ada polisi nong. Di sembur nasa untuk pengambil nak kapan
1: dia? Dia tu yang pura terus pasang.
3: Yang kapan?
1: Beti induk tenang kuki tenang. Si kajir.
3: Apa sama ratam itu sekarang?
0: Iya.
1: Termasuk turitin di mana? Datuk macam apa begadi ting? Siapa tahu dia mangkal lele masih tangkap bom. Baru rumah tanah ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sudah dilihat. Ya baca kalau aku kuduhan lah apa kata. Anu musang.
3: Ya iya ya. Ya kalau mesti dibaca ya.
1: Ya pernah ditinggi.
0: Dia untuk jangan nubar rumah tanah. Tak
3: tahu dibaca pen sahab bental lu
1: mau. Ya aku gua kalah nih. Dia aku dedak dia kuisang.
0: Ya lah Ibu Murni apa maso salah sun di bokone silaturahmi ya.
3: Oh iya iya, pernah kali mau apa peringin lagi lagu nanti.
0: Iya,
1: iya ibu.
3: Gua habis anak Pak Roy lagi tugas di dalam bertugas.
1: Makasih Ibu Murni.
0: Murni. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni jauh di Tinggal Rabu mamanya. Iya.
1: Kalau bibing.
0: Kalau bibing. Iya.
1: Diampa?
0: Diampa silakan salah sung malah nih Bapak Guna Bomo
1: 0246. 2322443.
0: Patah-patah talu. Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Pulau Karampuan.
1: Kita masih
4: dari Rio lo nama muju.
0: Merio Rio ni kita.
4: Di waktu simbar Karampuan.
0: Uih, rasa tongang. Ibu Darmawati.
4: Barengan ku ndebok menta ma paroi pahapi.
0: Apa bakini ola?
1: Bakini ola selama ini.
4: Ni perangaren ne ming apa sining ini perangaren ne sawak di landi.
0: Oh,
1: di Rangas.
4: Tatana ai mercai lau.
0: Ne ya de bu ko se mesengkai mai. Apa niliwi kini di ne ngi.
1: Lo bakalang ketemu sosol yang udah sing kamari sapo di studio di kantor.
4: Sampah-sampah aku iluk makaroke.
0: Wih. Hamba Allah. Pirang itu.
4: Sini ini pirang arene.
0: Oh, acara apa?
4: Au dadi yang suka tadi wisata suladang-adangan.
0: Weh,
1: si emang mutu menggandeng.
4: Iya.
0: Nikutana kio pobae kana ko sema ko manggande.
1: Si sema risulaan. Dinona ta wana ta.
4: Anu, molo pitu sau pak marok dangadangan.
0: Oh, merlimbangkan sebelo di liutan ne.
4: Iya, suka tauan.
1: Ya, paling-paling itu 10 menit.
4: Kegiatan di landi yang enak.
0: Nah,
4: di wisata.
0: Iya, iya.
1: Sekarang pengen emak aku sapona, Mbak Tiara.
4: Aku telpon kita paro, iya.
0: Iya, tapi itu di telpon.
1: Ay, pacu namun telpon gak, ay. Pak. Mati kata aku, jalan-jalan.
4: Iya. Aku kuat tadi di wisata, itu jalan-jalan.
0: Di Rangas Beach.
1: Oh, udah ada informasi.
0: Iya, ada. Dia bapak bapak kare, pak.
4: Iya, saya rasa nasan. Dia pada tak kupuin sah memang, bohong itu. Neko nak telefon dari pedangang, kena kau nasa untuk dia nu.
0: Iya.
4: Nasa sapar.
1: Jadi pada tu dia disambungi, sambungi. Pulang pergi.
4: Iya.
1: Malam untuk cari lo.
4: Iya.
0: Malah memang tunggu pak maknya kalau anu na.
4: Ya malah panet tahu. Yep. Mendoro lagu.
0: Apa mau sabu-sabu mencolok daya pak malah pak kuputar.
4: Apa tengen nak Nia nu mangalui apa mangalui wan.
1: Iya.
0: Iya kang diang naasannya puna mabaja bulang. Mangalui wai na pakai berna pembasurupan na.
4: Iya pak kuputar naasannya kuit.
0: Oh ni kurang itu do dia mampu kau pak masuk pak balu skincare pak balu ambody sebab dia terbangi pak mati mampu kau nasar ne jadi apa teh ni ano mungkin Dharma Pido Dharma
1: halo
0: mungkin pak dah
1: lanya kali kau
0: lanya terima kasih Dharma
1: malah tu mantel pemain balik
0: iya. Dari biasa kita mempunyai itu. Ampun nak bawa aja pulang. Bulan 14-15. Mengalui wai. Mereka wai ini pakai bahasa rupa. Iya. Setopannya sebelum memutar tau kelong. Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Selamat apa doa nudak ma.
0: Iya kira. Enggak nak mati lampunan ni lok kapang ini mamanya pak. Kalau di liutang itu kan. Puna maulungan lo ya.
1: Depan lo ya. Puna bong.
5: Ketika apa merungan unna mesin nalai lau.
0: Iya kan tenaga surya telah mata lo jadi puna maulungan lo ya. Dia macam
1: bongi makan rambulang mengalui sebuah. Setelah ini waktu ini kami poteng. Lek.
5: Iya. Nggak
1: cek darmai. Ega nggak utuh angkete ya. Pembahasan dek rupa. Nenek kamu mau tente terang apa itu nene bulan tente tu mu. Terang nene kita nama itu dapat diwatan kan aku.
0: Iya.
5: Kita kita mengalui wai.
1: Pada tinggi ya.
5: Karena bulan kita mengalui pun mau se Allah pengin naju ma nengi.
0: Oh tente kia pelakan. Bongin na pa juma na dua papa 15 bulan.
5: Ah.
0: Oh, kurang itu tetap setiap bulan. Ya bang gini.
1: Mau tetap syur ni.
5: Udah samparan di kua sepuluh kota na. Nggak usah bungin najuma.
0: Oh pas bungin najuma ada dua, ya ya ya.
5: Apa itu situ juga bungin najuma gerana bulang alih desi pekite ya dia loyu ai.
1: Malah bungin.
0: Oh iya.
1: Berasa mau mama Rizal.
5: Kita apa ngerana gen pantai wai punna dia si tali bena.
0: Betul teh.
5: Gen pantai wai mau pulus.
0: Oh ne.
1: Baru batu.
5: Masuk pasien jut yang loyi.
0: Ne. Apa mau teripake mangan loyi baki?
5: I baki pindak tapi.
0: Oh biar oh, pinggan ne.
1: Punya baskom.
5: Aida,
0: apa maksud itu? Oh, pasenjo ke wai natong ko senjo ki.
1: Orang itu baskom jadi.
0: Pada tuang ini pakai mendius, ini pakai kali kini kapa mau
1: baskom. Rutinnya lu sih kali, namu tu. Ya. Mencoku non di baskom. Mendius, tangga be gitu, dak.
0: Eh.
5: Dia pacar warna mengalui wai.
0: Eh, betul teh. Iya. Yang
5: nyetel gena.
0: Alibi apa?
5: Jerawat.
0: Oh, ne.
1: Pengalaman ini, mungkin ini mama nerisan.
5: Nah, anu punna anu si dete, ay milor milor kiri pamunya.
0: Nee, ya ya ya ya. Si dente milor napa indona bulang.
1: Yang penting sih dapat risan ya kini.
0: Apa tiba baca bacaan ale pak? Mungkin senang itu kapan mati?
1: Bisa ada itu.
5: Ada kita malah ya lewat radio.
1: Oh ya mati itu kita terima.
5: Apa nakuan ini nakuan ini na dharma pak? Ya si kita ya.
1: Tak kita ni bojo.
0: Ni bojo-bojo seperti sampai.
5: Itu ya anu. Itu paika papi te wai ni anu.
0: Nih. Apa tomo sangka anak wujud teh kira-kira?
5: Eh?
0: Alibi apa tomo?
5: Aiyah. Yang pak mati yang
0: pasti. Iya, caca. Bukan apa cuma.
5: Hai, baik dam pun aku ingin aja mah, hai. Pak Jari.
1: Anu tu mau ditek Pak Rizal. Anu ketek Pak Bit. Di saat ite bulan suru
0: Oh, nak suru.
1: Pung, ampe masuk tu ambil ring
0: Apa mau tanya?
1: Ali ambil ditek pung kayu di tepo entah bang.
0: Ya.
1: Begitu lu bang kang jang terek mencuk bunda si kasura anu nai. Pampulungan pan. Tak bangan nanti kaju.
0: Oh, ya, ya, ya, ya.
1: Oh begitu suruh beda karang buang itu dipakai boko ya deh.
0: Di boko tekaju.
1: Iya, waktu itu mereka ringe. Eh, lu kesan tu dah anu nanti.
0: Nee.
1: Tuang aja nak.
5: Tanganan ya, lah pun ada sistem lalu rapi tebas
0: dah. Eh. Oi, pak nalami nasang tu Pak Rizal ya.
1: Iya pak, ay pak. Belum pak jauh nasang kini ya.
5: Parangi ya pak.
1: Mesti sambil kalah malah nanti.
0: Iya iya.
1: Usah ni gua sendok kali sekopang.
5: Sudah di pasangannya.
1: Ya ampun gua kuali panu ni bojo-bojo kini ya.
0: Coba pak anu, mungkin apa cuma ya.
1: Apa ni malu dong?
5: Putar kali mau
0: Iya iya lah Pak Rizal.
1: Kali mau ya aku main tulak balan nanti.
5: Apa
1: nak
5: kali mute?
0: Iya iya iya.
1: Makasih Pak Rizal.
5: Kalau kuna sama aku ni putar ngono lagi lagi.

0: kurang ada tandanya tu. Kemudian ada siapa Pak Syukur ini, Pak Jamil ini, Pak Hairudin, ada kemudian Pak Salman tinggal di Lombok, ada Gunawan, ada Pelita ya. Ya semua ada.
1: Yana sana salah su.
2: Yana sana.
0: Iya. Makasih banyak, Bu Ngati.
1: Iya, sama-sama Bapak. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salah sung. Ini masuk penelpon.
2: Kalau itu kutuan ini, itu sangat lumayan lalu, wai. Anu kini anak lu ya mula anak Reza kan? Reza, malu Reza.
1: Iya begitu banyak penelpon apa ada ya, kita tidak bisa akomodir semuanya. Jadi apa namanya colok ini?
2: Iya. Jadi terima kasih sangat lu.
1: Iya.
2: Karena pendengar tak ya nasana. Nisa usaha colok ngeran lah.
1: Iya.
2: Dia yang Ibu Sahara.
1: Ibu Sahara
2: Salman, dengan, iya. Kemudian Ibu Mida. Ani. Bapak Ulang di botol ya.
1: Bapak Ulang.
2: Kemudian Pak Haji, Pak Jamili.
1: Pak Haji Jamili.
2: Ibu Mulia di Mateng. Termasuk Umurni.
1: Iya.
2: Ibu Narmalok di Pulau Karampu. Pak Rizal. Terakhir Pak Maulagi. Maulana.
1: Pak Maulana di Pulau Kalimantan.
2: Ada di Polman.
1: Iya. Pak Salman di Galulombo Toringan. Iya. Apa karena? Karena tidak memungkinkan lagi, kita mohon maaf kepada pendengar kita.
2: Ini apa tente?
1: Iya.
2: Bila untuk masih lolo karena iya. Waktu ini.
1: Dia bukan nak. Tapi dia untuk informasi nih Pak Lambi, ini termasuk undangan ini mako di salah suung.
2: Disampaikan saya.
1: Iya, jadi insya Allah di Rabu malam. Ini ada keinginan ini kuan apa karena? Nobar.
2: Oh.
1: Nonton bareng Pak Eka di halaman RRI Mamuju. Iya.
2: Malam Jumat di
1: malam hari Rabu malam.
2: Malam berarti
1: begina kami.
2: Ah, begina tu kami.
1: Begina kami sih.
2: Iya, di pengol aku sora.
1: Ah, jadi me itu si rumung-rumung. Me sili pak mampasan tu ni layar ni diolo. Sambil tak menginung-inung kopi apa, menginung-inung sarak ba makan-makan goreng-goreng apa mai ya. Malah tu si olo lah, si rumung-rumung.
2: Ya kurang mero ada ni hadir tu si mate.
1: Iya.
2: Komentator apa?
1: Insyaallah
2: pengamat bola.
1: Pengamat ya biasa gitu nih silik kapan di televisi.
2: Ya mari kali mutok jalan-jalan.
1: Iya insyaallah.
2: Apa namanya? Meramaikan.
1: Iya.
2: Tini kuano bar atau debar. Yang pada intinya ya semua tak mesti untuk ini mendukung tahun ini Piala Dunia. Sekali pun Indonesia ini ikut sepak bola.
1: Insyaallah mudah-mudahan macok kalah nih. Ya.
2: Dengan harapan siapa gerangan mendapatkan pemain terbaik, tentu itu penonton terbaik.
1: Kemudian ini menariknya Pak Roy, Pak Udita mesti dikale.
2: Oh.
1: Apa dia untuk door prize nak kurang nak nasa ini panitiana. Jadi diundang mai tak seolah-olah si rumung-rumung. Seru-seruan nak kuah bahasa Melayuna.
2: Ya, seru. Berdekat. Penuh warna.
1: Tengok kita nih.
2: Yang puan wujud ini. Terima kasih Nasanda.
1: Ya.
2: Akhirul kalam.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Maskami Kilas Sulawesi Barat. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, momentum nonton bareng atau nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Sulawesi Barat di Jalan Arteri kawasan Car Free Day Mamuju Minggu 28 Juni kemarin tidak sekedar menjadi ajang hiburan warga. Kegiatan ini sukses menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui pelibatan massa para pelaku UMKM. Untuk menstimulasi perputaran uang di lokasi acara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara khusus menggelontorkan bantuan stimulus berupa kupon belanja senilai 40 juta rupiah. Kupon dalam bentuk voucher tersebut dibagikan kepada masyarakat yang hadir untuk ditukarkan langsung dengan berbagai produk jajanan yang dijajakan oleh para pelaku UMKM di sepanjang area Car Free Day. Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil menjadi prioritas utama dari setiap gelaran acara publik yang dinilai diinisiasi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Kehadiran ribuan warga yang memadati arteri Mamuju sejak subuh memberikan dampak instan bagi para pedagang lokal, ditambah dengan adanya subsidi voucher belanja dari Pemprov Sulawesi Barat, lapak-lapak UMKM yang menyajikan kuliner tradisional hingga minuman segar tampak diserbu oleh para pengunjung. Sinergi positif ini juga diperkuat dengan kehadiran jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD Pemprov Sulawesi Barat serta instansi vertikal yang turut meramaikan kegiatan tersebut. Kehadiran para aparatur sipil negara dan karyawan instansi ini ikut mendongkrak penjualan transaksi jual-beli di lapangan. Saudara Sekda Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak usia disampaikan di acara upacara Hari Keluarga Nasional di kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin pagi tadi. Dikatakan gadget kini sudah mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima oleh anak-anak belum cukup usia untuk memilih dan menyaring, sehingga keluarga harus aktif untuk mengatur pola penggunaan perangkat digital di rumah. Junda Maulana mengajak pada orang tua untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan melalui pendampingan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM khususnya di sektor komoditas kopi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugraha mengatakan pendampingan yang dilakukan dengan menjadikan sejumlah UMKM di sektor hilirisasi komoditas lokal sebagai proyek percontohan meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk. Dikatakan pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akan tetapi juga dengan sarana dan prasarana usaha serta perluasan akses pemasaran hingga ke pasar internasional. Yang terakhir, saudara, kasus kejahatan yang menyasar perempuan dan anak di Sulawesi Barat masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Meski data menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angkanya masih tergolong tinggi dengan 169 kasus dan 184 korban sepanjang 2025. Bentuk kejahatan yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan terhadap anak. Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jayamantra mengatakan
pembentukan satuan tugas terpadu guna memperkuat penanganan tindak pidana yang menyasar perempuan dan anak di Sulawesi Barat. Langkah tersebut dinilai mendasar mengingat tingginya kasus kekerasan seksual tindak pidana lain dengan korban perempuan maupun anak-anak.

Baik saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafidz Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa COVID tuh ya.
6: Masa COVID.
5: Ya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
7: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
8: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
9: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
10: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
11: Kalau dari istri saya di mana sebentar ini.
10: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman COVID itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
6: baru minta maaf.
10: Nanti minta maaf.
5: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
9: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya.

0: cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini pesan dari pemerintah Australia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alabe tamau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak melo itu mau pialu sulek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu manemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sampayang.
2: Dia entom anu sama sih aku di masih tapi di luar jolo macerito.
0: Ya we mati mo nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa nama tamari masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

0: Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, dandut adalah kita.
1: Dandut adalah kita.
2: Prodandut, dandut adalah kita.

remaja era 80-an tentu mengenal lagu ini. Setelah jumpa pertama, demikian judul lagunya. Penyanyinya adalah salah satu ya penyanyi legendaris. Ada Ida Laila dan juga Mus Mulyadi. Lagunya diciptakan oleh Ude Sugeng. Lagu ini dirilis pada tahun 1983. Masih asik sekali untuk kita nikmati. Di suasana sore hari ini, langit mendung di wilayah Mamuju dan sekitarnya. Apa kabar para pecinta dan penikmat musik dangdut? Saya berharap mudah-mudahan kabar tak semuanya sehat. Setelah rehat sejenak, setelah menjalani berbagai kesibukan ya, di suasana Anda beraktivitas kembali, kami temani dengan pilihan lagu-lagu dangdut sampai pukul 16 ya. Yang mau gabung boleh seperti biasa nomornya 0426-2322-443 atau juga di 0822-9609-0996 sekedar bersilaturahmi ataupun berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda. Boleh memilih lagu favorit Anda, dangdut lawas ataupun juga dangdut terbaru. Kalau tadi dangdut lawas, rupanya yang terprogram berikutnya masih dangdut lawas ini. Kesunyian Jiwa, Maggie Z.

0: menggigit dengan kesunyian jiwa. Ya, ini juga salah satu tembang lawas, ya, karya M. Mazhabih. Ya, ini landut klasik, bercerita tentang rasa hampa, patah hati, dan kesedihan mendalam akibat cinta yang tak terbalas, janji setia yang diingkari. Selamat sore untuk Anda para pecinta dan penikmat musik dangdut yang sudah sebaran dari tadi mendaringkan telepon. Kalau begitu langsung saya terima Anda di 0426232443. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Ani.
0: Oh, ini Mi. Dia bilang papa ulang artis itu, penyanyi tempo dulu.
1: Sepupunya.
0: Oh, sepupunya.
1: Papa ulang yang pintar menyanyi.
0: Oh, begitu. Cuma belum pernah saya dengar di karaoke udara suaranya.
1: Bisa nyanyi tapi nanti dilihat anunya. Suratnya baru kita hafal.
0: Oh, begitu. Oke, Ani masih di rumah ini.
1: Iya, masih di rumah ini sementara lagi makan.
0: Wah. Kayak-kayak ngide radio ya.
1: Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah masih seperti biasa, sehat walafiat.
1: Oh, ini lagi sendiri ini.
0: Iya.
1: Oh,
0: sendiri.
1: Mana lagi?
0: Lagu dangdutnya yang mana ini? Kita bisa memutarkan lagu dangdut lawas, lagu dangdut tempo dulu atau yang baru?
1: Lagunya Arabik.
0: Arabik. Oi. Suka juga yang tempo dulu ini. Yang mana kalau Arabik?
1: Judulnya Milikku.
0: Milikku.
1: Iya.
0: Coba kita satu bait dua bait dinyanyikan yang mana itu?
1: Ai, ku lupa itu anunya. Liriknya.
0: Milikku judulnya.
1: Iya.
0: Oke deh, saya coba cari dulu ya kalau begitu.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Ya, salam buat Mida, barang Bapak Ulan, Pawas Bapak Ulan, Yuparisal, Haji-Hajin, ada Alex Tardino, ada Fredino Timur, ada Erwin Janto Mesati, Bu Dharma,
0: baik,
1: Ibu Murni, Ibu Lia,
0: okay,
1: Syukur, Antoni Hendra Kanduri, Pak Mahir, Putra, Sidan Dipolman, Pak Cowe,
0: okay,
1: Pak MS.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro Dangdut.
0: Baik.

0: Dukuh Hafid, selamat tugas. Semoga sehat selalu dan ditambahkan rezekinya.
1: Okay, amin insyaallah.
0: Amin. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ani di Boteng Pasada ya. Lagu lawas juga ini. Pokoknya kalau usia bisa ditebak ya, berdasarkan lagu yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lagunya. Okay. Oh ya, generasi 80-an juga barangkali ini ya. Halo, selamat sore.
2: Jadi, halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana, Polman?
2: Alhamdulillah, Polman lagi cerah ini, Bung Habib.
1: Lagi cerah.
2: Matahari.
1: Bah, iya.
2: Tapi untung ada angin dari timur.
1: Jadi
2: ini sehingga kita tidak terlalu panas.
1: Tidak terlalu gerah.
2: Lewat lagi artisnya Anuriat, Adi-Adi.
1: Iya. Artis Adi-Adi tadi.
2: Ayah, artis tempo dulu itu.
1: Iya, belum. Di iya. Iya,
2: Pak Ani.
1: Belum pi mencoba di Karaga Udara kayaknya itu. Jadi
2: iya,
1: belum. Ya pasti ditunggu di Karaoke Udara malam minggu.
2: Ya nanti coba Karaoke Udara. Masih bisa Ricky Sulati.
1: Pak Sultan ini. Boleh, Pak Sultan yang lama atau yang baru ini?
2: Oh.
1: Maksudnya lagu lama atau lagu baru?
2: Ya. Nggak usah terlalu banyak ya, Pak. Sapu tangan merah saja.
1: Iya. Yes, ya. Yunus.
2: Ya.
1: Sapu tangan merah. Saya ya. Coba cari Yus Yunus ya. Ya,
2: sapu tangan merah. Spesial tadi yang baru lewat. Ya, salam kenal.
1: Oke. Okay.
2: Ada KMS, ada Bobi, alias Riani, Amananda, Asri di Lu Timur.
1: Oke.
2: Okay. Di Andre Kanduri, Maulana, dan Darmawati, Ibu Gia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Pak Mahir.
1: Oke. Okay.
2: Ya, semuanya saja pendengar Pendadut Bung Habib.
1: Oke, Pak Sultan, terima kasih.
2: Dari Sumbar ke selatan, dari selatan ke utara. Ke utara ke timur.
1: Hingga nana.
2: Bung Habib.
1: Ya.
2: Selamat menjalankan aktivitas.
1: Oke.
2: Sukses selalu. Jepang melawan berhasil.
1: Ya, nantikan dini hari nanti.
2: Ya, jam 1 di.
1: Ya.
2: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan di Galun Tulu Polman. Sudah masuk rupanya Rafiq.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Asik sekali ya. Dari Yes Yunus ya, tembang lawas juga ini ya. Terima kasih tadi yang sudah gabung. Ada Pak Sultan di Galunggulu. Kemudian juga ada artis dari Boteng, Ani. Terima kasih Ani, udah bisa terhibur juga ya. Oke, sementara sekarang kita lanjut lagi 9 menit dari pukul 15 0822-9609-0996. Oke, di jalur telepon 0426-232-443 juga boleh ya. Halo, selamat sore. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Dari Galur Lombok.
1: Galur Lima, Pit. Dari Golok Lima.
0: Golok Lima. Ngapain tuh, Mai?
1: Maco.
0: Maco, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat, walafiat.
0: Kalau Mamuju jauh, sudah mulai terlihat mendung cuacanya kalau di Mamuju sore ini. Nih. Sempat panas tadi saya
1: pantau. Di sini ini matahari tidak pernah ada malu-malu, pokoknya panas terus.
0: Oh, kayak gitu. Iya, begitulah.
1: Ya, mudah-mudahan karena sudah ada mendung itu berarti itu syarat hujan. Kendati pun mendung belum tentu hujan.
0: Itu.
1: Tapi syarat. Mudah-mudahan tidak terbawa angin.
0: Seperti di Galunggulu, angin bertiup sepoi-sepoi. Pak Salman, kenapa Pak Salman?
1: Biasanya itu kalau sepoi-sepoi itu bukan lagi sepoi-sepoi kalau tengah hari. Biasanya sepoi-sepoi itu kan agak halus, lembut. Tapi kalau tengah hari ini angin topan,
0: angin kencang. Ya, cukup bisa membuat kita terlelap ya, di kena hembusan angin ketika tertidur ya. Baik Pak Salman, ini tembang lawas atau yang baru ini?
1: Yang lawas saja, tembang lawas.
0: Iya, boleh.
1: Tidak lagunya boleh ya, Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci ini sudah lawas banget ini, kalau begitu yang mana Ancila Ricci-nya?
1: Apa itu pantang bicara dua kali?
0: Pantang bagi diriku bicara dua kali. Saya coba cari dulu ya. Oke, pantang bicara dua kali.
1: Ya, salam-salam dulu, Habib.
0: Oke, Pak Salman, lanjut.
1: Yang baru lewat itu ada Sultan. Apa kabar Sultan? Mudah-mudahan sehat. Kemudian ada Asri, ada Anto, ada Tondeng, ada Sidan, ada Gibran, ada Kanek Janggo, kemudian ada Abrahan, Arga, Albar, kemudian ada Bobby, Alex, Molana, ada Piko, ada Pida, apa kabar personilnya gade-gade ini. Kemudian ada Bunda Adi, Asriani yang mungkin sementara masih di Pasan Kayu ini.
0: Oh begitu, iya.
1: Kemudian ada Pak Mahir, ada Erwin Dita Masapi, Arga, kemudian ada Amar. Apa kabar Amar? Mudah-mudahan sehat Adinda. Terus kemudian yang lagi di sudut kota, apa kabarnya?
0: Baik.
1: Mudah-mudahan tetap sehat. Kalau sakit ya, kalau apa namanya, kesehatan agak terganggu, cepat ke dokter supaya ada sesuatu dan ada penanganan. Jangan didiamkan.
0: Dengar itu, Tango Indian Alfa Romeo Alfa.
1: Kalau didiamkan itu berarti pelihara itu ini jangan dibiarkan kesehatan terus terganggu.
0: Iya, lagi monitor ini.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Oke,
0: baik. Semuanya, Bang Hapit. Ya, makasih Pak Salman.
1: Salam kompak di udara sama ya. Jabat hati.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Polman. Mbak Tiara, ada WA-nya tetapi terhapus ini, dihapus kembali. Belum kebaca tuh, udah kehapus. Terima kasih Mbak Tiara, masih bersama Pro 1 juga di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rian di Boteng. Lagunya Ayu Tinting, judulnya Cemburu. Cemburu mantan katanya. Salam untuk Dharma di Pulau Karampuang, juga ada Amar dan semua pendengar setia Pro 1, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih untuk Rian di Boteng. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Ya, dari Rencantinya Rampuang.
0: Oh iya, tahu. Sampai lupa. Ibu Darmawati, Pulau Karampuang.
2: Eh, putus kata tadi.
0: Iya, kenapa bisa putus? Iya, saya kira api do lampu. Oke, Ibu Dharma lanjut.
2: Lagunya
0: lagunya
2: Nur Halimah.
0: Nur Halimah.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Judulnya tidak ku tahu. Tapi begini lagunya.
0: Wih, bagaimana itu lagunya? Ya.
2: Kalau sudah saatnya perkawinan kita, sebelum janur kuning ia cinta melambai-lambai di depan rumahku ini.
0: Wih, kuase.
2: Apa itu lagunya kak?
0: Janur kuning barangkali, kita coba lihat dulu ya.
2: Kuning paling.
0: Bye.
2: Kirim-kirim salam dulu, ada tadi Pak Salman, ada juga Ibu Lia, ada juga Mida, Anidia Dibot, Bapak Ulam, Bapak Rizal, ada juga, mana ini pengiran kode, tidak ada kudengar suaranya.
0: Iya Kiko dong, ke musim kemarau jadi tidak ada muncul nih.
2: Asriani, Purna Masari, Rania, di ada juga Bobby, ada juga Asri Timur, Antoni Enreka, Ibu Murni, Erwin Dita Masapi, Pak Braham, Pak Gifrang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu semuanya saja pendengar lagu-lagu dan tidak ada dikecualikan buat Pak Hafid, sama Pak Roy, Pak Acore. Mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur sama keluarga.
0: Ya.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya,
0: hampir.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya tahan dulu yang lain. Ini lagu lawas juga. Ancila Ricci, Pantang Bicara Dua Kali, dari sampul album Dandut Pop Volume 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

الله أكبر الله أكبر

0: Haji Roma Irama dengan Rita Sugiarto Domisol. Ya, selamat sore untuk Anda. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Waduh, ada beberapa lagu tadi. Mudah-mudahan Anda belum bergeser ini ya. Tango Indian Alfa Romeo Alfa ya, di sudut kota. Risa Umami Andai, judulnya Andai, soundtrack film Menggapai Matahari 2. Penawar demam katanya, oh lagi demam Ki di, aduh semoga cepat sembuh. Mbak Tiara di sudut kota. Iya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kalimantan Timur, Bang Syukur. Apa kabar Bang Syukur? Masih di kantor kah? Atau sudah balik? Lagunya Megizet. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau saya dua-duanya jangan ya. Karena saya sudah mengalami sakit gigi. Ini Pak Syukur mungkin belum pernah mengalami sakit gigi. Jadi lebih memilih sakit gigi ya. Terima kasih, dan yang lain boleh kita terima kembali 0426232443 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita, Polman.
1: Iya.
0: Ya. Gimana di sana? Kabarnya baik di sini. Alhamdulillah, langitnya mendung.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau di sini itu panas.
0: Oh deh, ya begitulah cuaca mendatang silih berganti.
1: Pokoknya apa-apa saja mendung atau panas syukuri saja.
0: Ah iya begitu bos.
1: Iya.
0: Jadi
1: ikutan lagunya ya?
0: Ya ikutan saja.
1: Ya oke, menyapa sedikit ini buat Tainet. Ada Sultan, ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati.
0: Baik.
1: Ibu Murni dan semuanya
0: tanpa
1: terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Polewali. Di belakangnya Sidan Maulana. Anda monitor kamu Sidan dia. Assalamualaikum. Prodandut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ya, silakan masuk Limboro. Iya, gimana Dina? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, mencet apa mirolo dia deh pak waktu mah di sana.
2: Iya.
0: Oke. Oke, dilanjut salam buat siapa nih silaturahmi?
2: Ya, kirim salam buat Alex Sardino, ada juga Kaoni, ada Rendi, ada juga Sidang Toduri.
0: Iya.
2: Ada Pak Mahir, Ibu Dharma.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga Ibu Murni, Pak Erwin. Buat semuanya aja deh tempat terkecuali.
0: Yo.
2: Buat Kak Hafiz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Limboro, Kabupaten Polewali Mandar. Ada Dina dia punya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putar-putar seki dulu, termenung. Mansur S. Sebentar kita lihat waktunya ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodandut. Prodandut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
3: Dandut adalah kita.
0: Ye, yeah, dengan siapa?
3: Dengan Bayi Putra.
0: Baik di mana? Baik.
3: Ya, dengan Bayi Putra.
0: Iya, Bayi. Silakan Bayi. Ya, silaturahmi.
3: Ya, kirim salam saja semuanya tanpa terkecuali Bayi yang sudah lewat maupun tidak.
0: Iya.
3: Salam saya semuanya.
0: Wih, baik di tong manuk ya.
3: Iya, untuk Wan Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Polewali Mandar. Setelah itu kita bergeser lagi ke penelpon berikutnya 0426232443. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Dandut
0: adalah kita. Wih, di Pimati Radio mulai.
4: Iya.
0: Di Bandi Mati.
4: Dinda tante di rumah Bung Hapi.
0: Oh, di rumah leh. Ya capek tim beter lagi nak apang. Pakai strong. Iya. Wida, lanjut Wida. Kita silaturahmi aja karena waktunya sudah.
4: Salam-salam yang baru lewat. Ada. Siapa itu?
0: Ya, bahannya minta dia lewa-lewa ini.
4: Oh,
0: di sampingku ini juga ada lewa-lewa Ibu Nurul. Ada
4: Pansidang, Acore Maulana, Fiko, Asriani, Dina, Abraham, ada juga Pak Guru di Tapalan, Pak Rizal,

0: Kan tadi di kebun katanya. Memang paling asik ya di kebun bawa radio ya. Oke, ikutan saja lagunya ya. Silaturahmi boleh.
1: Ya. Salam ada tadi dan terus ada kita. Akrian.
0: Baik.
1: Dharma Julian.
0: Iya.
1: Siap lagi tadi itu. Bobby terus ada juga Erwin di Jantan Mufati.
0: Okay.
1: Pak Samer juga terus ada juga Mbak Tiara. Sore Mbak Tiara dan buat semua ini saja sampai ada di Jantan.
0: Terima kasih.
1: Ya,
0: Bu Murni.
1: Terima kasih ya,
0: Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murni di Tinggarabui. Di Bambu, ya. Oke, Mbak Tiara katanya kurang fit. Semoga cepat sembuh, ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kebun juga atau di rumah ini?
2: Ya, masih di rumah tadi,
0: Mbak. Masih di kebun, baik. Pokoknya Piala Dunia tidak terlewatkan meskipun kita berada di kebun.
2: Iya. Jam 6 baru pulang.
0: Baik, Bapak Rizal, dilanjut karena waktu sudah singkat ini, kita ikutan saja.
2: Tidak bisa melekos lagu.
0: Nih. Waktunya udah mepet ini, tidak sempat.
2: Ikutan saya lagu. Tadi siapa? Mida.
0: Mida, oke. Okay.
2: Salam dulu.
0: Ya.
2: Ada tadi Mida, Adi, Ulat, Sahara,
0: okay.
2: Dharma, Pak Jamuli, Pak Guru di Tapalang,
0: okay.
2: Ada Pak Cuharudin di Pesada, ada Acore, Salmang, Mulana,
0: dan
2: semuanya tanpa terkecuali, Pak.
0: Terima kasih.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taludu ada Papa Rizal. Halo, selamat sore. Di belakangnya Papa Rizal, kita silaturahmi kembali dengan siapa ini?
3: Gunawan Salatri.
0: Gunawan, Pak Karyawa Gunawan.
3: Kabar baik, Mbak Anu, Bang Api.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Silaturahmi langsung ya, kita tidak bisa buka request lagi, Gunawan.
3: Ya, kirim salam dulu kan Imolana, Asak Bede Lo Timur,
0: yeah.
3: Untuk dan rekam, Alia, Asak Riani,
0: baik.
3: Acore, Pak Kumi, semuanya mau tambah berkecuali.
0: Baik, terima kasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunawan di Salari. Di belakangnya Gunawan, kita jemput kembali. Ikutan saja. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Woi, selamat sore. Dengan siapa?
4: Dandut
0: adalah kita, lupa. Oke, dari Boteng rupanya.
4: Iya, Papa Ulang kembali.
0: Baik, Papa Ulang lanjut, Papa Ulang. Yeah.
4: Ya, pokoknya ikutan saja di lagu yang akan diputar.
0: Baik, silaturahmi.
4: Ya, pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur di sore hari ini. Dan untuk berhafid, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papa Ulang di Boteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ella di Polewali Mandar. Ingin menikmati lagu judulnya Idaman Hati. Salam buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Untuk yang lagi siaran juga, kebagian, thank you, terima kasih ya. Maksud hati ingin terus berlama-lama menyatu dengan Anda, tapi apa daya kita terbatas durasi. Maka sampai demikian, sampai di sini saya Hafid menemani Anda. Jangan lewatkan, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Mamuju. Berbagi cerita, pengalaman, inspirasi dalam membangun usaha ya. Di UMKM Bicara. Saya Hafid, juga ditemani ada Nurul Wahida di meja operator. Pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang kita orang wara, dia ndo wai de nak apa segala, bahkan dia yang anak nak, melok lo lupa. Mereka kena kaya lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu di kuah STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak pun nak dikita waktu tentu. Tungguan tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemen tu disapo. Ya betul tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
1: Lego setiap Senin pukul 12.30 rri.co.id rri.co.id portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah masa krisis masa covid tuh ya
3: masa covid
2: ya kita nggak bisa kemana-mana ngumpul-ngumpul.
4: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
5: nah saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam sudah jauh mulai jauh dari hal-hal apa ya duduk bersama untuk
1: setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
7: Kondisi saya di mana sebentar ini.
6: Jadi biasanya kan biasanya Pak di zaman Covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasa itu lah. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa 1 atau 2 misalnya kan terbatas ini. Harga di atas aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi enggak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
3: baru minta maaf.
6: Nanti minta maaf.
2: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
1: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat utamanya.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Baik pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
4: Baik, kita masih di Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
5: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 menit waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1 RRI. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Anda kembali di sore hari ini. Seperti biasa setiap Senin, setiap pekannya kita di program UMKM Bicara, ruang berbagi inspirasi dari para pelaku usaha yang membangun mimpi, menghadapi tantangan dan terus bertumbuh. Episode kali ini di UMKM Bicara, topik kita adalah merangkai keindahan menumbuhkan usaha. Kita akan berbincang bagaimana kemudian kreativitas, ketekunan, keberanian memulai usaha itu dapat berkembang menjadi bisnis yang memberi nilai bagi banyak orang. Sore ini saya bersama Ibu Ratna, pelaku UMKM, pemilik Finsploris, yang sudah menekuni usaha di bidang merangkai bunga. Kita akan mendengarkan cerita perjalanan beliau, mulai dari bagaimana merintis usaha, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kemudian merangkai bunga bukan hanya menjadi sebuah karya seni, tetapi juga menjadi sumber penghidupan dan juga peluang usaha. Nanti Anda boleh bergabung juga pendengar di 0426-232443 dan juga di 0822-9609-0996. Bu Ratna, selamat sore.
7: Selamat sore, Pak.
4: Wah, lebih dekat mic-nya Bu Ratna. Gimana? Kabar baik, Bu Ratna?
7: Alhamdulillah, baik.
4: Wah, alhamdulillah. Ini di depannya sudah ada nih vas bunga ya. Jadi ada yang berbeda pendengar dari UMKM Bicara yang hadir setiap hari Senin sore. Kalau biasanya itu setiap sore kita menghadirkan teman-teman pelaku usaha dari usaha kuliner. Nah, ini yang pertama untuk sore hari ini kita mendatangkan UMKM yang berbeda ya. Ini dari florisnya, Vince ya, Floris. Baik, pendengar, nanti selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang. Anda ingin tahu lebih jauh mengenai Finsploris ini, Anda bisa nanti tanya di 0426-232443. Bu Ratna, boleh mungkin diceritakan ini sejak kapan memulai usaha merangkai bunga ini?
7: Oh ya, cerita sedikit tentang
4: lebih dekat mic-nya sesuai suaranya jelas. Oke. Okay.
7: Cerita sedikit tentang kapan usaha ini dimulai. Kalau untuk memulainya sendiri itu penjualannya itu di bulan Agustus.
4: Tahun?
7: Bulan Agustus tahun 2017.
4: Oh.
7: Tapi kalau untuk peresmiannya itu kita resmikan itu di bulan November. Kenapa di bulan November? Karena di bulan Agustus itu kita mulai dengan menjual buket di salah satu wisuda kampus Mamuju. Nah, setelah dari situ kita evaluasi kira-kira bagaimana nih pasarnya di Mamuju. Nah, setelah kita evaluasi, bolehlah, responnya baik. Akhirnya kita resmikanlah di bulan November itu.
4: Di tahun yang sama.
7: Tahun yang sama.
4: Awal saya lebih ke plus lagi ke belakang. Kenapa memilih menekuni usaha?
7: Kalau menekuni usaha itu, sebenarnya kalau usahanya sendiri itu atau namanya sendiri sebenarnya kita buat itu di tahun 2013. Itu waktu masih kuliah.
4: 2013 waktu Bu Ratna masih kuliah.
7: Masih kuliah. Kebetulan waktu itu sama adik di kos berpikir, nanti setelah kuliah kita bikin apa ya? Nah, dari situ kita kepikiran bagaimana kalau kita buat toko bunga. Nah, setelah itu kita berpikirlah, kita buat toko bunga. Nah, karena perjalanan waktu kita melihat pasarnya setelah beberapa tahun, kembali ke setelah kuliah itu kerja. Nah, terus ada waktu pray gak kerja. Terus waktu itu adik juga sudah selesai kuliah. Nah, kepikiranlah kita bagaimana ya kalau kita buat usaha yang dulu kita rencanakan. Tapi karena melihat pasarnya waktu itu, kan rencana awalnya kita mau buat bunga segar nih, toko bunga segar, atau tanaman bunga. Dulu sebenarnya kepikirannya lebih ke anggrek atau mawar. Tapi karena situasinya kayaknya tidak memungkinkan untuk buat itu, kita akhirnya berpikir, bagaimana kalau kita buat buketnya. Nah, itulah akhirnya kita buat buket bunganya.
4: Jadi jiwa-jiwa wirausahanya itu muncul sejak di bangku kuliah begitu ya?
7: Iya sih. Iya mungkin. Karena sempat beberapa kali menjual produk lain sebelum menjual gitu. Buket ini.
4: Apa yang sebelum menekuni florist ini? Fokus ke situ apa
7: sebelumnya ya? Kalau di perkuliahan dulu pernah jual kayak semacam aksesoris, terus kayak ATK, terus setelah kuliah itu pernah jual keripik. Dulu keripiknya namanya keripik tisu. Keripik tisu itu kayak keripik dari singkong yang kita bentuk, dia bentuknya kayak tisu. Nah, terus setelah itu kita pernah jual aksesoris, ATK, terus setelah karena mungkin merasa kayak cepat bosannya, akhirnya berpikir ke situ buat usaha buketnya. Karena buketnya, kenapa kita buat buketnya? Karena mungkin kita tertarik sama florisnya, terus seninya juga suka. Karena waktu dulu itu sebelum buat buket kan kita sering kayak buat prakarya, misalnya kayak buat bunga dari flanel, dari pita satin. Sebelum buat kita buat usahanya, kayaknya ini bagus buat usaha itu.
4: Tapi waktu kuliah ada enggak hubungannya dengan jurusan kuliah, dengan kaitannya dengan usaha yang dilakukan?
7: Kebetulan juga saya dari mahasiswa pertanian, alumni pertanian. Jadi waktu itu makanya kepikirannya dulu buat toko bunganya, tapi karena kondisinya makanya kita buat bunga artifisialnya saja. Sebenarnya kalau sekarang sih sudah mencoba ke bunga hidup beberapa kali, kayak waktu pandemi dulu sempat masanya yang orang banyak jual bunga, terus orang kayak FOMO bunga. Nah, kita sempat jual bunga sukulen, bunga kaktus sukulen, terus jual bunga keladi, bunga-bunga, pokoknya kita jual bunga-bunga hidup, cuman gak bertahan lama.
4: Ada tuh bunga yang populer di masa COVID apa ya, yang mahal-mahal harganya tuh? Janda bolong gitu. Janda bolong gitu.
7: Kalau janda bolong itu pernah kita tanam juga, cuman sebagai hiasan-hiasan di toko saja.
4: Tapi lebih menjanjikan untuk bunga ini ya.
7: Iya, lebih ke bunga artifisial sih yang bertahan.
4: Nah, kemudian mengapa memberi nama tokohnya ini Vince Floris yang...
7: Oh iya waktu itu
4: ada cerita
7: di tahun 2013 itu, saya sama adik berpikir kalau kita buat toko nanti kira-kira namanya apa ya yang bagus, yang simple penyebutannya, terus enak didengar, terus ada maknanya. Akhirnya kita mikir setelah beberapa nama waktu itu kita kita kandidatnya lah istilahnya. Akhirnya lah kepilihlah nama Pins Floris ini. Kenapa Pins Floris? Karena pins itu berasal dari kata peniti. Nah, di mana yang kita tahu kalau peniti itu biasanya kita gunakan sebagai penyambung, misalnya kayak semacam jilbab. Kita sebagai penyambung, sebagai penanda pins, kata pinsnya, atau sebagai aksesoris. Nah, berharapnya dengan Pins Floris ini rasa sayang, kepedulian, rasa cinta bisa tersampaikan dengan baik, tersilaturahmi dengan baik.
4: Itu filosofinya.
7: Ya, filosofinya.
4: Ya deh, kita waktunya juga untuk melibatkan Anda ya, yang lagi mendengarkan, boleh ngobrol, ada komen-komen di media sosial karena kita juga live di Facebook dan YouTube RRI. Anda boleh gabung di sana, menyampaikan pertanyaan ataupun juga komentar. Silakan. Teleponnya juga di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Nah, mengawali usaha ini memang apakah juga Mbak Ratna dan teman yang tergabung di dalamnya ini juga ada memang awalnya punya apa keterampilan untuk merangkai bunga atau seperti apa? Atau sambil jalan sambil belajar gitu.
7: Tepatnya seperti itu. Sebenarnya kalau keterampilan awalnya itu mungkin lebih ke seninya, sukanya itu membuat sesuatu. Kalau untuk merangkai bunganya, kita mulai terampil itu setelah memulai usahanya. Jadi semakin hari semakin berjalannya usaha, belajar dan terus belajar.
4: Jadi masih ingat mungkin di awal-awal memulai itu karya apa yang dibuat, bentuknya ya, seperti apa
7: awal
4: atau
7: yang pertama
4: seperti
7: kali kami buat itu buket bunga. Untuk jenisnya sendiri yang kita buat itu ada di bunga handmade-nya itu ada dua, ada dari bahannya flanel dan pita satin. Terus kita juga buat rangkaian bunga dari bunga artifisial.
4: Itu ya.
7: Yang pertama kali.
4: Yang pertama. Jadi belum banyak varian begitu.
7: Iya, yang itu di bulan pertama. Bulan selanjutnya baru kita mulai lagi membuat buket dengan bahan kulit jagung.
4: Oh iya.
7: Iya, sempat dulu buat kulit jagung, terus kita buat dari tanaman-tanaman liar yang ada di sekitar. Yang misalnya kayak bentuk daunnya cantik, kita coba awetkan, terus kita rangkai.
4: Jadi yang tersedia di alam yang dapat. Tapi itu masih dikembangkan juga sampai saat ini.
7: Ada beberapa yang masih. Ada juga beberapa yang kita try and error, kayaknya ini tidak bisa bertahan. Ada yang cuma bertahannya seminggu, sebulan. Akhirnya dari percobaan itu kita pilihlah beberapa yang masih bertahan sekarang.
4: Baik-baik. Kalau di depan kita ini juga pendengar bisa saksikan, ini di depan ada vas bunga. Ini kalau ini apa namanya ini?
7: Kalau ini bunga vas. Bunga vas artifisial.
4: Vas artifisial. Iya.
7: Kalau ini bahannya sendiri dari plastik.
4: Dari plastik.
7: Iya.
4: Tapi itu tidak, ini dibuat sendiri atau bagaimana prosesnya, atau mungkin bahan-bahan bakunya seperti apa?
7: Kalau ini bunganya kita beli bahannya satu-satu, misalnya kayak bunga anggreknya kita beli, daunnya kita beli terpisah, bunga anggrek, daun, bunga daisy dan mawarnya, terus vasnya kita beli styrofoam dengan lumut-lumutnya ini. Kalau styrofoamnya kita pakai yang bekas biasanya.
4: Oh ya.
7: Jadi ini limbah yang kita olah untuk buat di sini. Terus kita rangkai, ini kita bentuk. Sebenarnya ini untuk membuat rangkaian seperti ini, kadang kita juga enggak tahu hasilnya bagaimana.
4: Oh iya.
7: Nanti kita
4: nanti
7: oh,
4: jadi
7: oh,
4: baru
7: tambah sedikit ini, tambah ini, tambah ini. Oh iya, bagus.
4: Wah, ternyata cantik hasilnya gitu ya. Jadi dari awal tidak ada perencanaan, oh nanti kita bikin yang seperti ya, ini.
7: Ada beberapa yang kita buat itu tanpa perencanaan, pakai perasaan. Ada yang pakai perencanaan.
4: Ini dipadukan yang ini ya. Hasilnya seperti ini ya. Untuk bahannya sendiri ini dari mana?
7: Kalau yang ada saat ini, kalau dari bunganya sendiri kita belinya dari luar, dari Pulau Jawa. Kalau vasnya ada yang dari Makassar.
4: Jadi dibeli satu-satu gitu ya.
7: Satu-satu.
4: Nah, untuk ukuran satu vas yang ada di depan itu kira-kira itu di kisaran berapa kalau dijual gitu?
7: Kalau yang ini kisaran harga 300-an.
4: 300-an.
7: Iya.
4: Baik. Iya. Itu di kisaran itu sudah harga standar seperti itu, mungkin ada range harganya itu?
7: Kalau dari bunga vas itu kita range harganya mulai dari harga 100 sampai tak terhingga lah. Kalau yang pernah kita buat mungkin sampai harga 2 jutaan. Kalau di buket bunga dia mulai dari harga 10 ribu.
4: Oh, harga 10 ribu. Satu batang berarti.
7: Single rose.
4: Oh, gitu ya. Harga tertinggi yang selama ini mungkin
7: yang pernah dibuat. Kalau buket bunga itu 1,3. Kalau vas 1,8 kayaknya kalau vas. Kalau yang buket rekus itu yang biasa yang mahal-mahal, karena dia ada yang kasih masuk gadget, ada kadang kayak kain.
4: Itunya yang mahal ya.
7: Ya itu yang bikin mahal isinya.
4: Isinya. Jadi sejak masih ingat mungkin ya tahun 2017 tadi ya, memulai usaha ini, masih ingat pesanan pertamanya apa ini?
7: Kalau pesanan
4: dan mungkin ada pengalaman pertama waktu itu.
7: Oh ya.
4: Masih ingat.
7: Kalau 2017 itu kan kita jual pertama itu di wisuda kampus. Nah, yang pesanan pertamanya itu buket bunga. Jadi yang kita buat itu buket bunga yang dari satin, yang mawar satin itu tadi.
4: Itu pembelinya siapa itu?
7: Pembelinya wisudawan.
4: Wisudawan ya. Itu di harga berapa?
7: Kalau dulu itu awal-awal kita buatnya range-nya mulai dari harga 50 sampai ke 150.
4: Itu awal-awal ya.
7: Iya, dari tahun ke tahun baru meninggi. Itu pun yang lucunya waktu di bulan pertama itu karena kita buat harganya 150. Setelah laku, oh kita coba buat harga yang lebih mahal sedikit, 180. Ternyata setelah kita buat harga 180 itu karena sisa satu, itu diperebutkan sama 3 orang. Padahal ini pesanan yang kita buat itu pesanan dari luar, dari Papua waktu itu kalau tidak salah. Nah, setelah dilihat ada yang minta sampai harganya 2 kali lipat. Dari situ kita berpikir, oh kayaknya kalau kita buat harga 2 kali lipat mungkin
4: ternyata laku.
7: Bakalan laku. Makanya dari situ kita buat lagi harga di atasnya, di atasnya sampai saat ini yang kita buat harga sampai jutaan.
4: Sebenarnya yang mempengaruhi reda tingginya harga itu dari apanya sebenarnya?
7: Pertama dari kualitas bunganya. Karena kalau misalnya kayak kita lihat ini bunga mawar. Bunga mawar itu sendiri ada beberapa range kualitas. Misalnya mawarnya sendiri ada sampai 7. Ada yang, kalau yang paling familiar itu yang kualitasnya bagus, yang bahannya dari bludru. Terus ada, ya itu yang agak mahal itu. Bentuknya juga dia mirip sekali dengan bunga asli.
4: Oh iya.
7: Sangat mirip. Bahkan ada yang pernah komentari, ini bunga asli ya. Kita bilang, enggak kak itu bunga artifisial. Dia sampai, ah enggak kak ini asli. Saking nyatanya itu bunganya kelihatan. Ada yang dari sutra, kayak kain tapi dia bentuknya agak lebih halus lagi. Gradasi warnanya. Terus ada juga yang dari bahan latex.
4: Jadi di apa harganya tergantung dari
7: kualitasnya. Terus kalau untuk dalam bentuk rangkaian, selain kualitas juga yang mempengaruhi itu adalah besaran bunganya. Misalnya kalau semakin banyak bunga berarti semakin mahal. Atau tingkat kesusahan. Kan biasa ada yang fokus kayak macam-macam nih. Misalnya apalagi kayak bentuk parcel atau jenis yang lain di luar dari vas bunga dan buket. Biasanya ada yang request yang kayaknya ini akan susah. Jadi atau bahan yang dia beli itu mungkin mahal, jadi resikonya lebih tinggi, makanya harganya mungkin lebih mahal. dengan bentuk yang sama.
4: Betul, betul. Kesulitan merangkainya, iya, gitu ya. Tapi untuk satu vas kayak seperti di depan kita ini butuh berapa lama untuk menyusun menjadi produk yang sudah seperti itu yang sudah jadi?
7: Kalau bunga vas yang ini mungkin untuk buat bunganya saja sekitar 20 menit lah.
4: Oh, ingat aja ya, iya, enggak terlalu lama ya.
7: Cuman yang bikin lama itu biasa antrean pesanan. Makanya kadang yang menunggu sampai besoknya lagi baru bisa dibuatkan.
4: Kalau sejauh ini itu pelanggannya dari mana aja?
7: Kalau pelanggan Sulawesi, ada dari Sulawesi, dari Pulau Jawa,
4: sampai ke luar negeri. Wih, iya, luar biasa, sudah sampai keluar.
7: Ya alhamdulillah. Ada beberapa juga yang dari luar negeri, kayak ada dari Arab Saudi, ada dari Belanda, Amerika, Singapura, ada yang dari India juga. Yang bikin lucu juga itu yang dari India.
4: Dari India.
7: Iya, karena lucunya itu karena mereka pesannya tuh lewat telepon. Lewat telepon, terus karena dia ngomong yang agak cepat. Terus dengan aksen Indianya tapi pakai bahasa Inggris. Dia cepat menjelaskan, mau pesan ini, jelaskan semua. Akhirnya kayak, apa? Karena pengetahuan bahasa Inggris kita yang setengah-setengah juga. Akhirnya, oh iya boleh. Kita pakai bahasa Inggris yang sepengetahuan kita. Lanjut di WA. Akhirnya lanjut di WA.
4: Jadi enggak nehi-nehi.
7: Iya. Itu sebelum viral ada dulu yang India menikah sama orang Sulawesi. Itu kejadiannya sebelum viral itu.
4: Kira-kira apa yang membuat mereka tertarik ya sampai membeli produk dari kita itu?
7: Mungkin rangkaiannya.
4: Rangkaiannya.
7: Iya. Kalau dari luar mungkin rangkaiannya. Kalau dari dalam mungkin selain rangkaiannya yang ada beberapa yang unik atau ciri khasnya, mungkin dari kerapiannya. Karena kalau dari kami sendiri berusaha membuat buket yang terlihat rapi, misalnya kalau dalam bentuk buket yang enak dilihat dari segala sisi. Terus kalau dari rangkaiannya mungkin kita selalu membuat yang viral-viral atau mungkin penyesuaian warnanya yang membuat mereka tertarik. Ada sih beberapa yang bilang seperti itu. Dan saya suka buat bunga di sini karena warnanya seimbang, misalnya kayak gitu, variasi warnanya.
4: Jadi ada ilmu tersendiri sebetulnya bagaimana memadu badankan itu ya.
7: Ilmu sendiri dan pakai perasaan.
4: Pakai perasaan. Jadi perasaannya yang halus-halus. Ada telepon, kita coba terima dulu. Halo, selamat sore. Oke, dicoba kembali, terputus. Bisa masuk juga melalui panggilan di nomor WhatsApp ya. Kalau kesulitan di nomor itu bisa 0426232443 atau juga di 0822-9609-0996. Ada pertanyaan di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana sih inspirasinya membuat rangkaian bunga ya? Baik. Ya, bisa langsung direspon.
7: Kalau inspirasinya bisa dari lihat bunga teman-teman yang lain. Kebetulan kita punya grup florist se-Indonesia.
4: Oh iya.
7: Jadi kita sharing-sharing di situ. Oh, ini yang lagi viral yang ini. Terus oh iya ya, bagus ya kalau kita buat. Terus sekarang kita rubah sedikit dari situ. Kadang juga dari pikiran sendiri. Kadang kayak mau buat buket apa ya yang hari ini yang mau kita buat. Nah, bikinlah model sendiri. Dari situ atau dari Pinterest mungkin. Ada yang dari Pinterest.
4: Tapi sebetulnya apa yang membedakan Vinsploris ini dengan yang lain?
7: Kalau yang membedakan dari yang lain itu mungkin kualitas bunga yang kita pakai. Karena kayak misalnya tadi dari satu bunga itu ada beberapa grade. Nah, kita selalu memilih kualitas bunga yang bagus. Terus setelah dirangkai pun kita berusaha membuat bunganya yang dirangkai itu bisa. Kan biasanya kalau bunga sudah dipakai misalnya dalam bentuk buket, sudah dipakai foto-foto. Nah itu kan biasa orang bingung, yang di foto-foto itu mau ditaruh di mana. Karena sempat juga ada yang bilang, ah nanti terbuang-buang saja. Oh. Nah, itu mungkin yang menjadi ciri khas kami. Kami buat buket bunga itu dia awet terpanjang, jadi tidak mudah rontok. Oh. Kita buat dia jadi rapi, lebih rapi. Misalnya kayak untuk buket bunga sendiri kita buat dia bisa berdiri. Jadi setelah acara dipakai foto bisa dipajang tanpa harus ditaruh di sudut-sudut, sudut-sudut lemari. Jadi dia bisa dipajang, bisa sebagai pengganti vas.
4: Iya.
7: Kalau untuk rangkaiannya sendiri.
4: Jadi biasanya kan habis selesai kegiatan apa selesai ya, ini masih bisa.
7: Masih bisa jadi pajangan lah. Tidak disimpan di pojok-pojok.
4: Baik, kita akan lanjut lagi dan masih ada ruang untuk pendengar juga yang pengen gabung. Setelah ini kami kembali. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
8: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Baik, kita lanjut lagi di UMKM Bicara sore hari ini bersama Ibu Ratna ya, pemilik UMKM Vins Floris. Ya, silakan saya buka lagi ruang untuk Anda yang mau gabung, silakan di 0426232443, SMS-nya juga di nomor yang sama. Assalamualaikum, selamat sore, ada Ibu Ana di Papalang. Ini bisa di mana kita bisa mendapatkan bunga dan adakah di media sosialnya yang bisa kita saksikan? Baik, ini sudah ada pelanggan nampaknya ini. Ya baik, Bu sih direspon, Bu ada tadi di Papalang.
7: Oh iya, kalau untuk mau lihat koleksi kami bisa buka di IG, TikTok, atau Facebook itu di nama Pins Floris atau Bukit Bunga Mamuju. Atau boleh datang ke store kami untuk lihat langsung, atau konsultasi produk boleh, mau dibuatkan apa, di Jalan Mustafa Kaco, Kompleks Gerahanusa.
4: Jadi bisa datang melihat langsung ya, di media sosialnya juga ada ya.
7: Atau boleh lewat WA. WA-nya di 085-214-299-995.
4: Baik, itu dia ya Bu Ana tadi yang ada di Papalang. Facebook, YouTube-nya tak apa namanya tadi, di media sosialnya boleh diulang kembali?
7: Kalau media sosialnya Pins Floris.
4: Pins Floris itu di IG.
7: Iya IG. Kalau di Facebook Bukit Bunga Mamuju.
4: Bukit Bunga Mamuju.
7: Iya, sama di TikTok juga Bukit Bunga Mamuju.
4: Baik itu ya Bu Ana, kalau pengen lihat langsung atau datang ke Graha Nusa.
7: Iya, ya, boleh datang ke store kami.
4: Itu banyak di sana stok ya?
7: Iya banyak, bisa dipilih. Mau dari buket bunga, yang ada sekarang itu ada buket bunga, vas bunga, ada bunga bingkai, atau hampers ada.
4: Kalau konsumen itu jenis mana yang lebih banyak dipesan begitu ya?
7: Sebenarnya kalau lebih banyak dipesan itu tergantung momen.
4: Oh ya?
7: Iya, karena kan setiap bulan itu ada momennya masing-masing. Misalnya kalau di bulan ini momennya penamatan, yang banyak dipesan itu buket bunga.
4: Buket ya?
7: Iya, kalau buket bunga. Kalau jenisnya sendiri itu biasanya yang paling laku itu buket bunga mix, yang isinya di dalam ada uangnya, bonekanya, snacknya, bunganya. Nah itu paling banyak laku. Kalau di momen misalnya di hari lain, misalnya Valentine, yang banyak dijual itu buket bunga atau buket box. Yang isinya ada coklatnya, bunganya, beda-beda. Atau di momen lebaran parcel atau hampers.
4: Jadi parcel dan hampers juga ada ya?
7: Iya ada, dia khusus di momen lebaran. Banyaknya sih, di hari-hari biasa juga kita masih menerima. Misalnya untuk hadiah
4: ulang tahun,
7: masuk
4: misalnya
7: rumah baru, bisa ulang tahun boleh. Masuk rumah baru atau pernikahan. Atau penyambutan juga biasa.
4: Pernah gak mungkin mengalami ketika ya di momen-momen tertentu ada pesanan-pesanan yang yang unik begitu ya, atau mungkin pesanan-pesanan yang gak, ya susah atau dipenuhi gitu ya?
7: Sejauh ini kayaknya yang susah dipenuhi itu mungkin karena bahannya yang tidak ada. Kita kan di sini bahannya masih terbatas. Jadi mungkin yang susah dipenuhi itu kalau bahannya tidak ada. Kalau yang menantang itu, atau mungkin karena, atau begini, misalnya ada yang request dari luar. Dia bawa barang dari luar terus disuruh rangkaikan. Yang susahnya itu mungkin yang lebih ke parcel. Biasa ada yang beli kue dari luar. Nah, itu tantangannya di situ karena kita harus pelan-pelan buatnya, karena kalau sampai jatuh ini harga kuenya saja mahal jutaan untuk satu. Nah, ini ada 10 toples misalnya. Terus biasanya lebih yang kaca-kaca itu yang bahaya. Terus sebelum dibuat satu rangkaian itu kan kita try and order dulu, coba dulu yang mana modelnya bagus. Nah, di situ kayak ini harus pelan-pelan.
4: Tapi selama merangkai ini ada berapa orang yang terlibat dalam menjalankan usaha ini?
7: Yang terlibat itu 4-7. Kalau yang intinya ada 2 orang, saya dengan adik.
4: Artinya maksudnya ini sudah mempekerjakan beberapa orang ya?
7: Iya.
4: Luar biasa kalau begitu gitu ya. Baik. Itu tadi yang lain boleh lagi gabung, masih ada waktu kita beberapa menit. Di 0426232243. Ada nggak kesulitan-kesulitan tertentu dalam yang dihadapi selama ini dalam mengembangkan usaha ini?
7: Kalau kesulitan itu yang pertama itu cari bahan baku. Karena mungkin di Mamuju masih terbatas. Ya kita cari bahan bakunya itu di luar. Terus karena di luar kadang ada beberapa yang rusak di pengiriman. Itu kendalanya, kita sudah pesan ini untuk pelanggan, waduh ternyata ada cacatnya, diperbaiki lagi. Atau misalnya ada permintaan dari pasar, kebetulan yang ready misalnya mawarnya warna merah, pelanggan mintanya warna biru, nah kebetulan kita stoknya sisa sedikit. Atau stoknya tidak ada, di situ yang jadi kendala. Terus yang kedua itu mungkin mood. Karena kita pekerja seni, mungkin yang sangat diperlukan itu mood. Nah, tantangannya di situ bagaimana mengelola mood sendiri. Karena kan kita kalau di Pinsplore sendiri itu selalu berpikir bagaimana setiap harinya kita punya ide-ide baru. Minimal seminggu lah ada produk baru yang kita ciptakan. Nah, tantangannya di situ. Aduh, bagaimana kalau misalnya ini moodnya lagi kurang bagus?
4: Suasana hati yang kurang kondusif.
7: Jadi harus lagi cari cara bagaimana caranya supaya bagus moodnya, bisa lagi bikin anu baru, karya baru. Terus yang ketiga itu cari partner kerja, lebih ke karyawan mungkin, karena karyawan dalam waktu yang lama kan biasanya kita dapat ah ini sesuai ini, cuman ternyata wah enggak bisa karena dia punya kesibukan lain, mungkin tantangannya di situ.
4: Berarti harus dilatih juga dulu bagaimana merangkai bunga kalau memang belum punya basic di situ.
7: Karena sejauh ini untuk finishingnya itu masih saya berdua partner. Jadi yang kita rekrut karyawan itu dia sebagai tim support. Jadi yang menyediakan misalnya yang menggunting kertasnya. Kan yang sebenarnya yang menjadi karakter florist itu biasanya di rangkaian terakhirnya, finishingnya biasanya, yang kayak buat vas bunganya atau buat buket bunganya yang urapnya. Nah itu yang masih susah itu, cari orang yang bisa merangkai di bagian urapnya.
4: Ya untuk karya-karya tertentu mungkin itu yang sulit, misalnya itu bisa memakan waktu berapa lama untuk merangkainya?
7: Kalau untuk bunga, buket bunga, sebenarnya tergantung dengan besarnya juga sih. Ada yang sampai 4 jam, 5 jam, bisa. Atau kalau handmade, dia bisa lebih lama lagi, bisa sampai seharian. Kalau misalnya ukurannya besar, bisa sampai seharian.
4: Baik, Mbak Ratna, tentu banyak orang tentu yang di luar sana juga yang ingin memulai sebuah usaha, ya, tetapi takut mungkin masih memulainya seperti apa, itu agak susah gitu. Mungkin ada pesan mungkin yang diberikan kepada mereka di luar sana yang juga ingin memulai usaha gitu.
7: Ya, kalau dari kami sendiri, kalau bisa cari usaha yang sesuai fashion atau minat. Karena biasanya usaha itu kalau sudah mulai dijalankan, beberapa lama kemudian bosan. Jadi kalau dari saya sendiri, cari yang usaha yang disenangi. Supaya dia down-nya enggak lama.
4: Jadi supaya moodnya dia
7: harus ya, moodnya cepat. Cepat terus belajar sebelum memulai. Supaya kesalahannya lebih sedikit.
4: Baik. Mbak Ratna, karena waktunya juga sudah di penghujung, mungkin bisa memperkenalkanlah kepada pendengar kita, mereka yang pengen berminat untuk mendapatkan atau melihat-lihat bunga itu, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita.
7: Yang mau cari buket bunga,
4: silakan.
7: Boleh hubungi sosial media kami di IG, di Facebook atau di TikTok dengan nama Pinsploris atau Buket Bunga, atau boleh datang ke store kami untuk konsultasi atau mau lihat produk langsung di Jalan Mustafa Kaco, Kompleks Geraha Nusa. Atau boleh lewat WA di 085 214 299 995.
4: Baik, itu ya. Baik, terima kasih sudah berkenan. Pendengar juga terima kasih. Oh ya, ada satu lagi ini pertanyaan dari pendengar kita, katanya kalau kotor itu bunganya bisa dicuci nggak?
7: Bisa.
4: Bisa dicuci ya, bisa. Untuk yang itu ya, yang di depan ini.
7: Iya, bisa. Ini dilepas dulu satu-satu. Ini bunganya dicabut-cabut baru kita cuci.
4: Cara merawatnya begitu ya?
7: Iya. Kalau merawat dalam jangka waktu pendek, misalnya sehari dua hari, cukup dilap saja pakai, misalnya kalau berdebu pakai kain basah boleh. Kecuali dia kayak mulai muncul bintik-bintik, baru kita rendam pakai sabun.
4: Baik, begitu ya. Jadi perawatannya juga gampang.
7: Iya, gampang.
4: Tapi tidak perlu disiram.
7: Itu plusnya kalau dari bunga artifisial.
4: Bisa tidak tumbuh di berbagai musim.
7: Iya, dan awet.
4: Awet. Mbak Ratna, terima kasih sayang sekali, kita terbatas durasi. Dan juga, untuk Anda juga pendengar, terima kasih banyak sudah bersama Pro 1 RRI Mamuju. Saya Hafid bersama Bu Ratna, juga ada Mbak Nurul di meja operator, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: bedakan antara azan dengan iqamah itu mana mak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom ba, no sama siang aku di masigi tapi di luar jolo macerito.
0: Ya be ko timo nalam bi apa juma pa, ya apa nama tamar di masigi mau ani khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.
4: Yang tetorah wara, dian doa ini nak apa segala, bahkan dian anak nak melok lo lupa, mana kena kena lo lupa, ia waktu biasa kau silakan ikut kau, ia waktu kuah STNK sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tetet memang anu, memang udah murari jadi sapona, sejuk mampu bomo, ia waktu biasa kau itu maku pengantin baru tu ini, waspada tak guna kita macam tetet. Semua nanti tete waspada atau apa pun jarum nombian tu disapo. Ia tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
3: Lego setiap Senin pukul 12.30.
5: Awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
5: Ya, kita nggak bisa kemana-mana. Ngumpul-ngumpul.
6: Jadi Manakara Book Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang. Dan
7: nah, saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya. Duduk bersama untuk
3: setiap komunitas punya cerita, setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide dan semangat kolaborasi dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
8: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
9: Kondisi saya di mana sebentar ini.
8: Jadi biasanya kan biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
8: Nanti minta maaf.
5: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam
3: hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: anak dia yang tetap wala. Dia doh wai deh nak apa segala. Bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Menek-nek-nek lo lupa. Ia betul biasa ku silakan ikut ku. Ia betul di kuah STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia betul biasa ku mengkuai tu maku pengantin baru tu wai ini. Waspada tak guna kita mesti tentu. Semua nanti tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu untuk disapo. Ia tu tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kita berjumpa kembali sore hari ini dalam program berita berjaringan Gema Saripati maju. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid dan Wendy di meja operator. Kita ikuti Gema Saripati maju selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, kami menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi di RRI Kendari. Sofi, selamat sore. Halo, rekan Sofi. Baik, rupanya belum tersambung rekan Sofi di RRI Kendari. Halo, Sofi. Baik, nampaknya belum tersambung. Kalau begitu kita ke RRI Bone. Di RRI Bone ada Sri Ulfa. Ulfa, selamat sore Ulfa, RRI Bone.
2: Iya, selamat sore Hafid.
0: Baik, RRI Bone, silakan informasi sore hari ini di Gema Saripati maju.
2: Baik, informasi dari RRI Bone hari ini, Dandim Bone telah meninjau langsung lokasi pembangunan TMMD di Desa Patuku, Kecamatan Bontocani. Laporan Suryani Arifin.
3: Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus telah meninjau langsung lokasi rencana program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan titik pembangunan jembatan gantung yang dijadwalkan mulai digarap pada 15 Juli mendatang. Jembatan sepanjang 54 meter ini dirancang untuk memangkas jalur isolasi warga, terutama anak-anak sekolah. Selama ini para siswa harus berjalan kaki sejauh 2 km, bahkan harus menyeberangi sungai demi menuntut ilmu. Jika air sungai meluap, mereka terpaksa memutar jalan hingga 5 km atau memilih bolos demi keselamatan. Kepada media, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus menegaskan, jembatan ini akan menjadi solusi konkret mobilitas warga.
4: Daerah tempat jembatan kita yang sasaran kedua untuk TMMD 19, saya melihat suatu hal yang mungkin akan memberikan dampak positif untuk masyarakat sini, khususnya dusun Patuku yang berada di daerah Bontocani, karena di sana itu kalau kita banjir yang di depan ini banjir, masyarakat ini harus mutar sampai dengan kurang lebih 5-6 km. Kalau adanya jembatan ini, nanti masyarakat bisa menggunakan kendaraannya bisa kurang lebih sekitar hampir 1 km juga lebih dekat lewat sini. Dari situ turun kaki naik ke atas pergi sekolah sana, ya kan?
3: Dengan perjuangan berat ini dirasakan langsung oleh Anissa, salah satu siswi Madrasah Aliyah Dusun Lemo. Ia mengaku harus berangkat sejak subuh dan bertaruh nyawa melewati jembatan bambu seadanya.
5: Mas Esir mata, kenapa jika teman kak?
3: Melalui program TMMD, pertengahan Juli mendatang, warga dan siswa di Desa Patuku berharap pembangunan jembatan gantung ini bisa segera rampung demi memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam beraktivitas.
2: Demikian informasi dari RRI Bone. Kita kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Sri Ulfa dari RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safira di sana. Yuni, selamat sore.
6: Selamat sore rekan Hafid Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya dari Ampana.
6: Baik, informasi sore hari ini dari RRI Ampana. Memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojounauna ajak masyarakat perkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 melalui apel bersama yang dipimpin Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setdakap Tojo Una-Una, Dr. Alimuddin Muhammad, mewakili Bupati Tojo Una-Una. Dalam kesempatan tersebut, Alimuddin Muhammad membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Kepala BKKBN, Wi Haji. Dalam pidatonya, Menteri menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menteri juga mengajak seluruh keluarga Indonesia memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yaitu kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Selain itu, peran ayah dan ibu dalam pengasuhan dinilai sangat penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda.
8: Kita harus memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Yang pertama, kesehatan. Kita harus menuntaskan stunting. Anak yang terhambat perkembangan otaknya akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan. Pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga. Kedua, pendidikan karakter. Jadikan rumah sebagai madrasah abad 21. Disinilah integritas, kejujuran, dan kedisiplinan ditanamkan untuk mencetak manusia adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental, jadilah pelabuhan emosional yang stabil di tengah arah yang penuh tekanan.
7: Melalui peringatan Harganas ke-33, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat fungsi keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Rahmawati Tane melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Hafidh Majid di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Baik, saudara, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju, di mana Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategi yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sunday Business Investment and Economic Forum. Lalu bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, selengkapnya dipandu reporter Ahyan Irsyada.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI. Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah bagi upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah produk. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Sandek Business Investment and Economic Forum atau Sandek Forum. Lalu, bagaimana strategi Bank Indonesia Sulawesi Barat dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah? Berikut wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Baik Bapak, apa yang menjadi latar belakang Bank Indonesia Sulawesi Barat menyelenggarakan Sandek Business Investment and Economic Forum, serta bagaimana forum ini dapat mendorong investasi dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat?
10: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SACBI ini sebagai suatu forum ya, Sandek Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat ini tentunya. Tentunya SACBI ini melibatkan seluruh mitra pemangku kepentingan terkait, baik pemerintah, otoritas, kemudian pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan juga masyarakat. Karena kita juga dalam konteks SACBI ini kita rangkaikan dengan yang namakan SEIC, ya, SACBI Economic Ideas Competition. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
9: Lalu, apa output yang diharapkan Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan kegiatan ini?
10: Tentunya ada dua. Kalau kita bicara SAIC itu sendiri, outputnya adalah opini ilmiah dari masyarakat yang bisa kita angkat menjadi satu rekomendasi kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, SAKB ini sendiri karena melibatkan unsur pemerintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, harapannya termasuk juga pelaku perbankan, pelaku usaha, harapannya kita mendapatkan feedback sehingga dapat meramu suatu rumusan rekomendasi kebijakan khususnya terkait hilirisasi untuk sebagaimana tema yang ada di pagi hari ini.
9: Kemudian, apa saja komoditas unggulan Sulawesi Barat yang saat ini didorong oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat untuk dihilirisasi?
10: Kalau kita bicara mengenai komoditas unggulan yang kita dorong untuk Bank Indonesia, tadi disampaikan Pak Sekda bahwa pertumbuhan ekonomi kita banyak didorong oleh industri perkebunan, khususnya sawit. Kalau kita bicara sawit adalah bicara korporasi, sehingga tentu Bank Indonesia mungkin tidak banyak terlibat dari sana, karena itu sudah menjadi aspek korporasi yang memiliki dana besar. Nah, makanya kita fokus kalau Bank Indonesia sendiri pada tiga komoditas utama. Yang pertama adalah kopi, kemudian kedua kakao, kemudian juga ada aspek kelapa dalam. Selain itu juga ada aspek perikanan yang tahun lalu menjadi tema kita. Nah, itu adalah elemen komoditas utama yang harapannya setiap rekomendasi kebijakan maupun kerjasama yang dilakukan dengan Bank Indonesia bisa memberikan nilai tambah di sana.
9: Demikian wawancara kami bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, kita masih di Gema Sari Pati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kami menuju ke RRI Kendari bersama rekan Sofi di sana. Sofi, selamat sore. Halo rekan Sofi.
11: Halo.
0: Baik, kabar sehat kawan-kawan di RRI?
11: Alhamdulillah sehat, Kendari, baik. Kendari sehat. Kita mau update informasi ini dari Kota Kendari ya, yang terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar atas kolaborasi bersama TVRI Sultra, RRI, dan LKBN Antara. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
12: Gelar media publik yakni TVRI Sulawesi Tenggara, RRI Kendari, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau Antara yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar Piala Dunia mendapat atensi yang terlihat dari tingginya animo masyarakat Kendari terhadap pesta sepak bola terakbar di dunia. Hadir langsung di lokasi acara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Wakil Wali Kota Kendari Sudirman serta sejumlah jajaran pejabat Pemprov Sultra. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan. Gubernur Sulawesi Tenggara juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara yang telah sukses menyajikan wadah pemersatu bagi masyarakat. Melihat antusiasme warga yang begitu luar biasa dan tertib, Pemprov Sultra menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi gelaran serupa ke depan dengan skala yang jauh lebih besar.
13: Antusias masyarakat luar biasa. Oleh karena itu, berikutnya final nanti kita akan buat lebih besar lagi tempatnya nanti di dalam NTT, dan itu akan kita berikan selain kita berikan untuk malam nanti akan ada hiburan-hiburan dan ada hadiah khusus.
12: Sementara itu Kepala TVRI Sultra Emelia Baharesa mengatakan rencana relokasi ke kawasan XMTK Kendari di tempat demi menampung yang akan berlipat ganda serta menjamin kenyamanan masyarakat selama acara final berlangsung. Tidak hanya sekedar menyaksikan pertandingan, dukungan Pemprov Sultra bersama sinergi TVRI, RRI, dan Antara juga diwujudkan lewat pembagian kuis interaktif sepak bola dengan total 15 juta rupiah. Nilai hidupkan suasana sepak bola masyarakat, promosikan nilai-nilai sportivitas lewat media massa.
11: Ya, demikian pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kembali ke Hafidz Majid di RRI Mamuju. Silahkan.
0: Terima kasih Sofi dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikut kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Siti Nur Hardianti. Halo Siti.
14: Ya, halo.
0: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
14: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
15: Ada 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran.
16: Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau menggagas penerapan sistem pembayaran retribusi persampahan secara digital. Langkah ini disiapkan untuk mengatasi keterbatasan petugas penarik retribusi sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor persampahan. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan potensi retribusi persampahan di Bau-Bau diperkirakan mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun. Namun realisasi penerimaan pada 2025 baru mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Menurutnya, rendahnya realisasi retribusi dipengaruhi beberapa kendala. Salah satunya, jumlah retribusi yang masih terbatas.
15: Belum maksimal, jadi dari data potensi sekitar 5 miliar lebih, yang terrealisasi baru 1,5. Mungkin ini terkait tantangan atau kendala, salah satunya mungkin jumlah penarik retribusi kita yang masih kurang tuh. Hanya 50 orang di satu Kota Bau-Bau. Kemudian juga mungkin sistem pembayaran yang sifatnya manual. Ke depan juga kita berusaha untuk mengembangkan sistem pembayaran digital. Okay. Misalkan lewat Qris atau yang lainnya.
16: Targetkan penerapan sistem pembayaran digital pada akhir tahun ini. Namun sebelum sistem tersebut diterapkan, DLH akan melakukan atau wajib retribusi. Amiruddin mengatakan pihaknya akan menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memperoleh data real jumlah wajib retribusi tersebut, menghitung potensi penerimaan daerah secara lebih akurat. Kepala DLH Bau-Bau mengatakan biaya operasional pengelolaan sampah setiap tahun mencapai sekitar 8 hingga 9 miliar rupiah. Jumlah tersebut dinilai belum sebanding dengan pendapatan dari retribusi yang hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Apa saya benar layanan kebersihan kota. Petugas DLH pun tetap konsisten melakukan pengangkutan sampah setiap hari, pagi, siang, hingga malam. Tarif retribusi sampah di Bau-Bau yakni untuk rumah sederhana sebesar Rp8.000, rumah sedang Rp15.000 per bulan, dan rumah mewah Rp25.000 per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju.
0: Siti Nur Hardianti dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, selanjutnya kami menuju ke RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo. Joko, selamat sore.
17: Selamat sore, rekan di RRI Mamuju.
0: Baik, Hafid dan Bung Wendy di meja operator.
17: Baik,
0: silakan.
17: Terima kasih, Hafid.
0: Baik, Joko Nur Cahyo.
17: Baik, pendengar, Environmental Fest 2 tahun 2026 menjadi penutup serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selengkapnya beri laporan Muhammad Sidik.
18: Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Penutupan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Malam Puncak Environmental Fest 2 tahun 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah Wahid Irawan menjelaskan, Environmental Fest 2026 merupakan hasil kolaborasi bersama perusahaan yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan, sehingga pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selama 3 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut juga berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp28.050.000 untuk disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di wilayah Kabupaten Sigi.
19: Kami melakukan pameran lingkungan hidup yang mana kegiatan pada hari ini diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan yang tentunya peduli lingkungan hidup, sehingga kami laporkan kegiatan ini tidak menggunakan dana APBN satu peser pun. Seluruhnya murni dari peserta atau kepedulian dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan hidup, yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulawesi Tengah tentang bagaimana menjaga lingkungan yang mereka lakukan.
18: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Environmental Fest 2026, khususnya kepada jajaran DLH Sulawesi Tengah, yang menilai Environmental Fest menjadi bentuk komitmen nyata pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melestarikan lingkungan di tengah tantangan yang cukup besar karena berada di daerah pertambangan. Karena itu ia mengajak kepada seluruh pihak termasuk para perusahaan tambang untuk bersama-sama berupaya dalam melestarikan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya perlu menetapkan ekosistem tata lingkungan yang baik, salah satunya dengan menerapkan prinsip good mining practice sebagai salah satu upaya dalam menjaga lingkungan.

0: memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, salah satunya dengan penanaman pohon.
1: Environmental Festival 2 tahun 2026 ini adalah sebuah komitmen bagi kita untuk terus berusaha menjaga lingkungan. Tantangan kita tentu sangat besar dalam upaya melestarikan lingkungan, apalagi kita di Sulawesi Tengah ini. Sulawesi Tengah ini adalah daerah pertambangan. Tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran pertambangan di Sulawesi Tengah ini berkontribusi dalam memberikan pengurangan terhadap kelestarian lingkungan kita.
0: Anwar berharap momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2000 menumbuhkan terhadap kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan bukan hanya untuk melainkan juga seluruh masyarakat.
2: Demikian berita yang dapat kami hadirkan untuk program Gemah Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari bersama tim di studio. Ada rekan Edi Firmansah dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju. Hafid.
3: Baik, terima kasih Joko Nur Cahyo dari RRI Palu. Baik, saudara, kita lanjutkan kebersamaan kita di Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Berikutnya kita ke RRI Toli-Toli, ada rekan Meike Bahtiar. Meike, selamat sore Meike.
4: Hafid.
3: Baik, baik, silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih pendengar. Informasi dari Toli-Toli, momentum Hari Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Laporan Datra Hasan.
5: Keluarga Nasional Harganas menjadi pengingat penting bagi setiap keluarga untuk terus memperkuat peran dalam membentuk generasi emas Indonesia 2045. Akademisi Universitas Tadulako Untad Palu, Dr. Rita Safitri Lapasiri mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan tetap proaktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak, baik fisik, mental, maupun karakter. Menurutnya, pembinaan fisik dan mental anak harus dilakukan secara seimbang melalui pola pengasuhan positif, sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya dibebankan salah satu orang tua, melainkan dijalankan bersama agar anak memperoleh perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal.
6: Memang ayah harus dilibatkan dalam kebutuhan, ya, kebutuhan utamanya kebutuhan untuk psikologis anak, kesehatan mental anak itu ayah. Kalau kita melihat ya dalam kehidupan ini mungkin ada ini ya, ada, padahal ya kalau dalam kehidupan masyarakat ya kalau anaknya itu hebat, yang dipuji itu siapa dulu? Bapaknya. Anaknya nakal ya, kemudian anaknya bermasalah, langsung masyarakat itu biasanya bilang, wah ibunya bikin apa.
5: Ia menambahkan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam mendidik anak akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal.
6: Melibatkan bapak ini memang sangat penting ya, dan yang penting adalah komunikasi sebenarnya dalam keluarga. Jadi bagaimana komunikasi ayah, ibu, dan anak, kesepakatan, komitmen dalam keluarga itu dengan melibatkan ayah, melibatkan bapak dalam setiap proses perkembangan anak, itu yang harus ditegakkan sebenarnya ya dalam keluarga.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional, seluruh orang tua diharapkan semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam setiap tahap perkembangan anak. Dengan pola asuh yang berkualitas dan hubungan keluarga yang harmonis, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini akan lebih mudah tercapai.
4: Baik, pendengar, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Toli-Toli. Saya yang bertugas Meike Bahtiar dan juga rekan saya di bagian teknik ada Kiki, mengucapkan terima kasih. Dan kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Meike Bahtiar dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara pendengar, berikut kami hadirkan laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju mengenai pemerintah Kabupaten Mamuju ini terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Mamuju. Salah satu langkah strategi yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan dan juga pelaku usaha. Laporan langsung bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansah. Halo, rekan Rusdiansah.
7: Iya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. pendengar, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Sabtu kemarin. Kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Pendengar, meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal. Berikut petikan wawancara Yuki Permana kepada RRI.
8: Pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan saja ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat.
7: Baik, pendengar, untuk mengantisipasi hal tersebut, PMK Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang sah dan tidak melanggar aturan. Dari Kabupaten Mamuju, Urus Jansa, 01 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, terima kasih Rusdiansa, laporan langsung dari RRI Mamuju. Baik, saudara, berikutnya kita ke RRI Makassar. Di RRI Makassar, di sana ada rekan Hermala Sari. Hermala Sari, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Hafid dari RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi dari RRI Makassar.
9: Baik, berikut kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Meski memiliki keterbatasan fisik, Carmila yakin mimpinya akan terwujud dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.

0: Tidak semua anak memulai hidup dengan kesempatan yang sama. Di sebuah desa di Kabupaten Cinimponto, Carmila tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani jagung, ibunya ibu rumah tangga yang kini tengah sakit. Keterbatasan fisik membuatnya tak hanya berjuang melawan keadaan, tetapi juga menghadapi tatapan orang-orang yang sering kali lebih menyakitkan daripada rasa lelah. Namun, hari pertama di Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar menjadi awal yang berbeda untuk pertama kalinya. Ia merasa diterima.
1: Pertama kali saya melangkah masuk di gerbang SRMA 39 Makassar, saya cukup kaget karena orang-orang memandang saya tidak lagi sinis dan tidak berbisik-bisik. Saya juga lega karena teman-teman menyapa saya dan mereka mau berkenalan dengan saya. Mereka bahkan juga memberikan saya motivasi.

0: dukungan agar saya bisa melangkah tidak malu untuk berteman dengan siapa saja dan tidak malu untuk menunjukkan bakat saya di depan semua orang. Cita-cita saya adalah saya ingin menjadi dokter karena saya ingin membantu orang yang seperti saya dan saya juga ingin menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit seperti ibu saya. Saya bisa mengejar ketertinggalan saya karena adanya dukungan dari teman-teman saya yang ada di sini dan para wali asuh, wali asrama dan juga guru-guru yang selalu mendukung saya agar saya selalu menguatkan diri saya dan lebih percaya diri. Perhatian.
1: Siap.
0: Duduk siap. Gerak.
2: Meski masih memiliki keterbatasan untuk mengikuti beberapa kegiatan fisik, Carmilla memilih terus berjalan. Sebab baginya, mimpi jauh lebih besar daripada keterbatasan.
0: Di saat saya lelah, yang bikin saya balik semangat lagi adalah saya mengingat kedua orang tua saya bagaimana mereka menaruh harapan besar bagi saya. Saya juga selalu mengingat teman-teman dan wali asuh dan guru-guru, apalagi terutama teman-teman saya yang saat saya di asrama, saat mereka melihat saya sedang kelelahan, mereka pasti datang menghampiri saya.
2: Kepala SRMA 39 Makassar, Widiawati, mengatakan saat ini sekolah menampung sebanyak 146 siswa. Satu-satunya sekolah rakyat yang menaungi siswa dari 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, SRMA 39 Makassar juga menerapkan konsep pendidikan yang inklusif. Bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
3: Membedakan mulai dari latar belakang siswa, kemudian apakah dia disabilitas atau

0: Ya, karena kami itu skemanya boarding ya, Bu. Jadi, alhamdulillah semua fasilitasnya difasilitasi oleh negara. Kemudian kalau fasilitas pembelajaran, alhamdulillah setiap anak itu satu orang anak satu laptop. Kemudian kami fasilitas di dalam pembelajaran itu sudah ada smart board. Saya kira seperti yang kita tahu bersama, wah, sekolah rakyat itu adalah
1: satu minggu setelah mereka masuk di sini
0: tidak membedakan
1: beberapa anak-anak itu yang mendatangi kemudian
0: supaya disabilitas
1: dia menyampaikan saya bahwa ibu minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak pernah menggunakan spring bed seperti
0: Makassar. Kami sangat berharap bahwa ananda kami Carmila ini yang sebagai penyandang disabilitas bisa melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, bisa cita-citanya yang lebih cemerlang. Anak ini sangat berpotensi dia, apalagi di dunia tarik suara. Kemudian dia juga memiliki kompetensi di bidang bahasa Inggris. Kemarin dia yang mewakili kelasnya untuk ikut storytelling. Itu ketika anak-anak satu minggu setelah ini, beberapa anak-anak itu yang mendatangi saya disampaikan, dia menyampaikan saya minta tolong disampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, kemudian kepada Bapak Menteri Sosial, karena dengan adanya sekolah rakyat ini, kami yang tadinya tidak pernah tidur menggunakan kasur yang empuk, tidak spring bed seperti yang sekarang ini, alhamdulillah kami merasakannya, Ibu. Bu, kami tidak ada orang tua, Bu, yang besuk, Ibu. Kami kangen orang tua. Saya bilang begini, kan saya orang tuanya, nak. Kan saya ibunya. Jadi mereka berdatangan bersamaan semua, merangkul saya seperti Teletubbies begitu. Dan alhamdulillah setelah itu, perasaanku, Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi, walaupun mereka jauh dari orang tua, tapi karena kami ada guru, ada tendik yang mendampingi mereka sebagai orang tua keduanya, adalah orang tua mereka di sekolah rakyat, jadi mereka merasa nyusip.
2: Saya seorang PNS yang 10 tahun lagi, hati saya bahwa saya akan memberikasikan, mewakafkanlah istilahnya diri saya untuk sekolah rakyat depan, sekolah rakyat semakin berjaya, sekolah rakyat semakin diperhatikan dan berkelanjutan.
3: Sekolah rakyat adalah pondasi saya untuk menuju kesuksesan untuk di masa depan. Dan saya yakin sekolah rakyat dapat mewujudkan cita-cita saya. Dengan saya belajar, saya yakin bisa mewujudkan.
4: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Dan kami kembalikan kepada rekan Hafid di RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih Herbal Sari dari RRI Makassar dan informasi berupa paket feature dari RRI Makassar tadi. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Mamuju, saya Hafid, ditemani Bung Haswendi di meja operator, mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari. Dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

terima kasih masih bersama Prosat RRI Mamuju di udara melalui getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta juga melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selama peralatan Piala Dunia 2026, RRI Mamuju mengudara 24 jam untuk menghadirkan Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan untuk pertandingan di edisi 30 Juni ya, pukul 1 dini hari nanti. Brasil melawan Jepang. Ini akan berlangsung di Stadion Houston Stadium. Kemudian pada pukul 4.30 pertandingan antara Jerman dan melawan Paraguay. Ini disiarkan juga di Boston Stadium. Kemudian pada pukul 9 pagi esok hari, jangan lewatkan laga antara Belanda versus Maroko. Anda bisa dengarkan di RRI 96, 97,6 dan 100,2 FM.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Saya Hafid masih menemani Anda, saudara. Bagaimana cuaca di wilayah Sulawesi Barat untuk esok hari? Kami bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Ada rekan Santi di sana. Santi?
1: Iya.
0: Baik, selamat sore Santi. Silakan informasi cuaca bagaimana untuk esok hari, ada yang perlu diwaspadai?
1: Oke, baik. Untuk perkiraan cuaca esok hari di wilayah Sulawesi Barat tanggal 30 Juni 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Pasangkayu, Pedongga, Tikeraya, Lariang, Baras, Dapurang, Bulutaba, dan Duripoku, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene khususnya Kecamatan Malunda, Ulumanda Sendana, Tamerodo Sendana, dan Tubo Sendana, Kabupaten Polewali Mandar khususnya Kecamatan Tutar, Alu, dan Bulo. Siang hingga sore hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Barat kecuali wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju khususnya Kecamatan Kalumpang, Bonehau, dan Tomo berpotensi hujan sedang. Malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu khususnya Kecamatan Bulutaba, Duripoku, dan Dapurang, Kabupaten Mamuju Tengah khususnya Kecamatan Karosa dan Topoyo, Kabupaten Mamuju khususnya Kalumpang dan Bonehau, Kabupaten Mamasa khususnya Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Buntu Malangka, Tabang, dan Bambang. Dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju

0: Tengah Kabupaten Mamuju, khususnya Kepulauan Balabalakang. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini kepada masyarakat, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene. Sekian perkataan hari ini, semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke rekan Hafid. Terima kasih.
1: Terima kasih Santi, melaporkan langsung dari BMKG tanpa padang informasi cuaca esok hari.
2: Cih. Didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu, i, kalau itu yang nak bikin, tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Cek Fakta. Cek Fakta.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Petra Niaga, Robert MV Dumantubun membantah klaim tersebut. Dirinya memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Dengan demikian, berita yang beredar di media sosial Facebook tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta kami kutip dari Komdigi. Saya Hafidz Majid, selamat sore.
0: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Mabucu malam ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik saudara pendengar, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kumandang azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya hari ini sesuai dengan jadwal dari Kementerian Agama. Azan maghrib untuk wilayah Mamuju dikumandangkan pada pukul 18:10. Baik saudara, sebelum kita tiba di tanda waktu kumandang azan maghrib, kami hadirkan pengajian Al-Quran. Dan pengajian Al-Quran berikut sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di kebersamaan sore hari ini. Setelah ini ada rekan saya Randi yang akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti. Selamat petang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu, dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbahaya.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026, pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahkan lebih pemungkin. Tapi ternyata perjalanan itu Mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus Mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada Mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah Mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini Mi pesan dari pemerintah Australia.

masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Mamuju. Malam ini saya Randy menemani Anda di edisi hari ini, hari Senin ya,

di tanggal 29 Juni 2026. Berharap untuk Anda semua dalam kondisi yang tetap baik dan juga sehat tentunya ya. Dan baik pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan Warta Sulbar di ruang dengar Anda. Dan siaran kami bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar, Sari Berita. Peringatan Hari Keluarga Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat mendorong pengembangan sektor bisnis, investasi, dan hilirisasi komoditas unggulan yang ada di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita pertama. Peringatan Hari Keluarga Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ilham.
1: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara peringatan Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026. Turut hadir dalam keluarga tersebut Ketua DPRD Sulawesi Barat dan Rem 142 Tatak, Kapolda yang diwakili Kapolres Mamuju, Kabinda, pimpinan pengadilan, kepala instansi vertikal, kepala OPD, dan peserta upacara dari pegawai lingkup Pemprov Sulawesi Barat. Ia menjelaskan peringatan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk kembali menempatkan keluarga sebagai ruang utama pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda di Sulawesi Barat. Sekda Sulbar juga menyoroti tantangan dunia tanpa batas dan maraknya penggunaan gadget di tengah keluarga, di mana arus informasi digital kini mudah masuk ke rumah tanpa prosedur resmi dan berpotensi berdampak kurang baik bagi anak-anak.
2: Ini kita melaksanakan upacara ya, peringatan Harganas. Ya, kita ketahui bersama bahwa Hari Keluarga Nasional ini adalah bagaimana kita ya menjadikan keluarga itu sebagai tempat untuk mendidik anak-anak kita, generasi kita ke depan. Dan ketahui tantangan saat ini ya, di mana dunia tanpa batas ya, tidak lagi melalui prosedur-prosedur resmi, tapi begitu sudah bisa hadir di tengah-tengah keluarga kita, yaitu berupa gadget.
1: Ia mengajak para orang tua, baik ayah maupun ibu, untuk hadir aktif mendampingi anak di rumah, mengatur penggunaan gadget, serta memastikan keluarga tetap menjadi magnet utama bagi anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat mendorong pengembangan sektor bisnis, investasi, dan hilirisasi komoditas unggulan yang ada di Sulawesi Barat. Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat menggelar forum SAKBE 2026 sebagai wadah untuk mendorong pengembangan sektor bisnis, investasi, dan hilirisasi komoditas unggulan di Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Grand Malay Hotel Kabupaten Mamuju, Senin 29 Juni 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, mengatakan bahwa SAKBE merupakan forum yang diinisiasi Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagai ruang diskusi dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi daerah.
4: SAKBE ini sebagai suatu forum ya, SANDEK, Economic Business Investment Forum ini tentunya suatu event yang kita inisiasi bersama dengan pemerintah provinsi sebagai ruang temu untuk berbagi pikiran, berbagi pandangan terkait dengan upaya kita semua untuk memajukan ekonomi Sulawesi Barat dengan menggali potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat tentunya. Vision. Jadi masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan opini-opininya bagaimana upaya meningkatkan ekonomi di Sulawesi Barat.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana mengatakan sektor pertanian masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan agar mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal.
2: Pertumbuhan ekonomi salah satu subsektornya itu adalah industri olahan. Kita punya potensi pertanian itu cukup besar, tapi saat ini kita jual dalam bentuk bahan baku. Kita mau kita olah di sini. Targetnya tentu membuka lapangan pekerjaan, ya. Nilai keuntungan akan lebih besar.
5: dan juga bisa mensejahterakan masyarakat itu.
3: Melalui forum tersebut, Junda berharap dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju memacu pertumbuhan ekonomi syariah dengan menyusun mapa jalan atau roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi dengan sektor perbankan. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
6: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus memacu pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah menyusun roadmap pengembangan serta memperkuat sinergi sektor perbankan dan pelaku usaha. Usai menutup acara Madrasah Fair 2026 di Mall Matos Mamuju Sabtu kemarin, Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana menegaskan ekonomi syariah memiliki peran penting untuk ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemkab akan segera menggandeng seluruh ekosistem ekonomi yang ada.
7: Kita sudah punya roadmap untuk pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Mamuju. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting, maka ke depan kita akan adakan kerjasama-kerjasama kepada seluruh pelaku-pelaku usaha, seluruh perbankan, seluruh ekosistem yang ada ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju ini. Ya, sehingga pelaku usaha, perbankan, dan seluruh stakeholder yang ada di dalamnya itu bisa menjalankan usahanya dengan baik.
6: Dengan adanya kolaborasi yang solid, Pemkab Mamuju berharap seluruh pelaku usaha dan perbankan dapat menjalankan bisnis dengan baik, sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal di tingkat regional. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan melalui pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya di sektor komoditas kopi. Muhammad Ayan Irsyada menyampaikan laporannya.
3: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan melalui pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya di sektor komoditas kopi. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugraha, mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan dengan menjadikan sejumlah UMKM di sektor hilirisasi komoditas lokal sebagai proyek percontohan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing produk. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendampingan yang diberikan tidak hanya berupa pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana usaha, serta peluasan akses pemasaran hingga ke pasar internasional.
8: Nah, kami akan melakukan istilahnya piloting pada pelaku-pelaku utama pada sektor tersebut. Sebagai contoh, misalkan kopi. Kami memiliki, untuk di Majene sendiri, kami memiliki beberapa UMKM binaan kopi yang kita jadikan etalase untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan-pelatihan SDM UMKM kopi tersebut, kemudian bantuan sarana-prasarana, dan sekaligus penyediaan akses pemasaran yang tidak hanya pada level nasional, namun juga kita bawa sampai level internasional. Sehingga harapannya ini bisa memberikan peningkatan kapasitas dan produktivitas sekaligus memberikan dampak secara material kepada pelaku-pelaku UMKM.
3: Melalui program tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat berharap pelaku UMKM mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan sekaligus memperluas jangkauan pasar sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanir Syada melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Sulawesi Barat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kejahatan Terhadap Perempuan dan Anak. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
10: Untuk kita membentuk Satgas Terpadu berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang menyasar pada ibu dan anak atau perempuan dan anak.
11: Kasus kejahatan yang menyasar perempuan dan anak di Sulawesi Barat masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan lintas sektor. Meski data menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, angkanya masih tergolong tinggi dengan 169 kasus dan 184 korban sepanjang 2025. Bentuk kejahatan yang paling banyak dilaporkan meliputi kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan terhadap anak. Kapolda Sulawesi Barat Barat. Irjen Pol Adi Derian Jayamarta saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengusulkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Terpadu guna memperkuat penanganan tindak pidana yang menyasar perempuan dan anak di Sulawesi Barat. Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat tingginya kasus kekerasan seksual dan tindak pidana lain dengan korban perempuan maupun anak. Menurut Irjen Pol Adi Derian Jayamarta, persoalan kejahatan terhadap perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah atau PR utama yang harus mendapat perhatian serius dalam satu tahun terakhir. Ia berencana menggagas kerjasama lintas sektor dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Kejaksaan, TNI, serta organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan perempuan dan anak. Adi Derian menjelaskan, urgensi pembentukan Satgas tersebut didorong oleh masih tingginya angka kejahatan seksual di Sulawesi Barat. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah dugaan pemerkosaan terhadap anak berusia 14 tahun. Selain itu, terdapat sejumlah kasus lain yang juga menempatkan perempuan dan anak sebagai korban.
10: Yang menjadi PR kita di satu tahun terakhir ini adalah kejahatan yang menyasar perempuan dan anak. Yang mungkin ke depan harus kita bentuk Satgas terpadu. Saya mempunyai gagasan, nanti mungkin saya akan bekerja sama dengan Pak Gubernur, Pak Kajati, kemudian Pak Dandrem, kemudian dinas-dinas terkait untuk kita membentuk Satgas terpadu berkaitan dengan penanggulangan kejahatan yang menyasar pada ibu dan anak atau perempuan dan anak. Lumayan tinggi seperti tindak pidana pemerkosaan. Kejadian yang sekarang juga menjadi perhatian publik adalah pemerkosaan terhadap anak-anak umur 14 tahun dan beberapa kejadian-kejadian yang lain yang berkaitan juga dengan menyasar korbannya adalah perempuan dan anak.
11: Kapolda berharap kolaborasi lintas instansi melalui Satgas Terpadu nantinya mampu memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mempercepat penanganan perkara sehingga dapat menekan angka kejahatan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
1: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Junda Maulana mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan perangkat digital di rumah.
12: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi pesannya Pak Menteri bahwa keluarga itu harus hadir bagi tempat anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kehilangan harapan, ya kehilangan magnet keluarga sehingga mencari pelarian di luar.
1: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Rusdiansyah.
13: Juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi.
14: Pemerintah Kabupaten Mamuju meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali rencana pemotongan anggaran daerah. Langkah koordinasi ini kini tengah dilakukan ke tingkat provinsi hingga pusat. agar kebijakan tersebut tidak direalisasikan. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana usai menutup acara Madrasah Fair di Mall Matos Mamuju Sabtu kemarin mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini sudah sangat tertekan akibat dua kali pemotongan anggaran sebelumnya. Meski menyatakan siap, Yuki Permana tidak menampik jika pemotongan kembali terjadi, maka akan ada program daerah maupun program dukungan pusat yang berjalan tidak maksimal.
13: Kita pemerintah daerah melalui tentunya perwakilan-perwakilan kita dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan ke atas, sekaligus juga teman-teman partai politik juga ingin menyampaikan agar supaya pemotongan ini tidak terjadi. Ya kan, mesti ada waktu untuk melakukan evaluasi. Kenapa? Karena situasi dan kondisi pemerintah daerah saat ini dengan dua kali pemotongan saja ini kita sudah babak belur. Artinya kalau ada pemotongan lagi ini luar biasa. Kita harus di satu sisi kita harus cari lagi pendapatan-pendapatan yang tidak melanggar aturan, tapi insya Allah bisa. Kalau kesiapan harus siap. Cuma persoalannya akan ada program yang mungkin tidak lagi maksimal. Tentunya program dalam hal program-program pemerintah pusat yang mendukung pemerintah pusat. Ya, kira-kira seperti itu.
14: Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Mamuju kini tengah berupaya mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, yang sah dan tidak melanggar aturan. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
0: Refleksi HUT Bhayangkara ke-80 tahun, Kapolda Sulbar paparkan capaian dan evaluasi Polda Sulawesi Barat satu tahun terakhir. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
10: Evaluasi dan capaian selama satu tahun terakhir dari sisi indeks Kamtibmas itu nilainya adalah 79,35%.
11: Memperingati hari ulang tahun atau HUT Bhayangkara ke-80, Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Senin 29 Juni 2026 memaparkan capaian kinerja Polda Sulawesi Barat selama satu tahun terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pada sektor keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, ditandai dengan indeks Kamtibmas yang melampaui rata-rata nasional Polri, disertai tren penurunan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Irjen Pol Adi Derian Jaya Marta mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, indeks Kamtibmas Polda Sulawesi Barat mencapai 79,35%. Capaian tersebut dinilai menggembirakan karena telah berada di atas rata-rata nasional. Selain itu, Polda Sulawesi Barat juga mencatat indeks Harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di angka 85,15%. Menurut Kapolda, capaian tersebut mencerminkan efektivitas upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan tindak kejahatan serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi penegakan hukum, Adi Derian mengungkapkan bahwa intensitas berbagai tindak pidana di Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat 47 jenis kasus yang mengalami penurunan jumlah kejadian. Polda Sulbar juga berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, dari aspek pelayanan publik, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polda Sulawesi Barat mencapai 73,11%. Angka tersebut menjadi indikator bahwa mayoritas masyarakat menilai pelayanan kepolisian di Sulawesi Barat telah berjalan cukup baik, meski masih menyisakan ruang untuk terus ditingkatkan.
10: Evaluasi dan capaian selama satu tahun terakhir dari sisi indeks Kamtibmas itu nilainya adalah 79,35%. Hasil ini kalau kita melihat, alhamdulillah sudah di atas nilai rata-rata nasional Polri. Kemudian ada indeks Harkamtibmas yaitu sekitar 85,15%. Ini berkaitan dengan bidang pencegahan dan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Di mana kalau kita melihat bahwa intensitas terhadap kasus-kasus banyak yang mengalami penurunan jumlah. Kalau dibandingkan dari tahun kemarin ada 47 kasus yang nilainya lebih turun. Kemudian kita juga mampu untuk melakukan penurunan terhadap kejadian laka lantas. Dilihat dari sisi kepuasan masyarakat, kami mendapatkan nilai sebesar 73,5 3,11%. Artinya bahwa masyarakat khususnya Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan dari hasil penelitian survei yang ada, tingkat kepuasan masyarakat sekitar 73,11%.
11: Menurut Adi Derian, capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polda Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membangun kepercayaan publik sejalan dengan semangat transformasi Polri yang presisi pada momentum HUT Bhayangkara ke-80. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Agar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 29 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Sobat RRI, tahukah kamu, Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1.

0: Jakarta, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id. Pendengar Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Dan siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario Padang Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang. 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
8: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
7: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
8: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
9: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
11: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
11: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
10: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
12: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
13: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
12: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
13: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
14: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
13: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Po 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
18: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
19: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
18: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: So,
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: aînés.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
1: Belanda melaju ke babak 32
0: besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Baik, pendengar, Anda kembali bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, pendengar. Ya, dan baru saja juga kami hadirkan tadi warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Dan baik, pendengar, Anda kembali di frekuensi 97,6, juga di 96 dan 100,2 FM malam hari ini di Mamuju. Malam ini saya Randi masih menemani Anda. Ya, pendengar, siaran RRI Mamuju bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id. Berikut akan segera kami hadirkan untuk Anda paket mimbar agama Hindu untuk malam hari ini dengan tema memaknai hari suci Galungan dan Kuningan, kemenangan Dharma dan kesucian hati serta keharmonisan hidup, yang akan dibawakan oleh narasumber Gede Cameng Janardana. Nantikan, pendengar, tetap bersama kami.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak na tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id Complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Mapucu malam ini.
4: Mapucu.

Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum itu, saya haturkan pengenjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnama Sidam. Om Anubhadra Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat di malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah, kasih dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali bertemu dalam mimbar agama Hindu. Semoga melalui siaran ini kita semua senantiasa memperoleh tuntunan spiritual, ketenangan, serta semakin mantap dalam menjalankan ajaran Dharma di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, setiap manusia tentu mendambakan kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan. Namun seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta, tingginya jabatan, ataupun kemewahan yang dimiliki. Kebahagiaan sejati lahir ketika hati dipenuhi dengan kejujuran, kasih sayang, kepedulian, pengendalian diri, dan ketulusan dalam menjalankan dharma. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema yang akan kita bahas, yaitu memaknai Hari Suci Galungan dan Hari Suci Kuningan, kemenangan Dharma, kesucian hati, dan keharmonisan kehidupan. Semoga melalui pembahasan ini, kita dapat memahami makna filosofis Hari Suci Galungan dan Kuningan secara lebih mendalam. Sehingga perayaan yang kita laksanakan tidak hanya menjadi sebuah tradisi, tetapi benar-benar menjadi jalan untuk membentuk karakter yang luhur, memperkokoh keimanan, serta menghadirkan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Umat Sedharma dan para pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita mendengar kata galungan, mungkin yang pertama kali terlintas dalam pikiran adalah penjor yang berjejer indah di sepanjang jalan. Suasana pura yang penuh hikmat, keluarga yang berkumpul, serta berbagai sarana upacara yang dipersiapkan dengan penuh rasa bakti. Semua itu memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hari Suci Galungan. Namun, apabila kita berhenti hanya pada simbol-simbol lahiriahnya, sesungguhnya kita belum sepenuhnya memahami makna galungan yang sesungguhnya. Hakikat Hari Suci Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Kemenangan ini bukan semata-mata dimaknai sebagai kemenangan dalam peperangan fisik, melainkan kemenangan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, kesucian, dan pengendalian diri atas segala sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Galungan mengajarkan bahwa perjuangan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri, menaklukkan amarah, keserakahan, kebencian, iri hati, kesombongan, dan hawa nafsu yang dapat menjauhkan manusia dari jalan Dharma. Dalam kehidupan sehari-hari, pertarungan antara Dharma dan Adharma sesungguhnya terjadi setiap saat. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan untuk berkata jujur atau berbohong, membantu atau mengabaikan sesama, memaafkan atau menyimpan dendam, disitulah terjadi pergulatan antara Dharma dan Adharma.
Oleh karena itu, hari suci Galungan mengingatkan kita bahwa kemenangan yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, seberapa tinggi jabatan yang diraih, atau seberapa besar kekuasaan yang diperoleh. Kemenangan yang sejati adalah ketika seseorang mampu mempertahankan integritas, menjalankan kebenaran, dan tetap berpegang teguh pada Dharma dalam setiap situasi kehidupan. Dalam Lontar Sunarigama dijelaskan bahwa hari raya atau hari suci Galungan merupakan hari suci yang dilaksanakan dengan mempersembahkan upacara kepada Ide Sanyang Widiwasa beserta seluruh manifestasinya, serta sebagai penghormatan kepada para leluhur yang diyakini memberikan restu dan berkah kepada keturunannya. Oleh sebab itu, Galungan bukan hanya menjadi momentum hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, tetapi juga mempererat hubungan dengan leluhur, keluarga, dan sesama manusia atau pawongan, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keharmonisan dengan alam semesta atau pelemahan. Ketiga hubungan harmonis ini merupakan perwujudan ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Hari Suci Galungan juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi atau mulat sarira. Sebelum kita menilai kesalahan orang lain, Galungan mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat ke dalam diri sendiri. Apakah selama ini kita telah menjadi pribadi yang jujur? Apakah kita telah melaksanakan kewajiban kepada orang tua, keluarga, masyarakat, dan Tuhan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita telah mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai ajaran Trikaya Parisuda? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan setiap kali kita merayakan Hari Suci Galungan. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 4 Sloka 7 yang berbunyi, Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanah srajami aham. Yang artinya, wahai Arjuna, setiap kali dharma mengalami kemerosotan dan adharma semakin merajalela, pada saat itulah aku menjelma untuk melindungi orang-orang yang berbudi luhur, membinasakan mereka yang berbuat jahat, serta menegakkan kembali dharma. Aku hadir dari zaman ke zaman. Sloka ini memberikan keyakinan bahwa dharma pada akhirnya akan selalu menang. Namun, kemenangan tersebut tidak akan datang dengan sendirinya. Manusia harus berani mengambil bagian dalam perjuangan itu melalui pikiran yang suci, perkataan yang benar, dan perbuatan yang mulia. Dengan demikian, setiap umat Hindu memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi penegak dharma di lingkungan keluarga, tempat kerja, sekolah, maupun masyarakat. Dalam kehidupan modern saat ini, bentuk adharma tidak selalu tampak sebagai kekerasan atau kejahatan besar. Adharma juga dapat hadir dalam bentuk yang lebih halus, seperti menyebarkan berita bohong, melakukan perundungan di media sosial, korupsi, penyalahgunaan jabatan, perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga lunturnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Semua itu merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh umat Hindu pada masa kini. Oleh karena itu, makna Hari Suci Galungan menjadi sangat relevan sebagai pengingat agar kita senantiasa waspada terhadap berbagai bentuk adharma yang dapat merusak diri sendiri, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat.
Selain sebagai simbol kemenangan Dharma, hari suci Galungan juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Ida Sanyang Widiwasa atas segala anugerah kehidupan. Kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bernapas, berkumpul bersama keluarga, bekerja, belajar, dan mengabdi kepada sesama. Rasa syukur itu diwujudkan melalui persembahyangan, pelaksanaan yatnya yang dengan tulus ikhlas, mempererat tali persaudaraan, saling memaafkan, serta berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, hari suci Galungan tidak berhenti sebagai sebuah upacara keagamaan, tetapi menjadi gerakan nyata untuk menghadirkan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya dapat kita pahami bahwa hakikat hari suci Galungan bukan terletak pada kemeriahan perayaannya, melainkan pada perubahan diri yang dihasilkannya. Apabila setelah hari suci Galungan kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih rendah hati, lebih tekun beribadah, lebih menghormati orang tua, lebih peduli kepada sesama, serta lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban, maka sesungguhnya kita telah berhasil merayakan Galungan dengan makna yang sebenarnya. Sebaliknya, jika yang berubah hanya pikiran, hidangan, dan suasana rumah, sementara hati tetap dipenuhi amarah, keserakahan, dan kebencian, maka kita masih perlu terus belajar menghayati nilai-nilai suci yang terkandung dalam hari suci Galungan. Umat Dharma dan para pendengar RRI yang berbahagia, hari suci Galungan bukanlah perayaan yang hadir secara tiba-tiba. Di balik kemeriahan penjor yang berdiri megah, persembahyangan yang khusyuk, dan kebersamaan keluarga terhadap sebuah proses spiritual yang telah dipersiapkan melalui rangkaian hari-hari suci, rangkaian ini mengajarkan bahwa kemenangan Dharma tidak dapat diraih secara instan, melainkan harus diawali dengan proses penyucian diri, penyucian lingkungan, pengendalian hawa nafsu, serta persiapan lahir dan batin. Rangkaian hari suci menuju Galungan merupakan sebuah perjalanan spiritual yang mengajak setiap umat Hindu untuk membersihkan diri secara menyeluruh, mulai dari membersihkan alam semesta, membersihkan diri pribadi, mengendalikan pikiran dan keinginan, hingga akhirnya siap menyambut kemenangan Dharma. Oleh karena itu, setiap tahapan memiliki makna yang paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tahapan yang pertama yang dilaksanakan sebelum hari suci Galungan yaitu hari suci Tumpek Warige. Rangkaian menuju Galungan diawali dengan Tumpek Warige, yaitu yang jatuh pada 25 hari sebelum Galungan. Hari suci ini dikenal sebagai hari penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan dan seluruh kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan manusia. Dalam ajaran Hindu, alam bukanlah sekedar objek yang dimanfaatkan, melainkan bagian dari ciptaan Ida Sanyang Widiwasa yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. Melalui Tumpek Warige, umat Hindu memohon agar pepohonan dan tanaman memberikan hasil yang baik demi kesejahteraan manusia. Secara filosofis, Tumpek Warige mengajarkan bahwa manusia tidak akan pernah mampu hidup tanpa alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita konsumsi, semuanya berasal dari alam. Karena itu, rasa syukur kepada Tuhan harus diwujudkan pula dengan menjaga lingkungan, tidak merusak hutan, tidak mencemari sungai, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Tahapan yang kedua hari suci Galungan yaitu Sugian Jawa, yaitu 6 hari sebelum Galungan. Umat Hindu memperingati Sugian Jawa
Kata sugian berasal dari kata sugi dan Jawa. Sugi yang berarti penyucian atau pembersihan, sedangkan Jawa dalam konteks ini dimaknai sebagai buana agung, yaitu alam semesta. Hari sugian Jawa mengingatkan bahwa sebelum manusia menyucikan dirinya sendiri, terlebih dahulu ia perlu menciptakan lingkungan yang bersih dan harmonis. Kebersihan lingkungan bukan hanya kebersihan fisik, tetapi juga suasana kehidupan yang penuh kedamaian, saling menghormati, dan terbebas dari pertikaian. Dalam kehidupan sehari-hari, makna sugihan Jawa dapat diwujudkan dengan membersihkan rumah, tempat ibadah, lingkungan sekitar, serta memperbaiki hubungan sosial dengan tetangga dan masyarakat. Penyucian alam juga berarti menjaga agar lingkungan tetap lestari, karena alam yang bersih akan memberikan kehidupan yang sehat bagi seluruh makhluk. Sugihan Jawa mengajarkan bahwa kebersihan lahir merupakan cerminan dari kesadaran batin untuk hidup selaras dengan ciptaan Tuhan. Rangkaian yang ketiga yaitu sugian Bali, yaitu sehari setelah sugian Jawa. Umat Hindu melaksanakan sugian Bali. Jika sugian Jawa menitikberatkan pada penyucian Buana Agung atau alam semesta, maka sugian Bali berfokus pada penyucian Buana Alit, yaitu diri manusia. Penyucian diri bukan hanya dilakukan melalui mandi atau berpakaian bersih, tetapi terutama dengan membersihkan pikiran, perkataan, dan perbuatan dari berbagai sifat negatif. Pada hari ini kita diajak melakukan introspeksi diri. Apakah hati kita masih dipenuhi iri hati? Apakah kita masih menyimpan dendam kepada orang lain? Apakah kita pernah berkata kasar, menyakiti perasaan sesama, atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Dharma? Sugihan Bali menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas diri melalui penerapan Trikaya Parisuda, yaitu menyucikan pikiran, manacika, menyucikan perkataan, yaitu wacika, dan menyucikan perbuatan, yaitu kajika. Ketika aspek ini berjalan selaras, maka manusia akan mampu hidup dalam kedamaian serta menjadi pribadi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Rangkaian yang keempat yaitu penyekeban. Tiga hari sebelum Hari Suci Galungan diperingati penyekeban. Secara lahiriah, penyekeban adalah proses memeram buah pisang agar matang secara sempurna. Namun di balik tradisi tersebut tersimpan makna filosofis yang sangat dalam. Penyekeban mengajarkan pentingnya pengendalian diri. Sebagaimana buah memerlukan waktu untuk matang, demikian pula manusia membutuhkan proses untuk mendewasakan pikiran, emosi, dan spiritualitasnya. Dalam ajaran Hindu, pengendalian diri merupakan salah satu jalan menuju kebahagiaan. Manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya akan mudah dikuasai oleh Sadripu, yaitu enam musuh dalam diri manusia, yaitu kama hawa nafsu, loba keserakahan, kroda kemarahan, moha kebingungan, mada kesombongan, dan matsarya iri hati. Di era digital saat ini, penyekeban mengajarkan kita untuk menahan diri sebelum berbicara, sebelum menulis komentar di media sosial, sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan sebelum mengambil keputusan yang didorong oleh emosi sesaat. Rangkaian yang kelima dalam Hari Suci Galungan yaitu penyajahan. Dua hari sebelum galungan adalah penyajahan. Penyajahan berarti mempersiapkan atau menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dalam

di hadapan ide sang yang widiwasa bukanlah kemewahan sarana upacara, melainkan hati yang dipenuhi keikhlasan dan bakti. Rangkaian yang keenam yaitu penampahan galungan. Sehari sebelum galungan diperingati penampahan galungan. Banyak orang memahami penampahan hanya sebagai hari penyembelihan hewan untuk kebutuhan upacara dan konsumsi keluarga. Padahal makna filosofisnya jauh lebih mendalam. Kata penampahan berasal dari kata nampah yang berarti memotong atau mengalahkan. Yang sesungguhnya harus dipotong bukan hanya hewan kurban, tetapi juga sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia. Pada hari inilah umat Hindu diajak untuk menyembelih sifat-sifat sadripu, yaitu keserakahan, kemarahan, iri hati, kesombongan, kebingungan, dan hawa nafsu yang berlebihan. Inilah musuh sejati manusia. Penampahan juga mengingatkan bahwa perjuangan terbesar bukanlah melawan orang lain, melainkan mengalahkan ego dalam diri sendiri. Seseorang yang mampu mengendalikan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, serta mengutamakan kasih sayang telah memenangkan pertarungan yang paling mulia. Umat Sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI yang berbahagia, setelah umat Hindu merayakan hari suci galungan sebagai simbol kemenangan Dharma atas Adharma, 10 hari kemudian tibalah hari suci Kuningan. Kedua hari suci ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika galungan mengajarkan tentang perjuangan dan kemenangan dalam menegakkan Dharma, maka Kuningan mengajarkan bagaimana menjaga kemenangan itu dengan bijaksana, kerendahan hati dan pengabdian kepada ide Sanyang Widiwasa. Hari suci Kuningan bukanlah penutup semata dari rangkaian galungan, melainkan puncak perenungan spiritual. Pada hari ini umat Hindu kembali mengaturkan bakti kepada ide Sanyang Widiwasa beserta segala manifestasinya, sekaligus memohon agar nilai-nilai Dharma yang telah direnungkan selama rangkaian galungan tetap melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lontar Sundarigama dijelaskan bahwa pada hari suci Kuningan, para dewa, para resi, serta para leluhur atau pitara yang telah hadir memberikan berkah selama rangkaian galungan akan kembali ke alam sucinya. Oleh karena itu, umat Hindu dianjurkan melaksanakan persembahyangan dengan penuh ketulusan sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugerah yang telah diterima. Lontar Sundarigama juga memberikan petunjuk bahwa persembahyangan pada hari suci Kuningan hendaknya dilaksanakan pada pagi hari sebelum tengah hari. Hal ini mengandung makna bahwa manusia hendaknya tidak menunda-nunda untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesempatan untuk berbuat Dharma harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya selama hidup masih dikandung badan. Secara etimologi, kata Kuningan sering dihubungkan dengan warna kuning yang melambangkan kemuliaan, kesucian, kemakmuran, kebijaksanaan, serta cahaya pengetahuan. Warna kuning juga melambangkan sinar suci ide Sanyang Widiwasa yang menerangi kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, pada hari suci Kuningan, umat Hindu diingatkan agar selalu menjadikan pengetahuan suci atau jenana sebagai dasar dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Makna terdalam hari suci Kuningan sesungguhnya adalah ajakan untuk mempertahankan kemenangan Dharma yang telah diraih pada hari suci galungan. Kemenangan itu tidak boleh berhenti hanya pada saat upacara selesai, tetapi harus terus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jangan sampai setelah galungan dan Kuningan berlalu, manusia kembali dikuasai oleh kemarahan, keserakahan,
iri hati, kebencian, dan kesombongan. Sebaliknya, hari suci kuningan menjadi momentum untuk memperteguh dekat

agar nilai-nilai Dharma terus hidup dalam diri kita. Seperti di era modern sekarang ini, tantangan terhadap Dharma semakin beragam. Kemajuan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai godaan, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, perjudian, penyalahgunaan narkoba, hingga lunturnya etika dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, makna Hari Suci Kuningan sangat relevan sebagai pengingat bahwa kemenangan sejati bukan hanya diraih sekali, melainkan harus dipelihara setiap hari melalui pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Hadirin dan para pendengar RRI yang berbahagia, melalui Hari Suci Galungan dan Kuningan, marilah kita memperteguh keyakinan kepada ide Sanyang Widiwasa, meningkatkan serada dan bakti, memperkuat persaudaraan, menjaga keharmonisan dengan alam, serta menjadikan Dharma sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Sebagaimana pesan yang terkandung dalam ajaran Hindu, kemenangan yang sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, keserakahan dengan keikhlasan, kebencian dengan kasih sayang, dan keangkuhan dengan kerendahan hati, maka pada saat itulah Dharma benar-benar berjaya dalam diri kita. Semoga semangat Hari Suci Galungan dan Kuningan senantiasa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tulus dalam berbakti, serta lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Akhir kata, saya ucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu. Semoga ide Sanyang Widiwasa senantiasa melimpahkan wara nugraha, keselamatan, kedamaian, kesehatan, serta kebahagiaan lahir dan batin kepada kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baiklah untuk malam hari ini masih bersama kami dan akan segera kami ajak Anda mengikuti drama radio Pro 1 untuk malam hari ini. Pendengar, di hari Senin 29 Juni 2026 kami akan hadirkan dengan tema Tangis yang Terkoyak yang diproduksi RRI Palembang. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Selamat mengikuti.
4: Kamu

0: sudah mati, Mas. Kamu jahat, Mas.
1: Sandiwara Radio. Air mata yang terkoyak.
2: Kamu harus pikirkan mengenai tawaran Pak Ramdan, mengenai pinangan Pak Ramdan kepadamu untuk putra mereka.

0: Kini Diana sudah menjalin hubungan dengan Mas Ronald. Diana mencintai Mas Ronald ya, Bu.
1: Ronald. Apa yang kau harapkan dari pria tak jelas macam itu? Pria yang tak ada sopan santunnya pada orang tua. Tak jelas pekerjaannya. Memang kau hanya akan makan cinta, Diana.
0: Tapi ya, tolonglah ya. Daripada Diana menikah dengan pria yang tidak Diana cintai, tolonglah ya, Bu.
2: Diana, kalau menurut Ibu tidak ada salahnya kau mengikuti saran kami. Adi itu pria yang sangat pantas menjadi suamimu, nak. Kami akan tenang jika kau

0: sudah sampai di tempat. Katamu mau cerita. Ayo ngomong sayang. Apa sih yang mau diceritakan?
1: Mas, aku mau ngomong serius masalah hubungan kita, Mas.
0: Ada apa dengan hubungan kita, sayang?
1: Mas, datanglah kepada kedua orang tuaku agar mereka bisa merestui kita, Mas. Agar mereka bisa menyatukan kita dalam ikatan sakral pernikahan, Mas.
0: Tapi
1: kenapa, Mas? Ayolah, Mas. Jika kau tidak datang menemui kedua orang tuaku, mereka akan menikahkanku dengan putra sahabat mereka, Mas. Tolonglah, Mas. Aku hanya mencintaimu dan hanya ingin hidup denganmu, Mas.
0: Tapi aku belum siap untuk menikah, sayang. Aku rasa kita masih terlalu muda untuk menikah.
1: Mas, usia kita ini sudah tidak muda lagi, Mas. Cepat atau lambat kita harus memikirkan hal itu.
0: Maaf, Diana. Aku tidak bisa. Aku belum siap untuk menikah.
1: Maksudmu, ya, Mas?
0: Kalau memang orang tuamu memaksaku untuk menikahimu saat ini, maka lebih baik kita akhiri saja hubungan ini. Dan ya, terimalah pinangan putra dari sahabat ayahmu itu. Mungkin dia lebih pantas untukmu.
1: Kau pengecut, Mas. Tak kusangka kau begini jawabanmu, Mas.
0: Sekali lagi, maafkan aku, Diana. Lupakanlah semuanya.
1: Baiklah jika itu keinginanmu. Terima kasih untuk rasa sakit hati yang telah kau berikan ini, Mas.
2: Bagaimana, nak? Apa kau sudah bicarakan pada Ronald kekasihmu? Kapan dia mau datang?
1: Ronald tidak akan pernah datang, Bu. Dia tidak akan pernah datang, Bu.
3: Terus bagaimana dengan kekasihmu itu, Diana?
2: Dia menolak untuk datang, Ayah.
3: Apa masih akan kau pertahankan pria itu, Diana? Pikirkanlah, Diana. Kau pantas untuk mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya.
1: Maksud Ayah, Ardi. Tapi aku tidak mencintai Ardi, ya.
2: Diana, cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah pernikahan nanti, nak.
1: Diana akan coba untuk mengikuti kemauan ayah dan ibu. Tapi sekali lagi, ini karena Diana tidak ingin dikatakan sebagai anak yang durhaka.
2: Ibu doakan kau bahagia, ya, nak.
1: Amin, Bu.

0: Sayang, bangun sayang. Hari sudah beranjak siang. Bangun ya sayang, sholat subuh. Mas sudah siapkan air hangat untuk memandi. Dan sarapan pagi sudah mas siapkan di meja makan. Bangun ya sayang.
1: Ngapain sih pakai bangunin aku segala? Udah, urus aja dirimu sana.
0: Bukan begitu sayang. Hari sudah siang, nanti kau terlambat untuk sholat subuh.
1: Alah, sudah. Dasar cerewet, lagamu sudah seperti penceramah saja, Mas.
0: Iya dong, penceramah bagi istriku tersayang.
1: Sudah, cukup. Mual aku mendengarnya. Sekali lagi ya, Mas ya. Aku mau kau tahu, aku tidak pernah mencintaimu, Mas. Aku benci kamu, Mas. Aku menikah denganmu itu hanya karena mengikuti kemauan orang tuaku. Itu saja. Oh iya, mana handukku? Aku mau mandi.
0: Semuanya sudah siapkan bidadariku. Dan sayang, sarapannya mau bareng sama Mas atau tidak?
1: Udah. Gak usah nunggu aku. Sarapan saja sana bareng Nita. Duluan sana.
0: Iya sayang.

0: Nita, kamu nanti pulang sekolah bareng papa ya. Mama hari ini gak bisa jemput karena mama mau ke salon terus arisan.
1: Iya, Ma.
2: Sayang, hari ini kau mau pergi arisan lagi?
0: Iya, kenapa? Kamu gak suka?
2: Bukan begitu, sayang. Kamu juga harus jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek pergi sana, pergi sini.
0: Cukup, cukup, cukup. Tidak usah kau mengatur hidupku. Urus saja urusanmu sana.
1: Ma, Pa, sudah jangan bertengkar.
2: Maafkan Mas ya, Dek. Mas pergi dulu. Nita, ayo nak, Papa antar kau ke sekolah.
1: Baik, Pa. Mama, Nita, dan Papa pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya, nak ya.
1: Ya, Ma.

0: Ibu sih tidak percaya pada Diana. Diana tidak bahagia, Bu, hidup sama Mas Ardi. Dia itu maunya ngatur-ngatur hidup Diana.
1: Diana, Ardi itu kan suamimu. Jadi wajar kalau dia mengatur hidupmu.
0: Tidak, Bu. Diana tidak sudi diatur oleh dia. Coba saja kalau Diana menikah dengan Mas Ronald. Pasti Diana akan bahagia ya, Bu.
2: Masih saja kau banggakan laki-laki tak bernyali itu, Diana.
0: Ayah mengapa bicara seperti itu? Mas Ronald sekarang kan telah menjadi pria yang sukses ya, sebagai seorang pejabat negara yang disegani.
3: Disegani katamu?
0: Iya.
3: Buka matamu, Diana. Buka hatimu.
0: Mengapa ya? Mengapa ya begitu membenci Mas Ronald? Dia itu pria yang kucintai ya.
3: Pria yang kau cintai itu saat ini tertangkap KPK karena kasus korupsi yang membelitnya, Diana.
0: Tidak mungkin. Hai, jangan memfitnah Mas Ronald seperti itu ya. Jangan seperti itu ya.
3: Kau bilang ayah memfitnah dia. Bagaimana bisa dikatakan fitnah? Jika beritanya ada di TV, di koran, coba kau bayangkan. Jika kau menjadi istrinya, betapa malunya kami, Diana.
0: Tidak ya, Mas Ronald tidak mungkin seperti itu ya.
3: Masih tak percaya kau ini. Baca koran ini.
4: Ronald, salah seorang anggota DPRD tertangkap tangan oleh KPK.
0: Mas Ronald, tidak mungkin. Aku rasa tidak percaya.
3: Bagaimana? Masih tak percaya? Untunglah dia tidak menjadi menantuku. Memalukan.
1: Diana, sudah tidak usah berdebat lagi tentang Ronald. Lupakan dia. Karena kau adalah istri orang. Dan dia juga suami orang, nak.
0: Iya, Bu. Tapi aku tidak percaya dengan berita itu, Bu.
5: Rani, seperti biasa ya, aku mau facial dan krim bat.
6: Aduh, Jeng, sudah cukup lama ya nggak mampir ke sini.
5: Iya, biasa, sibuk, banyak urusan.
6: Oh, aku sungguh tak menyangka loh kalau hari ini bertemu seorang teman lama yang selalu jadi sainganku semasa sekolah dulu.
5: Oh, rupanya kau, Rah.
6: Iya, masa kok nggak ingat?
5: Lama tak jumpa ya?
6: Biasalah, sebagai seorang sosialitas seperti aku, hanya punya sedikit waktu.
5: Sempit sekali ini yang rasanya. Sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di sini.
6: Sudah selesai, Diana.
5: Oke, berapa semuanya?
6: Semuanya 250 ribu.
5: Oke, sebentar. Celaka. Dompetku kemana? Rasanya tanya ada di dalam tas ini.
6: Kenapa, Diana?
7: Kenapa? Kamu gak bawa dompet ya? Atau alasan saja kamu ya?
0: Diam kamu.
6: Sudah, jangan bertengkar. Kalau memang dompetmu tertinggal di rumah ya, biarlah, besok saja aku antarkan uangnya kemari.
5: Tidak. Tunggu sebentar. Aku akan telepon suamiku.
8: Assalamualaikum sayang, ada apa?
0: Waalaikumsalam. Mas, kamu pindahkan dompet dari tasku ya?
8: Kenapa? Oh iya, astagfirullahaladzim. Mas lupa, kemarin itu anak kita minta uang jajan pada mas. Tapi mas gak punya uang kecil, jadi mas ambil dari dompetmu. Mas lupa mengembalikannya lagi ke tasmu deh.
0: Itulah mas, itulah kerjamu. Belum tua sudah pikun. Kau tahu, aku malu mas di sini karena ulahmu. Aku tak bisa banyak biaya salon.
8: Sabar deh, mas akan ambil dompetmu yang mas letakkan di atas meja dan segera mas antarkan kepadamu. Kau ada di salon mana deh?
0: Aku seperti biasa di salon Rani. Cepetan pokoknya, gak pakai lama.
8: Iya deh.
0: Halo mas, kamu di mana? Lama sekali sih mas.
9: Maaf bu, ini kami dari kepolisian.
0: Hah?
9: suami ibu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Bu.
0: Apa? Suami saya kecelakaan? Polisi?
9: Iya. Bu, suami Anda kecelakaan dan meninggal dunia. Sekarang jenazahnya sudah ada di rumah sakit.
0: Mas Ardi.
1: Diana, cium suamimu untuk terakhir kalinya, nak. Karena setelah ini kau tidak akan melihatnya lagi.
0: Tidak, Bu. Itu bukan Mas Ardi, Bu. Tidak, itu bukan
1: sadar,
0: Mas Ardi.
1: Sadar, Diana, sadar, nak.
0: Bukan Mas Ardi.
10: Ma, jangan sedih, Ma. Jangan nangis lagi, Ma.
0: Kalian bohong. Itu bukan Mas Ardi. Mas Ardiku masih hidup. Mas, kamu gak mati kan, Mas?

tadi, Sandiwara Radio, Air Mata Yang Terkoyak, persembahan RRI Palembang dengan para pelaku, Balkis sebagai Diana, Haris sebagai Ardi, Rocky sebagai Ronald, Rizal sebagai Pak Darmawan, Sasmi sebagai Bu Darmi. Penulis naskah, Lydia Wulansari. Sampai jumpa.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik, untuk perjumpaan kita di saat ini pendengar, kita akan teruskan kembali. Dan ya, sudah kami informasikan tadi bahwa malam ini kita hadir kembali untuk Anda di program acara Ngobras pendengar untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Kita akan hadirkan malam hari ini dengan topik menumbuhkan budaya membaca bersama komunitas Literacy of Humanity. Sesaat lagi pendengar, tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI di mana saja berada. Senang sekali malam hari ini saya Randi dapat kembali menemani Anda di program acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas ya. Malam ini kita akan berbincang ya untuk Ngobras bersama narasumber kita yang malam hari ini juga sudah hadir di studio. Ada Bapak Syafri Arifuddin Masir dari Komunitas Literasi for Humanity. Selamat malam Bang Syafri, saya panggil ya.
2: Iya. Selamat malam Bang.
1: Boleh Bang Syafri?
2: Bisa.
1: Boleh, baiklah. Terima kasih sudah hadir kembali malam ini untuk berbagi kepada pendengar terkait bagaimana kita menumbuhkan budaya membaca ini, karena mungkin di akhir-akhir ini di era-era digital budaya membaca itu rasa-rasanya tidak begitu diminati lagi ya, walaupun masih banyak buku yang bertebaran ya secara fisik kita lihat, tapi membaca media digital itu berbeda dengan membaca bukunya langsung gitu ya Bang Syafri. Baik, sebagai awal dulu mungkin bisa diceritakan apa itu Literasi for Humanity dan bagaimana awal berdirinya komunitas yang ada kita lihat saat ini. Silakan Bang Syafri.
2: Oke, terima kasih Bang. Yang pertama, sejak tahun 2018 setelah pulang dari Makassar pasca selesai kuliah, saya itu agak kebingungan ketika pulang kembali ke Mamuju karena tidak punya kawan, tidak punya tempat untuk mencurahkan apa yang sudah saya temukan di Makassar. Oh gitu. Khususnya dalam hal literasi ini. Mm-hmm. Nah, untuk itu yang paling pertama saya lakukan adalah mencari komunitas. Jadi saya itu sejak saat itu sudah berkeliling. Pernah ikut komunitas Pustaka Hipatia
1: Di Mamuju juga itu.
2: Mamuju, yang lebih aktif ke pendampingan anak sekolah di Salulebo, tapi sekarang kayaknya komunitas itu sudah tidak ada. Kemudian saya pindah lagi ke Teras Aksara dengan program utamanya itu lapak-lapak baca. Kemudian tempatnya itu ada kafenya di Jalan Pawobari. Namun kayaknya juga sekarang sudah tidak memiliki kegiatan lagi karena mungkin para anggotanya sudah semakin berumur dan punya kesibukan masing-masing. Kemudian yang terakhir saya ikut ke komunitas resensi buku, namanya Resensi Institute. Di situ betul-betul kita dipaksa untuk menjadi pegiat literasi yang literat terlebih dahulu, lalu kemudian menularkan literasi itu kepada orang lain. Di sana itu program utamanya setiap anggota itu wajib membaca buku. Kemudian membuat satu ulasan tentang buku tersebut, lalu kita diskusikan sama-sama di situ. Namun dua tahun terakhir ini komunitas itu berpindah ke Makassar karena yang kebetulan ketuanya itu lulus jadi dosen di Unhas.
1: Akhirnya biasanya mereka pindah.
2: Betul.
1: Nah, tidak lanjut lagi di Mamuju.
2: Oh
1: baik.
2: Itulah kemudian yang setelah apa yang saya temukan dari perjalanan menemukan ruang literasi ini membuat apa yang disebut Literasi for Humanity ini. Itu sebenarnya alasan utamanya. Kemudian alasan kedua adalah saya kerap kali melihat banyak sekali orang yang mudah sekali berprasangka buruk terhadap orang lain yang tidak dia kenali.
1: Oh gitu.
2: Iya, misalnya contoh misalnya
1: Bang ya. Dari keresahan itu ya.
2: Iya, betul, dari keresahan itu misalnya kayak kalau kita sebut misalnya si A dalam tanda kutip, itu orang langsung bilang, "Apa di? Kayaknya agama sesat begitu misalnya." Atau orang biasa sebut Yahudi dalam tanda kutip, pasti orang, tapi kenapa kita tidak mencoba dulu mencari tahu apa sih itu? Lalu kita menjustifikasi. Itulah kemudian saya bilang literasi itu harus skornya kemanusiaan gitu. Kalau ada orang yang literat tapi pada ujungnya dia suka menghakimi, suka menjustifikasi, berarti ada yang salah dari cara kita berliterasi. Gitu kan?
1: Okay.
2: Bukankah semakin tahu banyak justru semakin bijaksana? Kenapa banyak orang yang semakin tahu banyak semakin mudah untuk memandang rendah orang lain? Itulah alasan utamanya. Nah, kemudian setelah literasi for humanity terbentuk, karena dari perjalanan itu tadi saya ketemu banyak sekali pegiat literasi di Mamuju dengan beragam komunitasnya. Jadi banyak sekali melakukan kegiatan yang kolaboratif. Jadi berkolaborasi, misalnya bikin lapak buku bersama, kemudian bikin diskusi buku bersama.
1: Baik gitu, Bang. Kalau menurut Bang Safri nih, bagaimana kondisi budaya membaca yang ada di Sulawesi Barat di seperti saat ini? Karena memang kita lihat juga perpustakaan tuh di Mamuju tuh banyak, ada beberapa ya, komunitas juga banyak. Kita harapkan itu budaya membacanya juga tinggi. Tapi dari kacamata Bang Safri gimana?
2: Kalau saya melihatnya sebagai seorang pegiat literasi, Bang ya, ini cukup membaik meskipun tidak sepenuhnya kita anggap ideal. Karena yang pertama, kita sudah punya perpustakaan yang cukup bagus dalam hal ini perpustakaan pemerintah. Ada yang perpustakaan Kabupaten Mamuju dan ada perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat.
1: Iya, betul.
2: Yang dimana koleksinya itu menurut saya beberapa kali berkunjung ke sana sudah cukup baik untuk menumbuhkan minat baca orang lain.
1: Artinya pemerintah sudah kasih ruang ya?
2: Betul. Kemudian banyak sekali juga komunitas-komunitas literasi yang berkembang dalam berbagai bentuknya. Ada yang bikin rumah baca di CC misalnya, ada yang bikin lapak-lapak baca, ada yang bikin kayak baca buku sepekan kayak begitu. Artinya kalau itu yang kita mau lihat, kita punya harapan bahwa literasi itu semakin baik ke depan di Mamuju. Cuman yang menjadi soal memang kita tidak dapat pungkiri, kita tengah berada pada situasi yang sama-sama di satu sisi kita takutkan, di sisi lain tidak bisa kita juga hindari yang kita sebut tadi zaman era digital itu ya. Dimana kita justru tidak kekurangan informasi, tetapi justru sebaliknya banyak sekali informasi yang datang ke kita.
1: Setuju.
2: Dan itu tantangannya yang membuat barangkali orang kebingungan.
1: Tapi benar tidak sih apa yang saya soroti tadi, bahwa membaca dengan mungkin e-book itu ya, yang secara digital kita baca dengan baca buku fisiknya langsung, itu bedanya di mana?
2: Iya, betul. Saya sebagai pembaca buku fisik, iya, agak susah membaca buku e-book, buku digital, karena pertama mata. Kecuali kalau kita punya tablet baca, itu yang kadar cahayanya memang disesuaikan sama, karena memang dikhususkan untuk baca. Tapi kalau baca di HP atau di tablet biasa, itu tidak tahan ya. Nah, ini persoalan metode saja sebenarnya, dan itu semua baik. Cuman menurut saya ini kayak semacam meromantisasi pembaca buku sih sebenarnya, karena saya anak sastra di Makassar, lulusan Fakultas Sastra. Jadi kami tuh memang buku itu tidak mendewakan sih, tapi tidak hanya membaca, mencium aromanya pun itu kita merasa senang. Membeli buku pun itu sebagai sesuatu yang bukan beban gitu. Semakin banyak yang kita beli buku, kendati pun kita tidak baca, itu ada perasaan yang menyenangkan begitu. Kita menganggap bahwa itu investasi, meskipun mungkin bagi sebagian orang itu menumpuk barang-barang ya. Nah, tapi kalau misalnya di era sekarang Gen Z misalnya lebih dekat dengan budaya digital itu, membaca HP itu tidak menjadi soal. Cuman persoalannya misalnya kalau baca di HP itu kita mudah sekali terdistraksi. Kita baca, muncul notifikasi,
1: WA masuk, pindah lagi.
2: Sementara kalau baca buku fisik ini bisa kita lepas.
1: Fokuskan ya.
2: Bisa fokus baca, betul. Lebih ke situ sebenarnya.
1: Baik. Ada distraksi yang bisa mungkin terjadi kalau bacanya di HP, di tab juga ya, gitu betul. Mungkin ya. Tantangan apa lagi yang kita lihat di daerah kita ini di Sulawesi Barat? Karena kan ruangnya sudah ada ya,
2: betul.
1: Di Perpus Provinsi ini, saya suka di situ tempatnya untuk anak-anak ada, kemudian tentu dewasa gitu juga bagus juga. Tapi yang menjadi tantangan di Sulbar ini apa?
2: Nah, kalau kita bicara soal perpustakaan yang diadakan oleh pemerintah ya, lebih banyak membuat program yang dekat ke masyarakat. Misalnya programnya itu dalam jangkauannya masyarakat begitu. Jadi kan ini sudah menyediakan fasilitas yang baik, buku-bukunya juga sudah berkualitas. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu,
1: Iya gimana? Juga ya.
2: Sampai cuma pegiat literasi atau mahasiswa yang tahu. Hmm. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak tahu gitu. Apalagi misalnya agak jauh aksesnya kalau di sini, tapi kalau di perpustakaan Kabupaten Mamuju agak dekat gitu. Hmm. Nah, kemudian juga lebih ke ini tantangannya itu bagaimana supaya membuat membaca ini sebagai aktivitas yang tidak dianggap berat. Hmm. Saya selalu bilang di beberapa pertemuan dengan anak-anak sekolah atau teman-teman pegiat itu, jangan menganggap bahwa membaca itu aktivitas yang jauh dari kita, yang hanya dikerjakan oleh akademisi, intelektual atau orang-orang pintar.
1: Dijadikan rutinitas gitu.
2: Betul, saya ya? Selalu bilang anggap itu saya seperti makan dan mandi gitu.
1: Oh, kamu butuh.
2: Kamu butuh.
1: Oke. Okay.
2: Tapi coba misalnya kalau kita tidak makan dalam sehari, iya, atau tidak mandi dalam sebesarnya 3 hari,
1: pasti bau atau bau, lapar gitu. Ya.
2: Coba dalam seminggu kita tidak baca buku, okay, apa yang terjadi?
1: Gitu. Dikaitkan ke sana ya.
2: Iya, jadi aktivitas harian kita gitu. Hmm,
1: tapi jam-jam membaca yang betul-betul fokus membaca itu yang Bang Safri sendiri lakukan ada tidak secara rutinitas pagi hari, malam, okay, atau waktu-waktu tertentunya kapan?
2: Ya, ini beda-beda ya, tapi kalau saya ditanya pribadi, mm-hmm, saya ini agak beda. Kan biasa orang membaca itu di waktu di tempat yang sepi. Mm. Saya justru suka di tempat yang ramai.
1: Di keramaian.
2: Di keramaian. Jadi saya tidak terganggu sama
1: di mall misalnya, boleh.
2: Lebih ini, maksudnya lebih kayak ke kafe.
1: Oh gitu.
2: Iya, semakin ramai ada masalah juga. Mungkin di satu sisi saya mau bilang menormalisasi membaca di mana saja.
1: Oh, iya, gitu ya. Hmm, itu meskipun pesannya.
2: Ya betul. Mungkin ada yang menganggap bahwa ya apa sih, apakah ini membaca buku di tempat wisata apa kayak gitu.
1: Mungkin saya, ada anggapan itu.
2: Karena saya pernah ada kegiatan di Bali tahun 2023. Saya pernah jalan di satu pantai dan saya melihat hampir sebagian besar bule itu membaca buku, pakai Kindle, pakai buku fisik gitu. Okay. Saya perhatikan di mana ini orang Indonesia baca buku. Enggak ada gitu. Jadi tidak mereka ada. Ini membaca buku itu jadi mana saja, aktivitas biasa saja begitu.
1: Betul.
2: Jadi tidak perlu juga di misalnya dianggap wow sekali orang yang baca buku. Anggap saja aktivitas biasa begitu yang kita butuhkan sebenarnya.
1: Rasa-rasanya seperti yang dibilang tadi di Bali itu, kalau kita lihat orang baca buku, orang Indonesia kayak asing gitu, asing, aneh ya. Betul. Padahal itu bisa kita lakukan sambil ngopi di warkop, pegang satu buku kan bagus itu kelihatannya. Ini iya, kita normalisasi itu ya. Oke. Kalau dampak yang kira-kira bisa ditimbulkan kalau minat baca ini rendah, dampak di pendidikan ataupun di kehidupan sosial, apa yang dilihat Bang Safri?
2: Bisa agak kritis ini.
1: Boleh.
2: Iya. Kita mulai dari mana ya? Yang jelas bahwa ketika literasi itu meningkat, maka daya kritis masyarakat itu juga ikut meningkat.
1: Oke.
2: Sehingga kita tidak bisa pungkiri, semakin tinggi daya kritis masyarakat, maka semakin banyak mempertanyakan banyak hal. Ini barangkali
1: tidak terima begitu saja.
2: Iya, tidak terima begitu saja. Jadi mungkin kalau di negara Konoha misalnya, mungkin tidak terlalu suka ditanya banyak hal gitu. Berarti menuntut orang itu tidak pintar misalnya. Karena semakin pintar seseorang atau semakin dia terpapar informasi yang bagus, semakin dia bilang kenapa bisa begitu, kenapa tidak begini, gitu. Semakin sering dia bertanya begitu, semakin logis cara berpikirnya. Itu dampak positifnya. Di saat yang sama, ketika literasi itu tidak bagus, daya baca masyarakat rendah, maka sangat mudah sekali sebenarnya membuat masyarakat itu tunduk dan patuh untuk apapun itu ya, termasuk sifatnya yang dogmatis, doktrin. Misalnya ini yang benar, ya sudah itu yang benar, orang tidak tanya lagi itu kenapa. Kita nyepatu dan gitu. Nah, kalau kita misalnya merujuk ke satu negara atau beberapa negara di kawasan Skandinavia dengan indeks membaca yang tinggi sekali, dengan tingkat PDB yang tinggi, yaitu kayak di Finland, Denmark,
1: Norwegia
2: dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa literasi yang bagus itu membawa serta kesejahteraan masyarakatnya begitu. Orang makanya di sana tingkat kebahagiaan tinggi sekali.
1: Oke.
2: Kalau kita mau komparasi misalnya ke Indonesia atau ke Sulbar, aduh jauh sekali kita sedikit healing. Itu menunjukkan bahwa banyak sekali masalah tak gitu.
1: Oke. Apalagi juga kalau Finlandia ini yang saya dengar-dengar itu sistem pendidikannya juga paling bagus ya.
2: Betul sekali.
1: Oke. Itu salah satunya tadi karena tingkat literasinya tinggi di sana ya. Oke, baik. Apakah perkembangan teknologi atau media sosial saat ini jadi tantangan juga, Bang Safri, atau justru peluang untuk meningkatkan literasi?
2: Iya, jadi kalau media sosial sebenarnya tidak bisa kita hindari ya, karena mungkin zamannya sudah seperti itu.
1: Iya.
2: Tinggal bagaimana kita menavigasi media sosial supaya kita tidak hanya menjadi sekedar konsumen,
1: iya,
2: tapi produsen. Saya bilang ke teman-teman, kalau misalnya gunakan media sosial hanya untuk mengkonsumsi saja kontennya orang, berarti kita itu objek kapitalisasinya perusahaan media sosial gitu. Tapi bagaimana supaya kita juga memproduksen, kan ini media sosial sembarang orang bisa bikin.
1: Betul,
2: mau
1: betul.
2: Konten bagus ada, konten buruk, konten hiburan ada juga gitu.
1: Okay,
2: tapi kalau kita tidak mengimbangi konten-konten yang mengejar likes, mengejar view di Facebook Pro misalnya atau di TikTok dan sebagainya, maka kasihan teman-teman yang mengkonsumsi itu semua gitu. Kenapa tidak kita yang terpapar informasi yang bagus ini dengan membaca buku menjadi populer juga dengan konten-konten yang ada kaitannya dengan literasi, pendidikan, yang sebenarnya bisa juga kita lakukan.
1: Baik. Iya, seperti halnya dengan mungkin kondisi suatu negara gitu ya, atau mungkin cerita biografi seseorang, katakanlah mungkin Valentino Rossi.
2: Iya.
1: Itu kita tidak tahu tanpa membaca. Di mana kita tahu itu kalau bukan karena membaca? Oke deh. Bang Safri, kenapa literasi membaca ini masih penting di era ketika informasi itu sudah bisa kita peroleh dalam hitungan detik?
2: Betul.
1: Buka HP, langsung cari, langsung ketemu tuh informasinya. Tapi membaca, kenapa masih penting saat ini?
2: Ini perasaan yang hampir dirasakan semua orang yang membaca ya. Kenapa? Karena di tengah AI, ChatGPT, Gemini dan sebagainya, kita seolah-olah meniadakan proses terhadap pengetahuan itu sendiri. Orang tidak lagi butuh bersusah payah ke perpustakaan mencari pengetahuan-pengetahuan karena bisa ditanyakan sama ChatGPT misalnya.
1: Iya.
2: Tapi itu juga sebenarnya kekurangannya gitu. Karena kita tidak lagi menghargai proses itu, dan disangkanya apa yang diberikan sama ChatGPT sama Gemini itu sesuatu yang terverifikasi benar gitu. Kan banyak sekali juga orang yang kayaknya belum cukup mampu untuk menggunakan AI itu, sehingga AI menjadi dewa baru gitu.
1: Diambil informasinya begitu saja.
2: Begitu saja, apa yang disampaikan betul juga tanpa bikin prompt yang bagus dan sebagainya. Nah, kita tidak bisa menafikan teknologi, pada akhirnya kita akan menerima itu. Tapi itu lagi tadi, bagaimana kita menavigasi teknologi itu. Gitu. Jadi kalau saya sebagai pegiat literasi, ya sebisa mungkin jadikan itu tools, jadikan itu alat, tapi tetap membaca, tetap ada prosesnya begitu. Makanya saya paling tidak senang, ini sangat-sangat preferensi pribadi ya, kalau ada teman-teman atau saya tahu dia pegiat literasi atau saya tahu dia mengaku penulis, tapi saya tahu itu dikerjakan dengan AI.
1: Oh.
2: Sebagus apapun tulisanmu, meskipun dapat dibaca juga ya, tapi kalau meniadakan proses itu, maaf sih, tidak akan beli bukumu gitu. Meskipun kita teman gitu.
1: Baik. Oke, kita akan jeda dulu pendengar. Jadi siaran kami juga bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming secara website ya di rri.co.id. Malam ini juga kita live di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju. Tetap bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di program acara Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam ini kita masih bersama dengan Bang Safri Arifuddin Maser dari komunitas Literasi for Humanity. Dan baik, untuk yang mau menyampaikan komentar, opini ataupun juga pertanyaan Anda pendengar, bisa disampaikan di kolom komentar ya, atau berkirim pesan di WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Bang Safri, tentu banyak membaca ini berbeda dengan yang namanya membaca secara kualitas. Nah, ini mungkin bisa dikasih tips juga kepada teman-teman di rumah. Banyak membaca dengan membaca berkualitas itu seperti apa?
1: Saya selalu percaya itu, Bang, bahwa pembaca itu bertumbuh. Nah, kita tidak langsung bisa menghakimi bacaan orang bahwa itu bacaan yang rendah, bacaan yang buruk. Karena sering berjalannya waktu, saat dia tidak berhenti membaca, maka bacaannya akan bertumbuh. Itu yang pertama. Jadi, buat teman-teman yang barangkali belum menemukan niat untuk membaca, bisa mulai dengan novel. Novel remaja bahkan bisa. Yang memang aspeknya kehiburan. Gitu. Tapi semakin bertumbuhnya kita, pasti semakin bertumbuh juga bacaan. Nah, kalau saya pribadi, karena pernah ikut komunitas yang meresensi buku, jadi cara kita mengikat hasil bacaan kita adalah bikin ulasannya. Kan betapa ruginya waktu yang kita gunakan untuk membaca itu, jika di 1-2 tahun kemudian kita tidak ingat sama sekali.
0: Okay.
1: Itu belum lagi biaya buku yang mahal. Beda harga Pulau Jawa, harga di sini beda. Kemudian waktu yang kita investasikan juga, dan kita tidak ingat sama sekali isinya, itu betapa ruginya. Jadi kita itu membuat satu resensi terhadap buku yang sudah kita baca. Nah, hasil resensi itulah yang jadi hasil pemikiran kita terhadap buku tersebut. Ketika kita baca ulang hasil resensi itu di beberapa waktu kemudian, kita tidak perlu baca bukunya lagi. Karena kita sudah punya satu pemahaman khusus terhadap buku yang sudah kita baca tadi. Jadi selesai kita membaca ulang itu, membaca, mereview ulang lagi hasil ulasan kita. Nah, hasil review itu tadi, kalau kami di Resensi Institute dulu, itu tidak hanya membuat dalam bentuk tulisan, kita juga diskusikan supaya ada semacam dialektika pemikiran antara kita pembaca dan penanggap, teman-teman yang lain. Kemudian kita juga bikin videonya, ada di YouTube-nya itu Resensi Institute, setiap buku yang sudah diresensi. Sehingga kalau kita misalnya lagi malas baca buku ulasan kita nonton aja
0: resensinya.
1: Resensinya kita yang sudah dibikinkan video itu. Nah, itu cara kita untuk mengikat tulisan kita. Karena kalau tidak seperti itu, ya akan hilang begitu saja apa yang sudah kita baca.
0: Baik. Komunitas ini ada secret, Bang Safri?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya itu biasanya di mana?
1: Ini kita sering berkolaborasi dengan komunitas yang lain. Tetapi ada dua program utama yang sejauh ini kita buat. Yang pertama itu Bukalah, pinjam buku berkala.
0: Okay.
1: Ini sudah jalan beberapa bulan, sudah dipinjam sama perpustakaan Muhammadiyah Boarding School.
0: Kan tidak punya secret ini, pinjamnya di mana ini?
1: Di rumah saya itu.
0: Oh, di rumah.
1: Bukunya, ya. Kebetulan kami punya buku 1000 buku anak. Nah, itu bantuan dari Perpustakaan Nasional, buku anak yang berkualitas. Dan itu bebas dipinjam siapa saja, tetapi secara berkala, tidak untuk dipinjam dan dimiliki seterusnya. Jadi berapa kali dipinjam sama Perpustakaan Muhammadiyah Boarding School, karena pada waktu itu sementara dibuat perpustakaannya, animo membaca anak-anak itu tinggi, tapi bukunya itu buku-buku LKS, buku-buku yang kayaknya tidak begitu tertarik lah untuk anak-anak yang terlalu banyak huruf, tidak ada gambar gitu. Jadi kita berapa kali bagi bukunya. Kemudian setelah dikasih satu dos berjumlah 100 eksemplar, kita tukar lagi, karena kan 1000 ini jadi begitu. Kemudian pernah juga dipinjam sama anak KKN di Sulbar, di Tapalang, ada dua grup KKN waktu itu yang pinjam. Kemudian pernah juga dipinjam sama Dinas Pendidikan dalam satu kegiatan lomba pustakawan, buku-buku yang kami punya. Kemudian yang kedua itu ada Jumatan, jumpa, temu, dan gagasan.
0: Di hari Jumat. Bukan
1: niatnya di hari Jumat, tapi kalau misalnya di Jumat itu berhalangan, kita di hari yang lain.
0: Yang pasnya di hari Jumat.
1: Iya, iya, betul kan. Esensinya kan kita mau bilang bahwa ya kami ini Muslim kan, kami mau bilang bahwa Jumat itu hari yang spesial. Gitu. Jadi hari spesial di mana Ya, kita membicarakan tentang gagasan.
0: Hmm, jadi programnya seperti apa itu yang Jumatan itu?
1: Diskusi. Jadi itu kayak semacam mereplikasi apa yang telah kami dapat di Resensi Institute sebenarnya. Oh. Mengulas buku, kemudian mendiskusikan. Karena katanya Eka Kurniawan, salah satu novelis Indonesia itu, dia bilang kalau mau tidak lupa apa yang kamu baca, cerita itu, diskusikan itu hasil bacaan. Itulah yang coba kami upayakan. Oh, okay. Nah, tempat kami itu biasanya difasilitasi sama Kepala Dinas DPMD Mamuju
0: untuk saling diskusi itu.
1: Iya, untuk tempatnya di beranda rumahnya, iya, gitu. Iya, yang kebetulan kepala dinas itu namanya Kaut, dulu kepala dinas Perpustakaan Mamuju.
0: Oke.
1: Okay. Cuman tidak mau hilang literasi-literasinya meskipun pindah dinas itu
0: tetap mereka, iya, tetap beliau buka gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dia jadikan beranda rumahnya itu halaman rumahnya yang di set up kayak warkop. Oh. Untuk kami tempati diskusi, kami pinjam di situ, difasilitasi. Dan bagusnya karena dia fasilitasi air minum dan goreng-gorengan.
0: Wah,
1: gitu.
0: Makasih banyak gitu ya.
1: Jadi dia juga senang juga karena dia bisa ikut nimbrung juga diskusi. Iya.
0: Betul, betul. Itu sudah berjalan berapa lama itu?
1: 1 tahun terakhir.
0: Wah, sudah cukup lama ya. Oke, oke. Jadi situ banyak komunitas yang ngumpul ya?
1: Iya. Hampir sebagian besar komunitas literasi.
0: Orang ada umum gitu yang ikut?
1: Bisa, bisa.
0: Boleh juga.
1: Bisa ikut.
0: Jadwal-jadwal untuk diskusi ini kapan gitu biar masyarakat juga tahu itu.
1: Nah, ini jadwalnya yang kadang tentatif. Jadi kita awalnya itu kita buat bergiliran. Buat teman-teman yang datang langsung dikasih. Misalnya habis ini saya, besok siapa lagi, Jumat depan ini. Nah, itu berselang beberapa waktu agak terhenti karena pada waktu itu kami ke Makassar.
0: Oke.
1: Iya, ada satu agak-agak panjang di Makassar, agak lama jadi belum lagi diadakan ini. Tapi kalau dalam bentuk diskusi buku dengan penulis langsung itu biasa kami kerjakan.
0: Oke. Okay.
1: Berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Misalnya kayak kemarin di kafe sini kita diskusi sama Kak Dahri Dahlan membahas buku puisinya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita bahas novel terbarunya. Ada novelis dari di Polewali namanya Andrea Dikalanding di beranda itu.
0: Oke, baik. Tentu juga kita ini berharap bahwa dari komunitas ini lahir generasi-generasi muda yang cinta buku, Bang Sapri ya. Bagaimana cara di komunitas bersama kolaborasi dengan komunitas yang lain mengajak anak-anak untuk mencintai buku, Bang Sapri?
1: Ya, ini mungkin lebih kayak kesegmentasi. Kayaknya komunitas yang kami bangun itu segmentasinya memang orang yang agak-agak dewasa.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya yang anak-anak ini tadi, kan ini kami punya banyak rekan komunitas nih. Yeah. Memang beda-beda fokusnya.
0: Oh baik.
1: Ada yang fokus kayak bikin pustaka anak, di pustaka bacanya. Jadi yang kami coba lakukan itu tadi, mendistribusi buku-buku yang kami punya itu, buku-buku yang 1000 buku itu.
0: Baik, baik.
1: Jadi tidak langsung bikin kegiatan anak, tidak. Dan mungkin upaya yang kami lakukan ya buku kami bebas dipinjam. Kalau hilang 1-2 eksemplar, tidak apa-apa lah, karena kan milik negara juga kan. Cuman sebisa mungkin dibalik supaya bisa dipakai sama yang lain juga. Dikasih kembali
0: begitu. Iya, jadi kalau mau pinjam ke rumahnya Bang Sapri.
1: Betul, bisa langsung kontak di Instagram itu Literasi Community atau bisa langsung kontak saya.
0: Oh, oke. Okay. Banyak buku dong di rumahnya Bang Sapri ya?
1: Iya, ada juga buku-buku yang bukan buku anak-anak.
0: Oh, 1000 buku.

0: buku itu ke tangan yang tepat.
1: Baik. Iya, kalau melihat misalnya perpustakaan kan ada ya, perpustakaan. Tentu juga masyarakat itu mungkin mau ruang terbuka untuk membaca, seperti taman baca misalnya. Seberapa penting itu taman baca kita mungkin temukan di wilayah kita, daerah kita ini, Mamuju?
0: Ah, kalau saya itu penting sekali Bang ya, makanya kemarin itu di perpustakaan Mamuju ada taman literasi. Memang itu diniatkan untuk yang seperti yang kita bilang sebagai taman baca, di mana aktivitas membaca itu bisa langsung dilihat sama orang, sama masyarakat, di ruang terbuka, tempat diskusi. Makanya modelnya itu ada kayak kolosium-kolosium di setiap sudut itu. Itu memang ditujukan untuk orang bisa diskusi di situ, niatnya seperti itu. Kenapa ini penting? Karena itu tadi kita mau menormalisasi bahwa membaca itu sesuatu yang biasa tapi keren dilakukan. Kenapa misalnya kalau kita lihat tren lari, tren lari itu orang lebih milih lari misalnya di arteri ketimbang di stadion supaya orang lihat. Dan kemudian banyak orang yang FOMO. Tapi menurut kita itu bagus karena FOMO olahraga gitu. Kenapa tidak FOMO terhadap hal seperti itu bisa juga kita tarik ke literasi. Orang jadi FOMO membaca, orang merasa tidak keren kalau tidak pegang buku kemana-mana. Merasa kayaknya kayaknya keren sekali tuh sana itu baca buku di tempat umum kayak begitu. Jadi itu yang kita mau tunjukkan sebenarnya. Makanya taman-taman seperti itu, ruang baca terbuka itu penting sekali Bang. Karena di negara-negara lain itu hal yang biasa baca-baca di taman sama di, anak-anak, camping.
1: Mungkin di beberapa wilayah di Indonesia itu bukan hal yang lumrah kita lihat ya. Dan itu kita harapkan bisa ada itu, bisa ada. Terakhir nih sebagai penutup Bang Sapri, apa yang menjadi target dan mungkin apa yang menjadi visi besar dari komunitas Literasi for Humanity ini ke depannya?
0: Kami itu memang tidak pernah meniati bahwa ini menjadi sesuatu yang besar. Karena kerap kali sesuatu yang besar itu tidak pernah terwujud karena orang terlalu mengawang-awang terhadap visi yang besar itu. Kami maunya itu sesuatu yang kecil saja tetapi betul-betul
1: punya dampak.
0: Jadi misalnya kayak literasi ini, betapa naifnya kalau misalnya di banyak tempat saya sebagai pegiat literasi atau teman-teman yang lain itu mengajak orang lain membaca tapi kita sendiri tidak membaca. Atau misalnya anak dan istri saya tidak membaca. Itu kayak kita jauh keluar tapi di dalam belum kokoh gitu. Jadi kami tuh selalu bilang ya satu dua orang yang membaca karena ikut kegiatan ini itu menjadi yang sudah tercapai lah visinya ini komunitas gitu. Tidak perlu 1000 orang yang membaca, tidak perlu. Kira-kira begitu. Bukan berarti kita tidak mau ini besar ya, tapi ya hal-hal sederhana itulah yang kami ingin capai. Karena satu dua orang yang terpapar dengan literasi yang kita sebarkan, bisa jadi dua orang ini sebarkan lagi ketiga orang ini kayak begitu. Karena ini yang saya temukan juga dalam perjalanan saya menemukan itu dari keliling-keliling komunitas itu.
1: Baik, iya. Mungkin cukup untuk malam hari ini di Ngobras ya. Banyak hal yang kita dapatkan bahwa perbincangan kita ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman di rumah dan juga pendengar ya, pendengar RRI dimanapun berada, dan menjadikan membaca ini adalah satu kebutuhan, kebiasaan, dan karena juga dari membaca ini lahir pengetahuan Bang Sapri ya, lahir kepedulian, dan juga tentu akan ada perubahan ya. Dan baik, terima kasih kepada pendengar yang sudah bersama kami di Ngobras malam hari ini edisi Senin 29 Juni 2026. Kepada Bang Sapri juga, Bang Sapri Arifuddin Masir dari Literasi for Humanity. Kita cukupkan Bang Sapri. Semoga di lain kesempatan bisa hadir kembali dengan informasi yang menarik lagi untuk pendengar. Saya Randi, pendengar, sampai jumpa.

0: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id complete.
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI. Apa kabarnya Anda malam ini? Senang bisa hadir lagi bersama Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ruang yang akan membawa kita kembali menyusuri kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia yang pernah menjadi soundtrack kehidupan. Di tengah kesibukan hari ini, mari sejenak kita bernostalgia pendengar bersama alunan lagu-lagu terbaik di dari masa ke masa ya, dan semoga setiap lirik dan melodi yang hadir malam ini mampu mengobati rindu, menghadirkan senyum, dan menghidupkan kembali kenangan yang pernah lekang oleh waktu. Saya Randy malam ini menemani selama kurang lebih 50 menit ke depan sampai jam 11 malam ya di Ruang Rindu. Dan tentu kita ajak kembali yang mau gabung di sini pendengar. Anda bisa kirim pesan di WhatsApp juga telepon ya 0822-9609-0996. Juga boleh di 0426-2322-443. Oke, dan itu tadi satu persembahan yang indah dari Vina Panduwinata, Burung Camar. Oke, dan baiklah pendengar, saya mau langsung untuk menyapa saja ya untuk yang sudah gabung malam hari ini. Kita langsung sapa yang ada di ujung telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Baik, luar biasa sekali. Selamat malam Pak Sultan.
1: Ya betul, ini Pak Sultan.
0: Pak Sultan, wah luar biasa. Pak Sultan jadi tamu pertama ini.
1: Ya,
0: iya, namanya juga Sultan ya.
1: Iya, sambil minum bola pun rendih.
0: Iya, jam 1 malam nanti ada Brasil lawan ya. Jepang ya.
1: Insya Allah pun rendih kita mendengarkan itu.
0: Dukung siapa di situ nanti malam?
1: Oh ini di Jepang.
0: Oh di Jepang, Pak Sultan berdiri ya.
1: Ya kan Jepang Asia.
0: Oh wakil kita ini.
1: Ya jangan ingat masa lalu, itu kan sudah berlalu.
0: Iya betul betul.
1: Harus kita itu walaupun bagaimana kita harus juga mewakili kita itu.
0: Iya betul betul, baiklah Pak Sultan di Polman. Kabar baik kah malam ini?
1: Alhamdulillah baik ini.
0: Alhamdulillah. Mau kita kasih lagu siapa Ki?
1: Ya sejak disiarkannya RRI ini, ya alhamdulillah kita bersyukur juga mengucapkan terima kasih kepada RRI, program 1, program 3 yang menyiarkan ini secara langsung Piala Dunia.
0: Iya.
1: Jadi kita tidak repot-repot ke layar. Bertobaren, tidak usah apalagi tengah malam.
0: Ya. Pokoknya kalau misalnya yang pergi ke kebun tidak bisa bawa TV kan ya. Radio ya, itu bisa jadi ya, jadi alternatif pilihan.
1: Ya, seperti kemarin-kemarin itu waktu saya di laut, enggak ada televisi di laut kan.
0: Iya.
1: Ya, didengar di radio saja.
0: Gitu. Lagu siapa Pak Sultan?
1: Ya.
0: Lagunya siapa kita mau kasih?
1: Lagunya simpan apa itu? Tunggu dulu lah, lagunya itu
0: apa itu? Oh ada catatannya ini.
1: Rindu.
0: Apa?
1: Dusta di balik rindu.
0: Dusta di balik rindu. Dari siapa yang nyanyi?
1: Apakah saya salah itu? Siapa apa itu? Ya anu yang liriknya Natalia itu.
0: Oh Natalia dari Jamal Mirdad.
1: Ya Jamal.
0: Jamal Mirdad Natalia.
1: Ya itu saja Natalia.
0: Iya. Ada juga itu tadi yang Pak Sultan bilang rindu di balik rindu ada dusta.
1: Iya, di balik rindu ada dusta.
0: Oh, oke deh. Disiapkan lagu itu ya.
1: Iya, ya.
0: Baiklah, diteruskan Pak Sultan.
1: Ya ada Aimes, ada Bobby, ada Sidan, Maulana, Ibu Murni, Kalimah Mojo, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Darmawati di Karapuang, Mas Riani di Pasangkayu, apa kabar ini? Pak sudah saya orang kali di situ, Pak Salman di Lalurobo,
0: yeah.
1: Mas Tri di Lu Timur, Anto di Trihan Duri, Mak Nandar, Italia, Italia, di Wibrat, di Agung, Pak Mahir, Ani di Boteng, Nida, di Adi-Adi, Bapak Ulan, ya, dan semuanya saja pendengar luar rindu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Sultan.
1: Wali.
0: Iya. Yeah.
1: Dan untuk selamat menjalankan.
0: Siap. Oke okay deh. Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Semoga rezekinya lancarkan.
0: Iya, yeah, terima kasih. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan di Polman ya. Berikut saya bacakan ada Adi di Boda-Boda. Selamat malam, katanya selamat bertugas. Makasih, siap. Salam untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Mau dengar lagu dari Elmira, Terlalu Rindu. Baiklah, disiapkan untuk Bung Adi yang ada di Boda-Boda. Saya terima yang berikutnya yang gabung lewat line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Mau lagu.
0: Wih, mantap sekali, lengkap itu. Dari siapa, di mana ini?
2: Gunawan di Salari.
0: Gunawan di Salari. Sehat Ki Gunawan?
2: Sehat.
0: Sehat, syukurlah. Oke deh. Tidur jam berapa biasa kalau Gunawan?
2: Kenapa?
0: Jam berapa biasa tidur kalau Gunawan?
2: Jam
0: 10. Jam 10, lewat mini jam 10.
2: Ya.
0: Oh, ditambah satu jam ya. Oke deh, lagunya siapa?
2: Lagunya Hijau Daun.
0: Hijau Daun.
2: Ya.
0: Apa itu?
2: Pilihkan lagunya, penting lagunya Hijau Daun.
0: Oh begitu, pilihkan ya. Baiklah.
2: Salam, ada Tulsang, Mama Nanda,
0: mm-hmm.
2: Sidang untuk Andre Kang,
0: yeah.
2: Pak Salman di Galuh Lombok, untuk Ridul Timur, Alia, Asriani, Iko, nanti kalau pun nanti tak
0: oke deh, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gunawan di Salari di Polman ya. Ya pendengar, untuk jadwal pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar malam nanti ya, pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah akan berlangsung pertandingan Brasil menghadapi Jepang, kemudian dini hari di jam 4 ada Jerman menghadapi Paraguay, di laga berikutnya di jam 9 pagi besok ya akan ada laga Belanda menghadapi Maroko. Jadi ketiga laga ini juga disiarkan di RRI. Saya terima untuk yang berikut di line telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, luar biasa, lengkap sekali. Pastinya orang campak lagi ya ini, kalau lengkap sekali ya.
3: Iya.
0: Bang Bobby.
3: Lagi ya.
0: Sehat ki Bang Bobby?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau nobar lagi malam ini, mau nonton lagi nih?
3: Anda nonton cuma dengar.
0: Oh begitu. Oh gitu.
3: Ini radio saya ini non stop.
0: Tapi pendukung Argentina juga masih nonton Brasil sama Jepang kah?
3: Iya.
0: Oh gitu.
3: Ya, pendukungnya Argentina ya. Dengar juga yang
0: lain juga.
3: Iya.
0: Oh, apalagi ini pertandingan yang bisa dibilang cukup besar ya, Brasil Jepang ya.
3: Iya. Iya, betul.
0: Dukung Jepang?
3: Iya.
0: Oh.
3: Dukung Jepang dong.
0: Oh, gitu ya.
3: Yeah.
0: Oke deh, selamat menonton atau mendengarkan nanti ya, Bang Bobby. Mau lagu apa ki?
3: Yeah. lagunya UKS dari lagu Malaysia, Bung Rendi.
0: Iya, apa itu?
3: Kasihku di Menara.
0: Kasihku di Menara.
3: Iya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya.
3: Oke. Okay. Yeah. Menyapa yang baru lewat, ada Gunawan, ada Sultan, KMS, Asriani, Alia, Pangeran Kodo, ada Mida, ada Ani Boteng, ada juga Gibran, ada Purnama Sari, ada Dina, ada Oni, Sidan, semuanya pun di tanpa terkecuali. Selamat malam semuanya.
0: Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby yang ada di Campalagian Polman. Berikut satu tembang, Di Balik Rindu Ada Dusta, dari Jamal Mirdad.

0: Nak bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak nak tanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jalan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu dari Elmira, ya, terlalu rindu sudah kita hadirkan malam hari ini. Dan baik, terima kasih masih bersama di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Siaran RRI Mamuju bisa juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Dan baik, kita teruskan lagi ya untuk malam ini jumpa kita. Saya mau bacakan dulu untuk yang sudah berkirim pesan. Ada Mbak Tiara yang malam hari ini mau dengar lagu Malaysia dari Chris ya, judulnya Tiara. Oke, nanti kita hadirkan lagunya. Terima kasih sudah hadir malam ini di Ruang Rindu. Saya sapa untuk yang gabung di line telepon kita, saya ke WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asik sekali. Dari Pak Salman.
1: Dari Pak Salman di Galu Lombok.
0: Oh iya, luar biasa Pak Salman. Masih belum tidur juga jam segini ya.
1: Ya, belum tidur.
0: Rata-rata biasanya tidur jam berapa kalau Pak Salman?
1: Tergantung.
0: Apa itu? Tergantung di mana?
1: Tergantung kalau biasa juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Baring-baring sambil monitor tertidur baru terbangun kembali.
0: Oh gitu. Tidak ada jadwal pastinya.
1: Tidak ada. Yang penting acara RRI. Apalagi kalau sekarang ada bola ya biasa.
0: Oh.
1: Gak terlambat tidurnya.
0: Jadi kita tunggu lagi nih nanti malam pertandingan bola.
1: Insya Allah.
0: Oh, oke deh.
1: Saya kan agak lebih mendingan sekarang putar saja. Kan kita berbaring kan dengar. Tidak perlu lagi mau kesana kemari, di rumah saya kan sudah enak setelah ada RRI yang tayangkan ini.
0: Oh, sambil baring-baring ya.
1: Baring, sudah.
0: Okay,
1: jadi
0: deh.
1: Biasa itu yeah. Kalau nanti gol teriak-teriak kok gol baru terbangin.
0: Oh gitu ya. Keren Pak Salman. Tapi sehat kan kabarnya?
1: Alhamdulillah. Berkat ya teman-teman di studio itu ya tetap sehat. Semoga teman-teman juga di studio sehat semua.
0: Amin. Okay, deh, baik. Pak Salman, kita mau hadirkan lagu siapa?
1: Saya coba lagunya siapa ya? Andi Liani
0: yang mana Pak Salman?
1: Sanggupkah?
0: Oke, ditunggu nanti.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, teruskan Ki.
1: Semua yang baru lewat tadi ini yang sudah dulu ya. Kemudian saya coba dulu siapa teman yang ada di Lu, ada Asri, ada Anto di Andre kan. Kemudian Sidan, ada Gibran Maulana, kemudian ada Kanejango, banyak kabar, mudah-mudahan tetap sehat. Kemudian ada Bobby, KMS, kemudian Asriani, Imajene, Alia, Pak Mahir, kemudian Erwin di Damasapi, ada Pak Rizal, ada Fida, ada Mida, ada Ani di Boteng, kemudian ada Bu Murni, ada Bu Lia, Bu Nurma, Bu Dharma, kemudian buat yang di Sirakilo,
0: iya.
1: Selamat istirahat, mudah-mudahan sudah sembuh dari sakit.
0: Amin.
1: Kemudian yang lagi tugas,
0: yeah.
1: Yang sementara cuap-cuap di bilik siar,
0: yeah.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian yang di meja putar juga,
0: yeah.
1: Ada operatornya di sana.
0: Mudah-mudahan
1: tetap sehat semua.
0: Amin.
1: Salam hangat, kemudian
0: yeah.
1: Salam kompak di udara, salam jabat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman yang ada di Galung Lombok Polman. Hadirkan dulu ya lagu yang sudah diminta malam ini. Tadi ada Gunawan katanya minta dipilihkan dari Hijau Daun, dan kita hadirkan Setiap Detik.

0: Tiara ya, yang dinyanyikan oleh UKS. Dan iya, pendengar, lagu ini sudah cukup jadul juga ya. Ini rilisnya tahun 1991. Jadi cukup membawa Anda untuk kembali ke masa itu ya, masa-masa nostalgia Anda. Dan baik pendengar, perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini sudah di penghujung acara. Artinya untuk requestan lagu ini sudah cukup ya. Dan sebelum kita akhiri, saya mau terima satu penelpon yang terakhir dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya,
0: Ruang Berbagi Rindu dong dijawabnya.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah itu.
1: Barusan masuk ini bang.
0: Iya yeah, baik, terima kasih. Dari Pak siapa Ki?
1: Bapak Imran.
0: Bapak Imran, baik. Bapak Imran, singkat saja karena sudah di penghujung acara ini ya.
1: Iya.
0: Tinggal kirim salam saja Ki ini karena cukup.
1: Iya. Selamat Pak Donita Merinde, iya. Ada Pak Mahir Palang, ada Pak Jamili, ada si Patuos. Iya. Temanya apa namanya di Ruang Rindu.
0: Baiklah. Terima kasih ya Bapak Imran.
1: Itu juga hendaknya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imran di Marurinding. Dan Bapak Imran juga sekaligus menjadi penelpon yang terakhir di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah ikut gabung. Yang belum sempat, mohon maaf sekali karena waktu yang membatasi kita ya. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi bersama Anda. Saya Randy undur diri di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan.

0: saudara dan saudari yang saya kasihi. Tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mapucu malam ini. Mapucu.

tinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa, 30 Juni 2026. Pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kata Bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, penanggalan 29 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar. Dari dunia olahraga, Manchester City menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan setelah klub Liga Inggris itu mengeluarkan pernyataan resmi pada hari ini. Pelatih berusia 46 tahun itu pernah menangani tim Akademi City dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik pada musim 2018-2019. Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021, tetapi dia hanya bertahan selama 14 pertandingan dengan 4 kemenangan. Di Manchester City, Maresca menghadapi tantangan besar menggantikan Pep Guardiola.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Warta Pro 3 RRI bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Informasi, musik dan informasi di sesi ini akan kami hadirkan. Tapi nanti kami ingatkan pada pukul 23 lewat kurang lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 23 lewat 30 menit ya kurang lebih akan kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pengamat sepak bola Bung Tovani untuk menghadirkan menganalisis jalannya pertandingan di putaran perdana babak knockoff Piala Dunia 2026 di 32 besar ini mempertemukan raksasa Amerika Selatan, Brazil bertemu dengan King Asia yaitu Jepang. Sebenarnya ini seperti 8 besar atau mungkin ya semifinal lah yang terlalu dini ini. Karena ini negara yang sangat disayangkan langsung bertemu setelah fase penyisihan, babak penyisihan langsung bertemu di fase 32 besar antara Brazil melawan Jepang. Nanti kita coba menganalisisnya bersama pengamat sepak bola Bung Tovani di malam hari ini nanti. Dan juga buka, tentu saja kami membuka kesempatan bagi Anda untuk bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda mengenai jalannya pertandingan nanti bersama di line telepon maupun di Nosa Pro 3 RRI. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah, Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, dan Bank Indonesia membahas kondisi perekonomian nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah langkah menjaga stabilitas makroekonomi, likuiditas perbankan, hingga pasokan gas bagi industri. Dan informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan pada hasil rapat tadi bersama DPR dan juga pemerintah dari Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, dan sejumlah instansi terkait lainnya atau lembaga lainnya, hasilnya sudah dilakukan konferensi pers ya beberapa jam yang lalu antara DPR dan pemerintah soal situasi ekonomi, dan berikut hasilnya.
1: Baik, pada hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi. Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain. Yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11, serta dari Menteri Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas, yang pada hari ini juga sudah menyampaikan beberapa solusi tentang beberapa hal yang belakangan ini kemudian terjadi. Nah, untuk itu mungkin kesempatan pertama saya akan minta kepada Bu Mari Pangestu dari Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan beberapa hal. Waktu saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Dasko. Kami sebagai Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasko ke DPR untuk memberi paparan terkait keadaan ekonomi terkini maupun bagaimana sebaiknya kita melakukan respons terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik. Dan apa yang kami paparkan memang juga sudah kami paparkan 2-3 minggu yang lalu kepada Bapak Presiden. Dan intinya adalah yang juga di dalam pembahasan dengan beberapa lembaga yang hadir seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya rasa semua sepakat bahwa kita semua negara menghadapi keadaan global yang memang tidak pasti. Yang penting bagaimana sebuah negara itu merespons terhadap keadaan global yang tidak pasti itu. Dan ada kesepakatan saya rasa yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. ya, karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian global, misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat, sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter, dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas, ya. Dan kedua, mungkin juga yang disepakati, keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust, ya. Dan itu tidak tentu terlepas dari kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu. Pembahasan berjalan dengan baik, dan saya rasa ini forum yang baik untuk melakukan tukar pikiran antara kita semua, karena kita ingin tentunya ekonomi Indonesia maju. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Bu Desri, Deputi Gubernur Senior BI, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami berterima kasih juga kepada Pak Dasko yang telah memberikan kesempatan juga pada kita. Seperti pertemuan ini sebenarnya pertemuan rutin, merupakan koordinasi khususnya antara fiskal dan moneter. Dan dari kami, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Mari, bahwa dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka kami di Bank Indonesia tentunya perlu membuat suatu kebijakan yang sifatnya memang jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini adalah kita bicara nilai tukar. Dan kebijakan tentu satu nilai tukar, dan kedua likuiditas. Nah, untuk nilai tukar mungkin dari teman-teman media juga sudah aware bahwa dalam satu bulan terakhir ini kami memang sudah menaikkan BI rate kami sebesar 100 basis point, sehingga sekarang berada di posisi 5,75%. Dan yang terjadi kemudian adalah repricing atau penyesuaian harga, baik itu untuk instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ataupun oleh pemerintah, yaitu SRBI dan SBN, di mana dalam bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan, sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu, inflow yang masuk untuk di portfolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar 9 miliar US dollar. Jadi itu pertama, tentunya confidence dari offshore yang tentu juga akan tercermin dari confidence di masyarakat kita di Indonesia. Yang kedua, untuk likuiditas, tentunya Bank Indonesia juga akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Sebagai contoh, untuk likuiditas di operasi moneter kami, kalau kita lihat di akhir bulan Mei, ekspansi yang kami lakukan sekitar 600 triliun. Maka di akhir bulan Juni ini kami sudah melakukan ekspansi hingga 1.000 triliun. Khusus itu untuk menjaga likuiditas agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang dan pasar falas kita. Demikian mungkin yang kami bisa sampaikan. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Bu Desri. Wakil Menteri Keuangan, Pak Yuda, waktu saya persilakan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik. Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7% dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3%. Jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik 19,1% dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30%. Yang kedua, tadi juga banyak dibahas, tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Destri, adalah koordinasi antara anggota KSSK, termasuk antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan. Khususnya yang terkait dengan penempatan dana pemerintah di perbankan. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup tinggi, tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5%. Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu, likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih. Ini ada kabar bagus, Pak Menteri SDM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Pak Dasko dan pimpinan Dewan, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Hari ini kita melakukan rapat koordinasi dalam rangka merespon dari berbagai dinamika geopolitik yang dikaitkan dengan kebijakan untuk mempertahankan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor gas. Bapak Ibu semua, dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari Asosiasi Pelaku Industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI. Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama, adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi tiga tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan 7 dolar per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini kita, ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk HGBT di 6,5 sampai dengan 7 dolar. Untuk gas pipa industri yang non HGBT tetapi industrinya atau kilangnya, sumurnya ada di wilayah Jawa, itu tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU. Yang terjadi sekarang itu adalah karena terjadi penurunan produksi dari kilang-kilang kita yang ada di Jawa Barat. Jawa Timur nggak ada isu. Di daerah barat yang mengcover Jawa Barat, Banten, dan DKI, maka yang terjadi adalah mempergunakan LNG. LNG ini diambil dari wilayah Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan beberapa daerah luar Jawa lainnya. Kemudian harganya naik sampai dengan harga di pasaran itu 20 sampai dengan 23 dolar per MM. Itulah menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan. Atas dasar arahan Bapak Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar 15 sampai 16 sen, 16 dolar per MM. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perlu Bapak Presiden, diturunkan menjadi 13 dolar per MM. Jadi dari 20 sampai 23 dolar per MM, sekarang diturunkan menjadi 13. Teman-teman semua, kenapa ini terjadi? Karena memang untuk LNG kenapa harganya tinggi, dia itu diambil dari daerah-daerah yang butuh kos transportasi, kemudian dilakukan regasifikasi ulang, kemudian baru dikirim lewat pipa. Itulah biaya yang timbul. Nah sementara sumur-sumur yang ada di wilayah Jawa Timur itu produksinya sesuai dengan target lifting, tetapi di dalam sumur-sumur yang ada di wilayah barat itu terjadi penurunan. Tapi secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada, tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri di harganya $13 per MM. Demikian Pak Dasko yang perlu kami sampaikan kepada publik. Terima kasih.
7: Terima kasih Pak Bahlil. Ini kabar gembira bagi kalangan industri maupun teman-teman dari Serikat Pekerja yang kemarin mengeluhkan dampak dari harga gas yang naik, gas industri yang naik bisa kemudian menyebabkan PHK. Oke, sebagai penutup saya minta Menteri Sekretaris Negara untuk menyampaikan beberapa hal dari pemerintah. Saya persilakan.
8: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dasko dan beserta seluruh pimpinan DPR. Terima kasih Ibu Destri beserta dengan seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kemudian dari Kementerian Keuangan juga diwakili oleh dua Wamenkeu hari ini hadir. Bapak Suhasil Raker ya. Terima kasih juga Pak Bahlil sudah berkenan ikut hadir untuk menyelesaikan permasalahan gas beserta dengan seluruh jajaran dari Pertamina dan PGN. Ada juga Wamen Perindustrian, terima kasih Pak Wamen. Baik teman-teman, jadi hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran. Dan memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor real yang kita hadapi di lapangan. Salah satu contohnya adalah berkenaan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Dasko beserta dengan Bapak Ibu semuanya. Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dasko. Terima kasih untuk semuanya.
7: Baik, terima kasih semua atas kehadiran pada rapat koordinasi pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1

0: Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, pendengar-pendengar di mana-mana Anda berada, sesaat lagi akan ada pertandingan Piala Dunia 2026 babak knockout di 32 besar perdana. Langsung dikasih Brazil sama Jepang. Agak pusing sebenarnya. Jepang salah satu perwakilan Asia selain Australia. Australia sebenarnya berdua, Bung Sabil, ada Bung Sabil nih. Halo Bung Sabil.
1: Halo Bung Fajar.
0: Iya, sebenarnya sih Australia tuh beda
1: banget ya. Iya, sebetulnya ya.
0: Tapi karena ikut seleksinya, kualifikasinya di Asia, ya udah, yeah, perwakilan dari Asia. Tapi yang disebut-sebut sebagai King Asia sebenarnya adalah Jepang. Dan kita berharap banyak sebenarnya dari perwakilan Asia ini bisa tampil impresif ya,
1: yeah,
0: sama di seleksi kualifikasi Piala Dunia kemarin tidak terkalahkan, jadi juara grup. Dan juga berbeda dengan Brazil, peringkat kelima lolos dari kualifikasi Amerika Selatan,
1: yeah.
0: 18 pertandingan, 17 kebobolan. Ada Bung Fatoni juga. Halo Bung Fatoni.
2: Yo, mana Mas Fajar?
0: Gimana nih kalau dari pengamatan Bung Fatoni?
2: Fatoni.
0: Gimana Bung?
2: Wah, seru pasti ini, seru. Laga yang patut dinantikan. Dua tim kuat, dua tim yang sebenarnya dijagokan juga.
0: Kayak kecepatan nih, ini harusnya nih 8 besar ya, atau semifinal lah gitu ya. Baru 32 besar udah ketemu aja nih Bung. Gimana Bung Tomani?
2: Ya, karena Jepangnya jadi runner up, mau gak mau dengan skema yang baru di peserta 48 ini, jadinya dari grup C ketemu grup F dengan skema yang baru ini, ya mau gak mau.
0: Mau gak mau ya.
2: Tapi ya baguslah, hiburan dia sejak awal.
0: Ya, untuk analisis lebih lanjut, saya Fajar Nugroho harus undur diri dari perwakilan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Nanti rekan saya Bung Sabil yang akan menemani, yeah, dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Dan juga ada Bung
1: Tauf. Erik Hamzah.
0: Bung Erik Hamzah.
1: Senpi Erik Hamzah nanti ya.
0: Ada Bung Senpi yang akan menghadirkan laporan panorama jalannya pertandingan antara timnas Brazil melawan Jepang.
1: Yeah.
0: Saya Fajar Nugroho undur diri untuk tim Indonesia Banyak Malam Pro 3 RRI. Saya serahkan kepada Bung Sabil. Bung Sabil, silakan.
1: Baik, terima kasih Fajar Nugroho. Dan kita bersiap untuk menyaksikan jalannya babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bung Taufani, ini tentu saja kita berharap wakil Asia tadi sudah disebut tinggal 2. Dari 9 ya Bung Taufani, tinggal menyisakan 2, Jepang dan Australia. Kalau Anda melihat skuad Jepang saat ini, apakah berpotensi untuk bisa mengalahkan Brazil? Karena banyak yang cedera juga ya Bung Taufani.
2: Iya, kita tahu salah satunya Minamino yang punya nama besar, tidak bisa memperkuat Jepang. Peluang ada, tapi saya rasa cukup besar. Namun kembali lagi, sepak bola itu, bola itu bundar, apapun bisa terjadi kedepannya nanti. Mungkin kalau mau melihat peluang lolos, mungkin setidaknya bisa menahan lebih dulu di 90 menit waktu normal.
1: Iya. Dan ya, terbaru juga Takefusa Kubo ya, masih belum sembuh dari cederanya, mengalami cedera pada saat melawan Belanda. Sedangkan dari kubu Brazil, Anda melihat apakah Brazil ini sekuat pada masa-masnya di awal-awal 2000-an ya, 2002 juara dunia terakhir Brazil di era Ronaldo, Ronaldinho dan kawan-kawan. Anda melihat sekuat Brazil saat ini, apakah layak diperhitungkan sebagai calon kuat juara dunia atau sebetulnya masih kelas mediocre gitu untuk Brazil saat ini?
2: Kalau untuk salah satu kandidat juara, oke, tapi kalau dibandingkan dengan era kemasan Ronaldinho, Rivaldo, tentu masih lebih emas yang lalu ketimbang sekarang. Saya melihat di sini ada celah di barisan belakang yang bisa dimanfaatkan Jepang, karena Brazil diisi oleh pemain-pemain yang bisa dibilang tua di barisan belakang, yang tentu menjadi harapan bagi pemain-pemain Jepang yang kita tahu punya pergerakan mobile untuk bisa setidaknya mendapatkan ruang.
1: Baik, Bung Taufik, ini kita undang pendengar juga ya untuk bisa bergabung, memberikan mungkin prediksinya Brazil melawan Jepang. Siapa jagoan Anda? Pendengar silahkan bisa bergabung di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung nih, Bung Taufani. Kita sapa dulu ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, Bung Sati.
1: Ya, salam olahraga.
3: Salam olahraga saya. Ada siapa itu, Bung
1: Taufani?
3: Taufani ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga. Aduh, ini lawannya berhasil ya.
1: Iya.
3: Ya mudah-mudahan ya, karena kita sama-sama orang Asia. Itu saya tetap bagaimanapun pinginnya Jepang itu bisa mengimbangi Brasil lah.
1: Saya
3: ada dukungannya, walaupun harap-harap cemas sebenarnya saya. Tetap saya dukung Jepang insya Allah 2-1 lah. Kalau mudah-mudahan ada apa ya, ada mujizat yang memang Jepang bisa berhasil itu, karena ini musuhnya berat gitu mas.
1: Iya. Baik, Pak Sarwi, 2-1 untuk Jepang ya.
3: Ya,
1: makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.
4: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya Pak Tanjung. Jagoin siapa Pak Tanjung nih?
4: Waduh, saya ini sebab salah nih. Saya dulu ya dari kecil di Brazil ini dukung, masih nonton di rumah-rumah orang dulu pakai aki itu ya. Belum ada listrik. Masih pakai baterai mobil itu nonton.
1: Zamannya siapa itu? Brazil siapa strikernya ya, atau pemain andalannya?
4: Itu dulu Tuhan masih ada Sokrates itu. Sokrates kan waktu. Iya, Sokrates dulu.
1: Tahun dulu apa itu Bung Tomani?
4: Waduh, saya kelas 5 SD.
2: Wah, itu Bebeto.
4: Jadi saya favorit saya Brazil. Ini serba salah nih. Jepang kita Asia ya.
1: Iya.
4: Saya enggak bisa mengira kemana, tapi mainnya agak cantik lah. Tapi kalau untuk skor saya imbang 1-1.
1: Nah, tapi kan nanti berlanjut tuh perpanjangan waktu ada penalti. Siapa yang akhirnya bisa menang?
4: Ya, di penalti. Kami kan ada tebak skor ini. Ini 2x45 menit aja.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Soal nanti selanjutnya siapa yang menang ya. Serahkan pada hasilnya aja ya.
4: Itulah jago cara nembak sama kipernya lah itu kan.
1: Iya, untung-untungan ya.
4: Ya, kalau Jepang nih orangnya rajin ya sih. Apa namanya? Raja Asia ya. Orangnya rajin menjar bola. Brazil kan pernah kalah Brazil 3-2 ya
1: melawan Jepang. Oh iya, pertandingan persahabatan terbaru. Baik, ya, Pak Tanjung. Okay. Terima kasih atas prediksinya.
4: Iya, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Tanjung. Ya, dalam pertandingan persahabatan terakhir Brazil kalah ya. Apakah Anda melihat pertandingan itu betul-betul mewakili performa yang sesungguhnya atau tidak, Bung Taufani?
2: Ya, banyak orang berkata di pertemuan terakhir baru tahun lalu, bulan 10 Oktober 2025 itu Brazil kalah 2-3 yang sempat menjadi highlight juga. Namun perlu kita garis bawahi, waktu itu pertandingannya adalah berstatus uji coba, dimainkan di kandang Jepang di Tokyo Stadium saat itu, dan pemain yang diturunkan Brazil itu bukan pemain utama. Memang ada beberapa pemain andalannya, saya lihat hanya Vinicius Junior, Lucas Paqueta, dan Guimarães yang pemain yang terbilang pemain utama, namun diturunkan sejak awal di pertandingan uji coba saat Brazil kalah lawan Jepang.
1: Baik, kita sapa pendengar lagi nih, ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Sadu, Bung Tiffany. Semoga selalu sehat, salam olahraga.
1: Ya Pak Toto, sehat selalu juga. Silakan prediksinya.
5: Ya, kalau prediksi saya ya memang sih kalau Brazil ya semuanya pada menjagokan Brazil ya, karena samping kesebelasan yang udah berpengalaman. Ya, cuma saya mengharapkan Jepang itu bisa lolos ke 16 besar, itu aja sudah lumayan itu. Itu aja.
1: Ada skornya itu, prediksi skor?
5: Sektornya ya tipis saja, 1-0 untuk Jepang.
1: Oke.
5: Dua untuk Brazil itu aja ya.
1: Iya. Terima kasih ya Pak Toto ya.
5: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Toto. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam Pak Atong.
6: Selamat malam Bung.
1: Saya Sabil ya, dan ada Bung Taufani di sini.
6: Selamat malam Bung Taufani, kita ketemu lagi ya.
2: Iya Pak Atong, malam.
6: Iya, jadi kalau saya lebih mengunggulkan Jepang karena back Brazil si Marquinhos dan teman-teman itu rataan umurnya udah 30 tahun ke atas. Jadi Jepang depannya Desen Maeda, Ayasio Eda, Daichi Kamada itu cepat dan klinis kalau di depan gawang, jadi tinggal disuplai sama Kaosaka, Tanaka sama Sano kan kalau yeah. main. Jadi cuma yang hati-hati di belakang si Tomiyasu wajib hati-hati karena siapa strikernya Brazil udah mencetak 4 gol si yang main di Real Madrid itu kan, jadi itu yeah. yang agak takutkan. Tapi kalau Pak Tong lebih memilih yang menang itu Jepang karena kita orang Asia dan Jepang dengan Australia itu satu grup dengan kita yang kekuatan kita, kalau Arab Saudinya nggak kurang ajar ya kita yang lolos. Jadi tapi Pak Tong nunggu jam 3, Pak Tong timnya Jerman, Jepang dengan Brazil, Pak Tong 50-50 aja, terserah siapa yang menang kan gitu.
1: Baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong.
6: Yuk, malam.
1: Selamat malam. Ya, nanti kita juga akan siarkan Jerman lawan Paraguay, kick off-nya pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Dan sudah Anda singgung tadi ya Bung Taufani ya, pemain belakang Brazil ini rataan usianya sudah 30 ke atas dan mungkin diyakini lambat ya pergerakannya, sehingga akan sangat mewaspadai striker-striker Jepang dengan serangan balik dan juga kecepatannya ini bisa memanfaatkan celah itu Bung Taufani ya.
2: Ya, kalau dibilang lambat belum tentu, karena Marquinhos dan Danilo punya pengalaman yang sangat luas untuk bisa membaca pergerakan bola. Cuman yang menjadi perhitungan adadalah ketahanan fisik memasuki akhir-akhir babak kedua, apalagi jika nantinya pertandingan dilanjut ke babak tambahan. Yeah. Itu benar-benar menjadi ruang yang besar buat Jepang, terlepas dari apapun nanti keputusan dari pelatih Carlo Ancelotti tetap mempertahankan 4 back yang diturunkan sejak awal saat ini atau bagaimana.
1: Iya, sedangkan di Jepang sendiri meskipun beberapa pemain cedera, namun Anda melihat pemain depannya ini yang perlu diwaspadai dari Brazil siapa saja nih Bung Taufan ini?
2: Ya, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Tong,
1: ya.
2: Ada Weda, Doan juga di sisi sayap, dia rajin menyisir Kamada. Kita tahu juga terlepas dari nama-nama tersebut, Jepang adalah salah satu tim walaupun dia di Asia punya permainan yang kolektif seperti tim-tim besar lainnya yang berasal dari Eropa. Jadi tentu tidak ada satu atau dua pemain yang diwaspadai. Jika Brazil ingin benar-benar mengamankan kemenangan, maka semua pemain harus diwaspadai dari Jepang.
1: Iya, teamworknya juga bahaya Jepang ini ya. Terbukti ketika melawan Belanda, walaupun seperti didominasi Belanda, namun dengan bersama-sama bertahan, kemudian bersama-sama menyerang, itu bisa memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan ya. Sedangkan dari sisi Brazil, Anda melihat ini sudah ada DSP-nya, seperti apa nanti pemain yang diturunkan bisa kemudian mengganggu pertahanan Jepang dan mungkin bisa mencetak gol nih di babak pertama ini ya Bung Taufani?
2: Ya, dari 11 pemain utama yang diturunkan, sejatinya Brazil, Carlo Ancelotti tidak mengubah satupun pemain dari starting line up di pertandingan terakhir mereka melawan Skotlandia. Kita tahu di lawan Skotlandia permainan begitu cair. Vinicius dan Cuna seperti sudah mendapatkan chemistry-nya menjadi mesin gol utama dari Brazil, dan ada saya menyoroti ada Ryan juga yang sejatinya merupakan pemain muda 19 tahun tapi sudah begitu percaya diri membaur dengan pemain dengan besar lain di squad Brazil.
1: Ya, ada Vinicius dimainkan ya. Ini juga Cuna. Berbahaya ini di sektor penyerangan kiri, Lucas Paqueta, dan ada Casemiro nih, gelandang yang sudah cukup senior ya, dimainkan kembali. Dan Bung Taufik, kita undang pendengar kembali, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam Pak Udin.
7: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana prediksinya nih Brazil melawan Jepang?
7: Ya, sebenarnya saya pilih Indonesia karena untuk meramein, jadi saya pilih Brazil.
1: Skornya?
7: Lebih terkenal menangnya.
1: Iya.
7: Skornya ya 1-0 gitu dulu aja.
1: Oh, menang tipis ya Brazil ya.
7: Iya.
1: Baik Pak Udin kalau begitu, terima kasih.
7: Iya, sama-sama, terima kasih.
1: Iya. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat malam Pak Ismail.
8: Selamat malam Bu Sabil.
1: Ya, Pak Ismail dukung siapa nih, Pak?
8: Saya ini lawan apa ya?
1: Ini lawan Brazil Jepang.
8: Ya. Tetap Brazil dong.
1: Tetap Brazil. Kenapa? Ya, kenapa dukung Brazil?
8: Ya, karena saya melihat Brazil ini adalah sekuat terbaik dari beberapa tahun yang hari ini. Brazil ini sesuai dengan seperti Argentina itu memiliki sekuat yang luar biasa. Kendati pun mega bintangnya saya nggak kenal kalau di Brazil. Beda kalau di Argentina kan Messi ya. Tapi kalau di Brazil kan saya belum mengenal mega bintangnya. Intinya kalau Brazil itu kayaknya nggak bisa dikalahin lagi deh.
1: Oke.
8: Cara manapun.
1: Baik, kalau begitu Pak Ismail dukung Brazil nih.
8: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat malam, Pak Haryono.
9: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Haryono. Gimana nih prediksinya?
9: Ini pertandingan antara Brasil lawan Jepang ya.
1: Ya.
9: Saya kira Jepang nggak bisa diremehkan ya, sebagai wakil Asia dia bisa dijulukin kuda hitam ya. Nah. Ini nanti pertandingan bakal terjadi di perpanjangan waktu ini.
1: Gitu.
9: Nah, untuk skor pertama mungkin 1-1. Dan untuk perpanjangan 1-2 untuk Jepang lah.
1: Akhirnya Jepang yang menang. Oke. Baik, kalau begitu Pak Haryono. Sehat selalu. Ya. Kita terakhir ada Pak Adi di Kupang. Selamat malam Pak Adi. Oh, nampaknya terputus dengan Pak Adi ya. Bung Taufani, kalau Anda tadi mengatakan Brazil juga dengan skuad yang seperti ini punya potensi untuk menjadi salah satu juara pada Piala Dunia kali ini. Namun kalau kita melihat ini ada bracket ya, atau apa nih, bisa dibilang Brazil ini satu pool nanti dengan Pantai Gading dan Norway. Mungkin kalau bisa menang di laga ini, peluang untuk bisa ke perempat final dan seterusnya, Anda melihatnya lebih mudah atau tidak? Bagaimana langkah Brazil ke depannya, Bung Taufani?
2: Ya, untuk jika bicara bracket, Brazil ada jalan yang saya rasa cukup berat karena dia harus menghadapi berbagai tim yang berpotensi jadi kuda hitam. Ada Jepang, Norwegia, Meksiko salah satu tuan rumah, hanya mungkin Inggris yang tidak bisa dibilang kuda hitam dari salah satu tim kuat. Tapi kalau saya lihat peluangnya besar berbanding terbalik dengan tim lain, atau yang kemungkinan jika memang lolos semifinal Argentina yang sempat jadi pembicaraan dapat bracket yang ketimbang Brazil.
1: Iya, bisa dibilang empuk ya kalau untuk Argentina ini. Namun Brazil ini banyak juga kritikan di awal-awal, dikatakan bahwa permainannya belum sepenuhnya berkembang dari sisi akurasi passing dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti itu, di awal Brazil ini memang meragukan, namun tadi Anda singgung lawan Skotlandia sudah begitu cair. Anda melihatnya performanya berarti semakin meningkat atau bagaimana skuad Brazil ini?
2: Ya, kita tahu Brazil di Piala Dunia 2026 ini mengawali kiprahnya dengan hasil imbang lawan Maroko yang cukup mengejutkan juga. Namun saya melihat di pertandingan itu pelatih Carlo Ancelotti, Don Carlo, sudah belajar banyak, karena jika dibandingkan dengan pertandingan pertama dan dua pertandingan lainnya di fase grup, di grup C, terjadi perubahan. Dari pertandingan pertama ke kedua itu terjadi cukup banyak perubahan, seperti di back sayap yang tadinya Ibanez dicoba dikembalikan posisinya kepada Danilo, lalu di lini depan yang juga begitu pun Igor Thiago yang awalnya dicoba akhirnya diubah menjadi Cunha yang ternyata memang bisa melanjutkan tren positifnya saat di klub. Dan lebih dari itu bisa bermain padu dengan, kita tahu, bintang dari Brazil ada Vinicius Junior.
1: Dan kalau menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga lebih banyak tahunya mega bintang Neymar ini, yang kemarin secara mengejutkan kembali dipanggil ke skuad utama, namun kali ini dicadangkan. Apakah Anda melihat ada peluang Neymar dimainkan ya, Bung Taufani?
2: Ya, Neymar salah satu ikon bisa dibilang dari pemain yang masih aktif di sini. Cuma kita patut mengetahui kondisi dia yang sudah tidak seperti masa mudanya, sekarang sudah memasuki masa tua dan kondisinya juga tidak fit sepenuhnya. Namun Don Carlo sudah menunjukkan respectnya kepada sang bintang Neymar Junior yang akhirnya dia dimainkan perdana di Piala Dunia 2026 ini walaupun masih sebatas pemain pengganti ketika melawan Skotlandia.
1: Iya. Sedangkan di kubu Jepang sendiri ini memainkan Ayase Ueda, Daisen Maeda, dan juga Junya Ito. Dan perjalanan Jepang sendiri termasuk bisa dibilang luar biasa ya, Bung Tovani ya. Mengimbangi Belanda 2 sama, kemudian mengalahkan Tunisia 4-0 ya ketika itu. Dan juga mengimbangi Swedia. Kalau Anda melihat Jepang sendiri, permainannya dari pertandingan ke pertandingan, apakah trennya meningkat atau bagaimana, Bung Tovani?
2: Jepang kita lihat sejatinya dari pertandingan pertama sudah tampil sangat baik. Tidak segan bermain terbuka melawan Belanda yang juga salah satu tim kuat, kandidat kuat juara di Piala 2026. Jepang saat itu tertinggal dua kali pula dia mengejar, bahkan ada beberapa momen, ada beberapa kesempatan sejatinya dia bisa berbalik unggul, namun hasil akhirnya imbang. Begitu juga lawan Swedia, sejatinya Jepang walaupun Swedia berasal dari Eropa yang punya nama lebih besar, tapi Jepang bisa lebih banyak menguasai, lebih mengancam, walaupun pada akhirnya imbang.
1: Iya, kita terima pendengar kembali ya, Bung Tovani, ada Pak Andi di Wajo. Selamat malam, Pak Andi.
10: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dukung siapa, Pak Andi, malam ini?
10: Iya,
1: gimana? Kurang terdengar jelas ini, Pak Andi, bisa didekatkan lagi mungkin?
10: Brazil ini, Brazil.
1: Oh, dukung Brazil. Ada prediksi ya, skor berapa, Pak Andi?
10: Nah, kalau menurut saya ini skornya nggak terlalu banyak-banyak juga sih. Ya, mungkin ada kemenangan, yaitu kemenangan tipis antara 3-2, 2-1 begitu ya.
1: 3-2, ya. 2-1.
10: Iya, karena kita juga mengetahui bahwa salah satu tim terbaik Asia itu kan Jepang, ya kan. Jadi tidak boleh juga dianggap remeh, karena mulai babak kualifikasi sampai masuk di ini kan Jepang sangat luar biasa juga. Iya kan?
1: Iya.
10: Iya, kemungkinan juga bisa terbalik, apakah Jepang bisa menang. Kalau misalnya bisa menang itu kemenangan 1-0 gitu ya kan. Kalau berhasil menang berarti itu 3-2 dan 2-1 itu aja.
1: Oke, baik, Pak Andi. Terima kasih atas prediksinya. Oke,
10: dan begini, saya juga mau informasikan juga ini, Bang.
1: Iya.
10: Kenapa ini tidak terdengar suara Raja Politika di RRI online gitu?
1: Oh iya, kita memang terbatas pada hak siar ya. Kita boleh menyiarkan tapi bukan kita yang pegang hak siarnya begitu, Pak Andi. Ada pembatasan.
10: Terima kasih,
1: Pak Andi.
10: Oke, mudah-mudahan Protika selalu jaya di udara. Oke,
1: amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, Jepang ini wakil Asia pertama yang lolos ya dengan begitu mendominasi dan segrup dengan kita nih, Bung Tovani nih. Dan memang Jepang ini juga kebetulan segrup juga dengan Australia, menyisakan 2 wakil dari 9 wakil di Asia. Kita juga menyayangkan ya 7 wakil Asia harus pulang terlalu cepat. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Leman di Lampung. Selamat malam, Pak Leman.
11: Selamat malam. Assalamualaikum, Bang.
1: Saya Sabil.
11: Iya, ya, Bang Sabil. Selamat malam.
1: Ya,
11: selamat malam, Bung Tovani.
1: Betul.
11: Iya. Kalau pendapat saya begini, Bang Sabil.
1: Iya.
11: Itu kalau saya jagoan saya sih Jepang, gitu, Bang Sabil. Tapi kalau dari kenyataan lawannya ini Brazil, Bang Sabil, itu.
1: kalau realistis Brazil ya, tapi pengennya dukung Jepang gitu ya.
11: Jepang kan Asia kan,
1: Brazil
11: kan Amerika Selatan, jadi saya menjagokan Jepang. Tapi kalau dari kenyataan ini yang menang ini pasti Brazil gitu, 2-0 lah minimal. Gitu.

Bung Taufani, nanti kita akan langsung menuju kick-off babak pertama. Namun peralihan ke Indonesia menyapa dini hari, seperti biasa kami akan putarkan terlebih dahulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dan pendengar, kita akan segera menjelang kick-off babak pertama Brazil melawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Untuk itu nanti laporan pandangan matanya akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Ya, baik, terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang.

0: namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimaraes. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos berusaha direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Backpass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan ada Ritsu Doan. Tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimaraes tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka, ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes, menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan, sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, umpan lambung, masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya, dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Bruno Guimaraes nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di dua arah, hampir saja terlepas tadi Zion Suzuki, namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi. Tendangan bebas dari Bruno Gumaraes. Kali ini bola dikuasai oleh Zion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja, saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik, saudara pendengar, masih kita nantikan. Bitsu Doan, umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil, masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke tengah lagi kepada Bruno Gumaraes, berikan saja pendek kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan, tengah lagi kepada Bruno Gumaraes, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Gumaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro, ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Gumaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Gumaraes kali ini ada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Gumaraes, tendang langsung, oh masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Gumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos, umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, lebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Depan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura, masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Nerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Injak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sanu tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimarães. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimarães. Tenang langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimarães tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimarães memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Guimarães tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa kedapat tapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang, coba lagi ke kanan kepada Marquinhos, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi, bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya, kali ini Masitahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan, berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah 24 Kaiso Sano, kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini, bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini, siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda, tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel, masih para pemain dari Brazil. Ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Marquinhos, sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah, kali ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang, arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda, balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes, kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini coba arahkan kepada Vini, Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi, hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini, tujuh adalah Marquinhos, masih kali ini Marquinhos, terus kepada Danilo, bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kyoto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil, kali ini dari sebelah kiri Douglas Santos, umpan lagi ke Vini, Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masuk lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola, baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan, Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo, Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini, Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil, maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang umpan dari sebelah sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri bermain di Stadion Houston. Kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolokkan kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya, Paqueta kali ini. Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 ke si Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan. Dan memasuki menit ke-23, kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai. Inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
2: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Paqueta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung. Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang, dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih, Bung?
2: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang 7 tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari dari Jepang Junior Ito kali ini. Dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan, Mawe Ueda, kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel, sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang kali ini. Berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito kali ini. Sudah dilakukan, mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali, memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri, tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersey-nya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito bola, sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes. Masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong kanan penalti, tendang lagi kanan, gol! Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Kaiser Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Taufan, tahu-tahu menggebrak nih Jepang nih?
2: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Kei Susano dari tengah, merupakan, memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Kei Susano mencetak gol di babak pertama ini, sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos, ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya, ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Junya Ito, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo. Kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan, Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melamu. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kai Susanoo. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, tendangan, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, oh hampir saja. Kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini, cunya itu, dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih Vini, umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zunya itu. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zunya itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang ada Gabriel Magalhaes. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri. Di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta. Pendek kepada Marquinhos. Bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta. Masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro. Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Ada Bruno. Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo. Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes. Pendek lagi kepada Lucas Paqueta. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Pendek kepada Casemiro. Oh, mampu direbut lagi oleh Junya itu. Masih Junya itu. Namun mampu dipatahkan tadi. Junya itu tadi cukup berbahaya tadi. Ataupun Ritsu Doan. Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi. Lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu. Ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro. Masih Casemiro. Depan kepada Matheus Cunha. Tarik mundur ke belakang kepada Paqueta. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas. Douglas kepada Vinicius Junior. Tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing namun membentur tadi. Bola kembali jatuh di kaki Vini. Pindahkan ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta. Kirimkan umpan crossing. Mampu dengan mudah tadi. Bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki. Langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito. Ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu. tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda. Tengah lagi Sogo Taniguchi. Pindahkan lagi kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan. Ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan, Junya Ito. Masih Junya Ito, pindahkan kepada Ritsu Doan. Masih Ritsu Doan. Doan masih menguasai bola. Otak-atik dia. Kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi rebutan bola. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Tengah kali ini bola ke depan kepada Kai Susano. Sebarkan bola ke sisi sebelah kanan, Ritsu Doan. Pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing. Nyampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan. Masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada. Masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura ke tengah kepada Daichi Kamada. Pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito. Masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi, Daichi Kamada. Kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuki kotak ke finalnya Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja. Bola, oh nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda. Kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah mendekati kotak penalti, kirimkan umpan crossing kali ini Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini Kai Susanoo. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Kenyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos, mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Hiroki Ito tendang bola jauh ke depan, ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Maurizio Mariani tiupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil, karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya berupaya menembak, namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang, namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Iya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Tovani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke 29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance, itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Tovani. Seperti ya, apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harusnya tapi telat
4: Casemiro
3: ya.
4: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoin Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
3: Oh, gitu.
5: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan pada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak cakul nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau tepatan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini. Dan kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga saya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya,
3: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0?
7: Iya, yang jelas Brasil ini ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya rapinya ini. Masih ini bekap Cidra ini terus terang bukan full time ya nih tim yang saya lihat ini. Brasil tak gitu ya.
3: Ya, tidak maksimal kan, ya timnya ya.
7: Ya

0: depan ini mata beli. Kan iya. Tetapkan atas menangan ini mata beli.
1: Jangan terlena ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufan, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
2: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Hmm. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang, saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda, tentu punya tenaga, bisa bergerak lebih mobile, membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
1: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan, atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
2: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada, Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka melawan Brazil. Maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan, bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
1: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufan, ini kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobaria Layubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital, betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten karena selama ini

0: Ini juga sudah mulai kita informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Rashid harus melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Hendrik, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama. Tadi langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Hendrik telah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi. Bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang, namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka, Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Mateus Cunha, kembalikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Hendrik, namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susanu tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas. Kali ini bola di tengah, Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya jatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susanu. Masih Kai Susanu, berusaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Meninggalkan lapangan pertandingan tadi, umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan, salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Hendrik tadi. Hampir saja Hendrik tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Junya Ito, masih Ito masih Cunya itu ataupun Riksu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Ada Riksu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10, tengah kepada Dai Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano, ke depan kepada Chunya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda, masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumarais. Masih Bruno Gumarais, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil kali ini. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumarais, mendekati kotak penalti dari Brasil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumarais, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, ke tengah kepada Bruno Gumarais, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Gumarais tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali lakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Gumarais, masih guru Bruno Gumarais, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri, Douglas kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Gumarais, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel. Pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara namun belum menemui sasaran. Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior. Dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Casemiro tadi! Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Oh, sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimarães hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimarães namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
3: Iya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain kembali ke kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Endrick Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali ini kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan bola sebentar kali ini, geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura kali ini, coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk ke penalti, masih dekat pada Alisson Becker tadi. Serobotan yang dilakukan oleh Doan hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri tadi. Santos coba bekerja sama bersama Vini, Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini. Para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maeda ke sebelah kiri kali ini. Coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kan ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano, masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini, lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito, Ito dorong ke depan tadi, maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil, lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda, Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker, tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri, dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos, bermain kali ini bersama Vinicius tadi, maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini, sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini, masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel, ke tengah kembali kepada Casemiro, sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Enrique. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti, mencari kawan tadi Casemiro, sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kirinya kepada Mas ataupun satu pemain tadi dari Brazil, sayang masa diusir tadi hingga menit ke 65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22, akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan, karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito, back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan kali ini. Menit 66, masih Gabriel arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini, bermain-main kali ini Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan. Kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah, kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alirkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enrique. Tapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enrique mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bung.
4: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya, dan saya rasa itu yang menjadi beda sehingga Haji Memoriasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
3: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
4: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
3: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini ya, pemain dari Brazil Gabriel menipu tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi masuknya ke Santos. Ini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang, terjatuh bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang, gak ada berbahaya kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masih Vini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, baik dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh 2 pemain tetapi umpan dalam kolam, berarti berbahaya, sundulan tadi dari Ryan terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya maksud kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães kali ini, ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini. Akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan. Ke kanan kali kepada Ryan. Masih Danilo back pass lagi dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi, seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini. Coba dari sebelah kiri. Kali ini masih dribbling bola, umpankan lock penalti melengkung tadi dihadang oleh Maeda. Tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli. Dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang. Ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo. Tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang. Hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
1: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Hendrik, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki nendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhães. Maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi. Patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran, kembali Jepang dari sisi sebelah kiri. Sa bangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan. Oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah, dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli. Masih Martinelli mencari rekannya. Di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Pendek saja kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Masih mencari rekannya kepada Bruno Guimarães. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan, tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini, sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas maksud kami dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Oh! Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang, pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
3: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi. Dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga Sugawara. Bahaya kali ini Don. Kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang. Pemain nomor 6 tadi arahkan lagi Suto Makino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi. Kali ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti. Dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik-balik kali ini. Bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola. Coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi. Tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu. Sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir. Baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini. Coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Bangkok berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan. Masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan dia ke kanan. Nah, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan offside penalti, masih di nol, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali, masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang, kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus meliuk-liuk dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang, diambil lagi kali ini oleh Henry. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Awo Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepat kali Vini dalam kotak penalti melengkung, masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar, oh justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang, coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah, kali ini ke sebelah kiri, berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri, cocor kali ini. Lagi-lagi ada Marquinhos, setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak, apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
4: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro, sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
3: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini, pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Tony Gucci. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi, hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Ryan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama Henrik tadi menggoreng bola kanan kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung. yang jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masuk kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan. Coba lagi Suzuki, kali ini tendangan gawang melewati garis tengah. Berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan. Dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho giring sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Kiri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik. Kali ini bermain-main kali ini. Berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil. Lolos kali ini Henrik. Masih kali ini Henrik. Ah, sayang memang. Yo, justru kali ini Ryan. Dapat sebelah kiri lagi. Berbahaya kali ini pemain Brazil. Tendang ke kiri. Martinelli. Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil. Gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani, mengejutkan sekali.
2: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat Dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga memaksimalkan

0: ada di adangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
0: Iya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Guiremas, Bruno Guiremas. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis, dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini. Dari tengah, pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara. Berduel para pemain Jepang dan juga Brazil. Disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini. Diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi, satu pemain dari Brazil tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Hendrik. Berduel tadi, kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke-10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan, tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu. Kita nantikan, masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Macino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang, tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
2: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya atas laporan pandangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan

0: gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Tavani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
0: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
1: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
0: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Iya. Bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhaes, ya dia selain memberikan asis untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
0: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk, ada Mbak Ayu di Maluku Tengah. Kita sapa dulu, selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
2: Selamat pagi
0: Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
2: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya mensupport suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
0: Oh gitu, senang dong.
2: Senang dong, tapi memang untuk pertandingan kali ini sangat menegangkan sekali, apalagi di babak pertama tadi kan Jepang yang apa masukkan gol lebih dulu ya, dan menamakan Brazil. Di babak kedua menyamakan kesamaan angka 1-1, tapi setelah menit terakhir ini yang sudah mau selesai ini yang bikin kita deg-degan itu. Suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa 2-1, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya. Karena untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, akan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
0: Baik, Mbak Ayu.
2: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
3: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi, ya, kalau berhasil itu istilah Jawa-nya ya, dia tetap berhasil gitulah.
0: Iya. Formalnya kembali ke yang terbaiknya nih.
3: Pokoknya seperti ingat zaman dulu, saya kira masa berhasil, masa kejayaannya dulu ini.
0: Iya, Pak Solihin. Baik, terima kasih Pak Solihin atas komentarnya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Solihin. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sapir.
0: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih, Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih, satu nih.
4: Tadi saya memang kan pertama saya masuk tadi sudah. Sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya. Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya, karena dia berhasil mewakili Asia, sudah bisa masuk ke 32 besar. Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas. Karena dari penyerangan pun itu sudah lain penyerangan dari pertama sampai akhir, itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
0: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
4: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan apa ya, dia sudah berhasil begitu.
0: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
5: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya. Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan skuadnya, supaya dia bisa untuk kalau penampilan selanjutnya, popong selanjutnya bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
0: Oh iya, sudah dipastikan.
5: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
0: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
5: Oh, Jepang pulang.
0: Iya.
5: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
0: Pertandingan selanjutnya, maksudnya pertandingannya Brazil.
5: Setelah
0: ini nanti kita tayang siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
5: Pukul
0: 3:30 waktu Indonesia Barat.
5: 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa Bung Taufan ya?
1: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan, tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan, dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang, dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya, saya mencatat, untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan, dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil, dalam tanda kutip bertahan.
0: Kalau memang melihat kualitas, pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa, transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Taufani? Ada apa dengan lini belakang mereka malam ini?
1: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
0: Iya, ya itu resiko ya, ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Taufan, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
6: Selamat pagi Pak Sabil.
0: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
6: Pak Sabil.
0: Ya,
6: sudah bagus buat Jepang itu.
0: Oh, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
6: Iyalah, tapi apanya, planning kedepannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
0: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
6: Kalau buat apalah, udah bagus lah Jepang.
0: Oke. Baik, Pak Alan.
6: Terima kasih Pak Sabi.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi Bang Sabil, Bung Taufani.
0: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat hasilnya?
7: Saya betul katakan saya Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini. Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil gitu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan mereka dulu untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujung-ujungnya kalah Bang Sabil.
0: Iya.
7: Satu gitu Bang Sabil. Kenyataannya begitu ya, kenapa yang saya juga Bang
0: Sabil. Oke, baik.
7: Terima kasih
0: Pak Leman, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
8: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga jaya Pak Daniel.
8: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngelihat Brazil menang?
8: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
8: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
0: Oh gitu Pak.
8: Kita melukas ini keturunan dari sana. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
0: Iya.
8: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Taufani, saking fansnya. Dan Bung Taufani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Taufani?
1: Ya, untuk timnas Brazil apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik, namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo. Melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan di tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
0: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik, Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa 2-1 untuk Brazil, dan pendengar jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Baik,
3: setara dengan ya. sekolah menengah.
2: Ya. Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A, tahap 1A.
2: Tahap 1 ya, tahap 1A. Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum karena, ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Iya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul
2: begitu
3: sekali.
2: Ya Bu Dinda ya.
3: Betul sekali.
2: Iya.
3: Jadi untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di seperti SRMA itu. 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
2: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
3: Sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Betul sekali. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari dinas ya, sosial dan pendamping betul, PKH betul. Begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk
3: betul
2: dididik.
3: Sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah melalui sudah terdata di data
2: send. Di data send. Oke. Okay.
3: Iya.
2: Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Okay. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa begitu. Mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini
3: betul
2: konsep
3: sekali.
2: Asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu untuk ya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut. Itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat betul, orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Okay. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya. Seperti
2: ya,
1: sekarang ini ya.
2: Iya, musim panas ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Ya. Membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Iya.
2: Saya tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin. Terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10,
1: ya.
2: Iya, panjang karena musim panas seperti itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana, dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas. Mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup merata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan. Jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya.
1: Kereta.
2: Karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Oh, oke. Okay.
2: Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, Green Partai ya, Green apa ya, tentang ekosistem dan lain-lain itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa, zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam.
1: Okay.
2: Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa jadi gila.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung, karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya, karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air. Jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Sedangkan demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BEM UI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masih di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Nah, kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut.

0: Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal kedua ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
1: Hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
0: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal. Mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
2: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
3: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
0: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar dua ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat jalur peringkat ketiga terbaik Grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil

0: selanjutnya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
3: Sehat selalu, saya.
2: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
3: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
2: Iya.
3: Tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai ke Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
2: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wahyan, saya mau Bung Wahyan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
3: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
2: Iran. Gitu
3: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Nantinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan. Yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain, dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos? Dan yang sangat mengejutkan, di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
2: Iya.
3: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia. Karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
5: Selamat pagi Mas.
4: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
5: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
4: Oh gitu.
5: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
4: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
5: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pate Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something itu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Yeah. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di belakang mereka, dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
4: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar, Rudiger, Real Madrid, di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
5: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pate Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya Artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udah ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
4: Pantai Gading
5: cetak brace kan. Lalu lawan Ekuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Lagersman gitu. Itu aja sih menurut saya.
4: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya Bung Esto ya.
5: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
4: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
6: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu, salam olahraga.
4: Jaya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
6: Ya, sarap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu. Ya tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
4: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
6: Betul. Yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas kita
4: gitu. Iya, baik Pak Toto.
6: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
4: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
7: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan si dia pemenangnya gitu.
4: Iya.
7: Jadi banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja Bung Sabil.
4: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
8: Selamat pagi Bung Sabil.
4: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
8: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
4: Oh iya Pak.
8: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
4: Zamannya siapa tuh 86 ingat nggak?
8: 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller, Lothar Matthäus, Rominige itu zamannya.
4: Wow, itu ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
8: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh dia gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
4: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Tong?
8: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck,
4: jadi
8: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan, Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopit yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu itu berduet dengan Rudi Poler, itu nyari seperti Kai Hapat dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa, Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
4: Baik, Pak Atong.
8: Itu saja ya.
4: Ya, terima kasih Pak Atong ya.
8: Yuk.
4: Ya, sehat selalu Pak Tong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama? Untuk para gue sendiri, apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
5: Para gue punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2002, yang terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013, tapi di persahabatan 3-3. Tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002, itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi, 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 2006 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 2008 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol, dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali. Dan di pertandingan hari ini juga, di tahun ini juga, mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4, lalu menang beruntun dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan. Bisa nyolong dulu gitu, walaupun main 10 orang ya. Almiron juga kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya para gue ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa gue tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
4: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawironegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
10: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit ada dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Jait tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada Pagi hari ini waktu Indonesia Barat berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané. Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz. Florian kepada Dennis Undav. Dennis Undav masuknya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi pada gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso. Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso masih di Julio Enciso, berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca. Dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay, yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman, yaitu Dennis Undav. Dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez, yang kini bermain untuk klub asal Brazil, Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan. Masih tersungkur dia di atas lapangan, tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26, Dennis Undav. Dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale maksudnya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz.
11: yang merangsek dari sebelah kiri namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale nomor punggung 13, maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ada kali ini ada Florian Wirtz. Sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathan Elbron. Nathan Elbron menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang. Namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah. Umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan. Ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz. Masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi. Mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah. Umpan lambung dia ke sebelah kiri. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay. Namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Sayang sekali pendengar. Ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron. Diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic. Dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja. Back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya. Dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan. Sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale. Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale. Jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz. Namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri. Berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan. Ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar. Tidak bisa dikontrol oleh rekannya. Dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan hanya menghasilkan
10: tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
12: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik, dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun Panzer Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun pemancar kiri serangan yang transportasi melepaskan pandai kepada Undaf, tetapi umpannya disambut saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh. Saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini, apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Jalal dari Maroko, sudah memberikan aba-aba. Terjadi pelanggaran sepertinya, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay, ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia, tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Gerak tubuh tadi angkat bola ke bawah, maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill, digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya, sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap pelakuan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gill, dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Kita nantikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gill? Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu, saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan, sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dengan ancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anapalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh melibatkan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darjah sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengiring bola bersama dengan Alexander Pailovic. Pailovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, berlebar masuk ketika sodor ke belakang, cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendek, dia angkat cepat mengiring bola, kembali ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi, memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat oleh saudara-saudara, kini membangun serangan, ada Antonio di sana, melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, Ratibus Sinagia, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, Ratibus Sinagia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kiri sebentar dia, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah,
13: balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, belak tubuh sedang ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada John Tanta, berikan pada cepat dia melebar lagi setor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, belak tubuh sedang dia kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya datang lagi serangan jerang, umpan ke dalam lagi berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman dan kini terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan. Memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Chisso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini. Masih kita akan terlihat tetapi salah umpannya akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola. Umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Havertz. Pemain kiri yang turun ke bawah ini. Balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bangi pemain-pemain Paraguay. Masih di lingkaran tengah dia. Gerak tidur sejenak dia. Masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba pentekanan ada di senakan Bicara Tanta ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah. Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola, kerjasama dengan Felix Membeka, manis undal jadi cuti, bisalah umpannya tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola, kembali grafis besar ya, umpan setor kiri ada di setiap oleh Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedap ya, tenang-tenang sejak kami lihat Antonio, balik lagi ke belakang, kerja sebelah Leroy Sané, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah, melebar ke sektor kanan, ada di serang kami lihat Alexander Palovic masih berputar-putar dia, kembalikan kepada Leroy Sané, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuki dalam kotak penalti, tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wirtz ataupun Florian Wirtz ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek ke dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana, masih kutak ke disentar dia, terjadi dengan Leroy Sané, gratibus nak Leroy Sané masih mencari kuen yang berjebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan dan langsung saya bola tadi disabuk keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay, namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim Panzer Jerman saudara-saudara. Juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di dunia sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan. Kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim Panzer Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain Pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pada cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Gratibus Nahdia, tarik ke belakang, tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan. Kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wirtz, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, Wasebel sebelumnya kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten kesebelasan Jerman, mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusak tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersangan bersama dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Wasit sebenarnya Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Lerusani ataupun Dennis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan. Dan kali ini saudara-saudara, Antonio melakukan pelanggaran atau menjuangkan tantah kami kira. Ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay. Pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
14: Iya, saat ini
13: Gabriel Avalos.
14: Avalos.
13: Ya.
14: Ya, saat ini terjadi hydration break. Wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini, Bung, ada yang menarik, Bung. Kelihatannya permainannya hanya satu arah ini, Bung. Seperti apa menurut Anda ini, Bung?
5: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya. Ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya. Ya. Dan Jerman sampai standing break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ. 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimmich kadang-kadang dari sisi kanan dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan nanti Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain dia, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin, bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres, itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
14: Yang menarik lagi, Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya, Bung ya.
5: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif, dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain Paraguay untuk sedikit keluar karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
14: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz, kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya kan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini ada Leroy Sané. Leroy Sané dia berikan kepada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah

Namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathan Heilbronn. Nathan Heilbronn sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathan Heilbronn. Umpan dari ke depan Nathan Heilbronn. Ah, sayang sekali pendengar. Kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang. Maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Zaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Denis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas, pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya. Namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan. Berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia dengan Nathan Heilbronn. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger rekan-rekan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres. Caceres buang saja bola ke depan. Kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lagi melebar ke kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi. Kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola dia, umpan ke sebelah kanan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan pada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola Miguel Almirón, maksudnya tadi.

0: diganggu oleh Felix Mecca, wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almiron, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor 18, bek kiri Nathanael Braun, menggiring bola dia. Dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almiron. Miguel Almiron berlari kencang dari sisi kiri permainan. Miguel Almiron, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathanael Braun. Kali ini Nathanael Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayet asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathanael Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané, mencoba mengirim bola memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy